0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami, Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, di era digital, hampir setiap aktivitas di internet meninggalkan rekam jejak yang tersimpan dan dapat diakses dalam jangka waktu yang lama. Unggahan di media sosial, komentar, pencarian, hingga interaksi di berbagai platform menjadi bagian dari identitas digital yang dapat memengaruhi cara orang memandang seseorang. Jejak digital merupakan bagian penting dari identitas digital seseorang yang terbentuk melalui berbagai aktivitas di dunia maya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Pengelolaan jejak digital secara sadar membantu individu menjaga citra diri, reputasi, dan kendali atas informasi pribadi yang dapat diakses oleh orang lain. Banyak orang belum menyadari bahwa konten yang diunggah hari ini dapat tetap tersimpan dan ditemukan bertahun-tahun kemudian, bahkan meskipun telah dihapus dari akun pribadi. Oleh karena itu, setiap foto, komentar, maupun pendapat yang dibagikan di internet perlu dipertimbangkan dengan matang sebelum dipublikasikan. Yaudi.

0: Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak diadakannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi tahukah Anda siapa yang memperjuangkan bahasa Indonesia? Ia adalah Raja Ali Haji, seorang ulama, pujangga, dan sastrawan. Lahir di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang tahun 1808. Karya terkenalnya berjudul Gurindam 12.
1: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa.
0: Karya lain dari Raja Ali Haji adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku ini ditetapkan sebagai pedoman bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda.
2: Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau.
0: Yang dinamakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yang dasarnya berasal dari Melayu Riau. Pernyataan R.M. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ini menguatkan bahwa Raja Ali Haji yang telah membuat karya Tata Bahasa Melayu adalah Bapak Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu Bangsa.
2: Airku Indonesia.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Gubuk Nusantara 2026 dari jalur pendakian menuju panggung pertunjukan. Ini jadi kita berkisah tentang seni tari ya.
2: Betul, seni tari, Bang.
1: Kenapa Arbi jadi tergerak hatinya? Sih, tergerak bertak-bertak gitu ya. Tergerak hati untuk membuat karya ini, tentunya menggandeng anak-anak muda ya.
2: Betul.
1: Karya yang tentunya berkaitan dengan jalur pendakian. Jadi menuju seni pertunjukan. Apa pasal? Apa kisah latar belakang yang membuat Arbi membuat event nih? Tanggal berapa nanti?
2: Untuk pementasannya kita di hari Sabtu, Bang, tanggal 25 Juni, berarti
1: Juli bulan lalu. Bikin nak balik bulan lalu ya? Oh, dia belum
2: Juli, Bang.
1: Dia belum gajian nih. Jadi nak balik. Oh, nak double gaji memang lagu-lagu.
2: Okay. 25 Juli 2026. Jadi 3 minggu lagi kurang lebih. Itu lokasinya ada di gedung Community Center Kecamatan Teluk Sebong, Bang. Ada Simpang di Lago. Kelurahan Kota Baru Simpang Lago itu.
1: Besar gedung tuh?
2: Lumayan. Menampung bisa 350-400 penonton. Okay. Yang saat ini sudah 60% yang reservasi
1: kuotanya udah
2: sudah terpenuhi untuk penonton.
1: Jadi itu penonton menontonnya berapa ke tiket?
2: Kita gratis, Bang, terbuka untuk umum, tapi harus dengan reservasi.
1: Reservasi dulu ya.
2: Karena kursi terbatas. Nanti kalau misalnya anak datang tak reservasi ya, mohon maaf lah, berdiri.
1: Betul. Nanti mungkin gantung tali.
2: Betul. Iya,
1: macam pada tebing pula ya.
2: Ruangan dia juga terbatas.
1: Okay. Tapi tak apa kata penonton ini. Hari ini kan dari jalur pendakian menuju pertunjukan, pakai tali untuk pendakian juga di gedung ini, eh?
2: Itu buat panjat tebing,
1: jadi panjat tebing buat pelaku semua, ya. Okay, lanjut.
2: Itu jadi tanggal segitu pertunjukannya hari Sabtu. Kenapa kalau abang tanya tadi, kenapa sih buat tentang jalur pendakian ini? Jadi saya jelaskan dulu mungkin tentang Gubuk Nusantaranya.
1: Okay.
2: Gubuk Nusantaranya ini sebenarnya program tahunan dari sanggar kami, Sanggar Seni Jagakarsa, yang memang setiap tahunnya bikin macam program kerja lah, Bang.
1: Okay,
2: buat kerja aja.
1: Buat kerja itu sesuatu kegiatan yang tentunya kan sebagai pelestarian budaya juga ya.
2: Okay. Berangkat dari kegelisahan kami.
1: Berangkat jam berapa?
2: Jam berapa tadi? Jam 6 kalau
1: jam 6. Jauh.
2: Jadi dari kegelisahan kami, Bang, di Teluk Sebong khususnya belum ada waktu itu ruang kolaborasi untuk penciptaan seni pertunjukan.
1: Oke. Okay.
2: Kalau di Tanjung Pinang ini kan udah masif sanggar-sanggar, terus ruangnya juga sudah ada mungkin dari dinas-dinas terkait atau dari komunitas-komunitas terkait. Nah, di daerah kami sendiri waktu itu belum ada.
1: Belum ada ya.
2: Saya dan teman-teman waktu itu berinisiasi untuk menggagas program Gubuk Nusantara. Itu dari akronim Gerakan Unjuk Bakti Dalam Seni Nusantara.
1: Oke. Okay.
2: Gubuk Nusantara.
1: Gubuk gitu. Nusantara.
2: Itu. Jadi kita mulai.
1: Gubuk berpaku tak tuh?
2: Tak berpaku. Oh, tak berpaku. Karena filosofinya waktu itu kita bisa melakukan pelatihan dan pembinaan untuk anak-anak ini berpindah-pindah. Gitu. Jadi bentuknya kayak gubuk gitu, sederhana.
1: Nomaden lah ya.
2: Gitu. Jadi kita mulainya udah dari 2019.
1: 2019 berarti sudah 7 tahun ya.
2: Itu sudah 7 tahun. Jadi awal banget di 2019 itu fokusnya di 3 jenjang SD, SMP dan SMA. Tapi untuk 2025 kemarin sampai sekarang 2026 kita fokusnya di SMP dan SMA, karena memang mulai fokus untuk ke penciptaan dan penggagasan karya gitu. Kalau anak SD kita sudah penciptaan karya, dia sering merajuk, Bang.
1: Oh iya.
2: Jadi agak susah nih mengatur anak SD. Jadi kami mulai fokus ke SMP dan SMA. Nah, tahun ini tema yang kami ambil objeknya adalah Gunung Bintan, gitu, sebagai objek wisata dan juga alam yang dekat dengan anak-anak di sekitar Teluk Sebong. Mereka juga banyak yang belum pernah gitu, udah sampai ke SMA, udah sampai SMP tapi belum pernah menjajaki Gunung Bintan gitu. Nah, kami coba ambil objek ini sebagai penciptaan karyanya. Gitu. Kenapa dari jalur pendakian? Karena mereka kita ajak untuk mendaki dulu, terus kemudian mereka mengeksplorasi dan mengadaptasi apa yang mereka rasakan dari jalur pendakian ke dalam penciptaan karyanya seperti itu Bang Udin.
1: Oke, oke, oke. Jadi memantau dulu lah ya.
2: Betul, memantau. Melihat dulu, merasakan dulu kaki mereka udah getar-getar sampai puncak.
1: Bukan bergetar lagi, berdenyut gitu kan.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: hujan kah?
1: Tak lah, itu suara kipas.
0: Oh, AC kamu mati.
1: Aduh, tak punya lah.
2: Kamu kenapa malam gini mandi? Tak dingin ke?
3: Kan tinggal mandi pakai air hangat.
2: Oh, pantas lah kamu lama. Masak air dulu ya.
3: Hmm? Pakai jela water heater.
0: Aku nak berenang lah hari ini.
1: Masa hujan macam nih, kamu nak berenang?

0: kesenjangan sosial eh. Rezeki orang lain, janganlah buat kita kecil hati. Jadikan ini pembakar semangat. Biar tak selamanya kita merasakan kesenjangan macam ini.
1: Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

0: Resensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra. Bukan buku teori kaku, tapi lebih ke kumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat, budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Prompat. Dan kita masih berada pada acara Kemilau Kepri. Saudara Prompat, jejak digital yang positif dapat menjadi nilai tambah dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja. Tidak sedikit institusi pendidikan dan juga perusahaan yang meninjau rekam jejak digital calon mahasiswa atau pelamar kerja sebagai salah satu pertimbangan dalam proses seleksi. Sebaliknya, jejak digital yang negatif dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap reputasi seseorang. Unggahan yang tidak pantas, komentar yang tidak etis, maupun kebiasaan membagikan kehidupan pribadi secara berlebihan ataupun oversharing berpotensi mengurangi kepercayaan orang lain dan memunculkan berbagai risiko di ruang digital. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan atau oversharing di media sosial dapat memperluas jejak digital dan juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data termasuk melalui serangan phishing dan rekayasa sosial. Temuan tersebut menegaskan pentingnya bersikap bijak dalam setiap aktivitas digital, karena informasi yang dibagikan hari ini dapat memengaruhi keamanan serta reputasi seseorang pada masa mendatang.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, Mendu ialah teater rakyat yang berkembang di masyarakat Riau, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Teater diawali dengan nyanyian dan tarian yang diiringi tabuhan alat musik serta pengenalan pameran teater. Cerita utama dalam teater diperoleh dari hikayat Dewa Mendu dan dipentaskan secara berbabak. Penyampaian cerita menggunakan bahasa Melayu, Mendu dan Pesisir. Pusat kegiatan Mendu yaitu di Bunguran dan meluas ke Natuna, Anambas, Sungai Ulu, Pulau Tiga, Midai dan Siantan. Kita beralih ke maklumat lain, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip Provinsi Kepulauan Riau terus mengembangkan layanan konsultasi penelitian atau lakonan yang diluncurkan sejak Juni 2025 untuk membantu siswa, mahasiswa dan masyarakat umum dalam menyusun penelitian. Layanan konsultasi gratis ini memberikan pendampingan mulai dari penentuan topik, perumusan masalah hingga penyusunan desain penelitian dengan durasi 1 hingga 2 jam per sesi. Pustakawan Ahli Madya Dispusip Kepri, Jeffrey Kamil, mengatakan program ini merupakan bagian dari transformasi perpustakaan menjadi pusat pendampingan penelitian, sekaligus menjadi solusi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses penelitian. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama dalam acara Kemilau Kepri di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, pembangunan yang baik selalu diawali dengan data yang baik. Nah, itulah sebabnya pelaksanaan sensus ekonomi menjadi sangat penting untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi dunia usaha di Indonesia, mulai dari usaha mikro kecil menengah hingga perusahaan berskala besar. Melalui sensus ini, pemerintah dapat mengetahui perkembangan sektor usaha, potensi ekonomi daerah, serta tantangan yang dihadapi para pelaku usaha. Hasilnya akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan, mulai dari pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan pekerjaan, hingga pemerataan pembangunan ekonomi. Karena itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Jika petugas sensus datang ke rumah, maka berikan informasi yang jujur, lengkap, dan sesuai kondisi usaha. Data yang akurat bukan hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga bagi pelaku usaha, karena kebijakan yang lahir akan lebih tepat sasaran. Maka, mari bersama mengawal progres sensus ekonomi agar menghasilkan data yang berkualitas demi pembangunan ekonomi Indonesia yang semakin maju dan berkelanjutan.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Ini owner dari Sweet Scope.
1: Ya,
0: sweet betul. Atau sweat nih bacanya?
2: Sweet.
0: Sweet ya. Oke. Dan ini saudara perompa, sesuai dengan tajuk kita juga akan membahas ditemankan teman manis di tengah cuaca panas bersama dengan Sweet Scope untuk Kakak Cikal dan juga Bang David. Usaha bersama.
1: Betul.
0: Betul. Jangan tegang-tegang, Kak Bang ya. Santai aja kita. Jangan terlalu dingin deh kayak produknya ya. Kita ngalir aja. Ini awal mula berdiri, akhirnya mau buka usaha es krim ini, ada cerita serius kah atau cerita yang memang iseng aja gitu?
2: Awalnya ya cuman gabut aja sih, Kak.
0: Gabut lagi. Kayaknya gabut ya kita ini ya. Oke, terus?
2: Terus kayak bingung kan kemana ya, daripada jalan-jalan terus kayaknya lebih baik bikin usaha gitu kan. Ya udah, akhirnya kami bikin tuh es krimnya.
0: Terus kalau Bang David ada cerita lain gitu?
1: Usaha ini kan dikenal dengan banyak anak-anak tuh.
0: Enggak
1: anak-anak juga, orang tua pun ada. Jadi es krim ini enggak pernah hilang gitu rasa cintanya gitu kan. Jadi ada terus pembelinya.
0: Oke. Nah,
1: walaupun di saat hujan, itu pun ada juga yang nyari kan.
0: Iya pasti. Karena kan kayak cewek gitu kan, Kak, mood-moodnya gitu. Enggak pedulilah cuaca apa, yang penting makan es krim gitu ya. Terus kenapa milihnya es krim? Karena tadi melihat orang-orang enggak mandang perkembangan di zaman, perkembangan makanan modern gitu ya.
1: Iya.
0: Akhirnya milihnya es krim gitu.
1: Es krim.
0: Oh, emang awal suka jalan-jalan gitu ya, Kak ya?
2: Iya sih.
1: Suka traveling.
0: Oh, suka traveling. Terus sampai akhirnya milih usahanya es krim gitu.
2: Yeah.
0: Namanya kenapa Sweet Scope?
2: Karena sweet itu kan manis, Kak.
0: Iya. Yeah.
2: Scoop tuh kita kayak scoop es krim gitu.
0: Jadi
2: gitulah.
1: Awal namanya itulah.
0: Terus yang ide awal nama Sweet Scope ini?
1: Si Cikal.
0: Oh, Kak Cikal. Oke, Sweet Scope ajalah gitu ya.
2: Tapi bingung juga karena kan dulu kan orang kebanyakan es cemil kan. Namanya kayak es cemil gitu. Jadi kami gantilah namanya, daripada nama sama orang lain. Lebih baik kita bikin sendiri.
1: Betul.
0: Iya.
1: Beda dari yang lain.
0: Iya. Rasanya tapi sama nggak?
2: Sebenarnya kalau es krim tuh kayak sama aja sih.
0: Iya sih, yang aku rasain di mana-mana juga sama aja sih. Yang penting ada dinginnya gitu ya, creamy-creaminya gitu. Udah berapa lama nih usahanya?
2: Baru
1: jalan satu tahun.
0: Setahun. Setahun bulan apa nih?
2: Bulan Juni.
0: Bulan Juni.
1: Betul.
0: Oh, pas setahun.
1: Iya, pas setahun.
0: Oh, dan itu selalu berdua memang?
1: Iya.
0: Terus sistem jualannya ini apakah memang ditaruh di supermarket atau kakaknya keliling gitu?
1: Awal cerita itu kami jualan di tepi laut.
0: Oh, tepi laut.
1: Tepi laut. Di Tugu Siri.
0: Tahun lalu?
1: Tahun lalu.
0: Oke.
1: Terus tuh tamannya itu mau dibenahi, dirapikan. Jadi kami pindah ke Tanah Merah dekat depan Melayu Square, Anjung Cahaya. Nah, disitulah kami jualan pakai meja, pakai stand gitu.
0: Oh, sampai sekarang?
1: Sekarang udah nggak lagi.
0: Oh, udah nggak lagi.
2: Sekarang kami cuma ambil paket kayak wedding gitu, Kak, ulang tahun. Terus kami juga ada kayak berbagi gitu setiap Jumat.
0: Siapa ada yang berbagi?
1: Ya, ada. Siapa yang mau ikut berbagi, nanti kita bagikan ke panti asuhan.
0: Terus selalu ada setiap Jumat?
1: Insya Allah ada.
0: Oke. Berarti sekarang nggak setiap hari jualannya? Tunggu ada pesanan gitu?
2: Iya. Kami nggak di tepi laut lagi.
0: Karena jauh gitu kah? Atau lebih enak tunggu wedding gitu?
2: Iya, lebih enak gitu sih, Kak.
0: Oh iya. Karena pasti ya, Kak ya?
2: Pasti.
1: Pendapatnya pun pasti.
0: Iya, udah jelas gitu udah kan. Kalau di sana kan kita nunggu pelanggan gitu. Betul. Belum tahu hari ini berapa pendapatannya. Tapi sempat jualan di tepi laut itu berapa lama?
2: 6 bulan ya?
1: Ada 6 bulan.
0: Oh, 6 bulan.
1: 6 bulan.
0: Setiap hari tuh?
2: Setiap hari.
0: Oh. Dan ada yang membedakan enggak jualan di tepi laut selain tadi ya, pas kepastian jumlah yang dijual sama pendapatan yang pasti ya. Apakah terkait dengan pelanggan yang teror-teror terus nyari gitu, atau senangnya buatnya tuh yang sekali banyak ketika ada pesanan gitu? Itu apa ya? Pembedanya ada enggak?
2: sebenarnya enaknya tuh kayak pesanan banyak lah ya kak.
0: Okay.
2: Karena omsetnya banyak juga. Tapi sekarang ada juga tuh yang nyari, kok nggak jualan lagi?
0: Nah, kan? Ya, pasti itu.
1: Iya,
0: ya,
1: itu lah.
0: Iya, pasti ada yang kayak gitu kan. Terus apa jawaban kakak?
2: Apa, kami bilang kalau mau kami bisa antar kak, kayak gitu. Bisa delivery lah.
0: Oh, bisa delivery juga?
1: Bisa.
2: Pakai box?
1: Pakai box.
0: Oh, diantar ke rumahnya?
1: Betul.
0: Selama pesan satu doang? Kalau pesan satu doang?
1: Minimal dua sih.
0: Oh, minimal dua. Iya, kalau satu. Aduh. Soalnya effort kan, ya, bawa boxnya juga. Baik. Nah, kalau mau pesan untuk wedding, itu ada ketentuan packagingnya kah? Atau gimana gitu?
1: Untuk packagingnya sih kami bisa milih kak, ada harganya.
0: Oh, ada harganya.
1: Ada harganya.
0: Oh, okay.
1: Ada yang 2.000, 5.000, terus sama yang 10.000.
0: Oh, ada berbeda harga ya?
1: Berbeda harga, itu pun berbeda harga pun beda skopnya.
0: Oh, beda skopnya juga.
1: Ya, yang 2.000 ini satu skop.
0: Oke.
1: Yang 5.000 dua skop. Yang 10.000 ini tiga skop. Dan toppingnya pun banyak.
0: Ada topping,
1: ada topping, ya? Ada rotinya juga.
0: Yang pakai roti yang berapa tadi?
2: 10.000.
0: Yang 10.000. Ah, oke. Berarti di sini pembedanya ya?
1: Ya, itu pembedanya.
0: Terkait dengan varian rasa ada pembeda juga kah?
1: Rasa itu ada 3 ya?
2: 4.
1: Ada 4.
0: Oh, 4 apa
1: ada
0: aja 4. Tuh?
1: Ada 4. Kami kemarin itu vanilla, coklat, strawberry, sama alpukat.
0: Oh, alpukat ada.
1: Alpukat ada.
0: Ih, saya belum pernah loh.
2: Suka alpukat.
0: Suka banget. Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, di balik setiap kebijakan ekonomi yang tepat, selalu ada data yang akurat. Salah satu sumber data tersebut berasal dari sensus ekonomi. Kegiatan ini dilakukan untuk memotret kondisi dunia usaha secara menyeluruh sehingga pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam mengambil keputusan. Data hasil sensus dapat dimanfaatkan untuk menyusun program pembinaan UMKM, meningkatkan iklim investasi, memperluas kesempatan kerja, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin lengkap dan akurat data yang terkumpul, maka semakin baik pula kualitas kebijakan yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, saudara perompat, marilah kita dukung pelaksanaan sensus ekonomi dengan memberikan informasi yang benar ketika didata. Jangan ragu untuk bekerja sama dengan petugas sensus yang bertugas di lapangan. Kejujuran dalam memberikan data merupakan bentuk kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan juga bangsa Indonesia. Data berkualitas hari ini akan menjadi investasi yang penting untuk pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan.

0: Ini skripsi atau catatan? Dari awal saya sudah bilang ya, gunakan format akademik yang benar. Bagaimana kamu bisa lulus? Kalau menulis daftar isi saja, masih berantakan.
1: Ya Allah, baru juga pun aku majukan judul, udah dimarah-marah macam ini. Gini betul ya hidup aku. Masalah aku nampaknya taklah seberat mereka. Tapi mereka nampak macam tak terhiraukan kekurangan mereka sebagai masalah hidup.

0: Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai kebaya laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro4, dunia usaha terus berkembang seiring perubahan zaman. Agar perkembangan tersebut dapat dipahami dengan baik, maka diperlukan data yang akurat dan juga terpercaya. Melalui sensus ekonomi, pemerintah memperoleh informasi mengenai jumlah usaha, jenis kegiatan usaha, persebaran pelaku usaha, hingga potensi ekonomi di setiap daerah. Informasi tersebut menjadi landasan dalam merancang berbagai kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat dan pelaku usaha. Mulai dari penyediaan program pendampingan, akses pembiayaan, pengembangan kawasan ekonomi, hingga peningkatan daya saing usaha di tingkat nasional maupun global. Keberhasilan sensus ekonomi tidak hanya bergantung pada petugas di lapangan, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Karena itu, mari kita sambut petugas sensus dengan baik dan berikan data yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan bersama-sama mengawal progres sensus ekonomi, kita ikut mewujudkan data yang berkualitas sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan menyejahterakan masyarakat Indonesia.

0: pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, di Kepulauan Riau ada dikenal tarian berjenjang. Namanya tarian ini, namun tarian ini kondisinya hampir punah. Sudah jarang ditampilkan karena tidak ada lagi tetua yang dalam upacara berperan sebagai dukun atau pawang. Saat dukun itu masih hidup, tarian ini masih ditampilkan dalam mengiringi upacara berjenjang. Upacara ini umumnya gunanya untuk pengobatan melalui perantaraan dukun atau pawang. Pawang menari dengan gerakan-gerakan untuk menyerupai orang untuk pengobatan. Lokasi kesenian ini berada di Desa Mentuda, Kecamatan Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Kita beralih ke maklumat lain. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, menegaskan bahwa penguatan integrasi layanan primer atau ILP merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus menjawab berbagai tantangan seperti meningkatnya penyakit tidak menular, tuberkulosis, masalah gizi, serta kesehatan ibu dan anak. Menurutnya, transformasi layanan primer bertujuan mendekatkan pelayanan promotif dan preventif kepada masyarakat melalui deteksi dini, edukasi kesehatan, serta akses layanan yang cepat, mudah dan berkualitas hingga ke tingkat kelurahan. Lis juga menekankan pentingnya peran posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan, serta mengajak tenaga kesehatan, kader posyandu, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Tanjung Pinang. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

penyengat, si Indra Sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz RRI Digital dan RRI.co.id, perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dan sekarang kita berada pada acara Sembang Komunitas hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saudara perempat, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang serta kekayaan laut yang menjadi daya tarik wisata di berbagai daerah. Potensi tersebut tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan wisata yang berkelanjutan. Nah, maksud kami, pengelolaan wisata bahari berbasis komunitas memberikan kesempatan kepada masyarakat pesisir untuk terlibat secara aktif dalam perencanaan, pengelolaan hingga pemanfaatan hasil kegiatan pariwisata. Keterlibatan tersebut dinilai mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendorong pelestarian potensi alam dan budaya yang menjadi daya tarik wisata. Saudara perempat, wisata bahari berbasis masyarakat menempatkan warga lokal sebagai pelaku utama dalam mengembangkan potensi daerahnya. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan menjaga kelestarian lingkungan, memperkenalkan budaya setempat, serta menghadirkan pengalaman wisata yang lebih otentik bagi pengunjung. Di berbagai daerah pesisir, potensi wisata dapat dikembangkan melalui beragam aktivitas seperti wisata pantai, snorkeling, menyelam, wisata mangrove, hingga wisata budaya masyarakat pesisir.

0: Eh, Riel, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya? Haalah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Hei, ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab. Lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Aih, kuat sangatlah angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah.

91,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Kita mau memasuklah ke temanya, terkait dengan menjadi obor di tengahnya gelapnya zaman. Nah, kalau menurut Kak Dini dulu deh, yeah, ini makna obor dalam kehidupan anak-anak muda saat ini nih gimana nih? Atau memaknai dapat tema kita nih maksudnya gimana nih? Dalam relevansinya dengan GPR.
2: Jadi itu relevansinya tentang dengan mahasiswa dan pramuka juga yang masuk ke masyarakat.
1: Okay.
2: Jadi kenapa gelapnya zaman? Mm-hmm. Karena sekarang ini kan gelapnya hoax, kayak banyak banget nih hoax segala macam. Nah, kita dari mahasiswa dan pramuka inilah yang memfilter, mengedukasi gimana sih yang bagus untuk anak-anak atau gimana sih yang bagus untuk orang tua juga di sekitar. Karena kan orang tua juga pada banyak yang langsung percaya segala macam kan, tanpa tanpa melihat dulu atau meliterasi segala macamnya. Nah, itu juga termasuk. Terus kita juga gelap dalam lingkungan, enggak kepedulian. Kepedulian sesama itu kayak kurang ya? Kurang banget. Nah, itu juga yang menjadi motivasi kami untuk mengangkat tema ini. Karena dimana kami juga rasanya itu resah dengan apa yang terjadi untuk di sekitar kami juga lah sekarang ini.
1: Ini kan terkait dengan tema yang memang menarik. Istilahnya adalah teman-teman GPR ini cahaya ya, cahaya yang hadir untuk memberikan jalan, kemudian juga arahan, sebagaimana seperti ini loh semestinya gitu. Nah, itu artinya memang sudah ada kasusnya gitu bang, sampai akhirnya pramuka turun lah gitu, karena ini terlalu gak pantas nih untuk dikembangkan selanjutnya gitu.
2: Kalau untuk ke situ, ya, mungkin kita mungkin belum langsung ketemu, cuman kalau sekarang ini kan banyak juga tuh yang apa namanya, hal-hal yang bisa kita lakukan dari kecil-kecilnya dulu. Tapi kalau untuk kejadian-kejadian yang terlalu parah, mungkin belum. Tapi kalau bencana-bencana kecil, mungkin kami juga siap turun kan.
1: Okay. Apa tuh contohnya tuh?
2: Kayak kemarin banjir waktu di Kijang. Nah, itu juga. Terus juga waktu apa bencana yang ada di Pulau Sumatera dulu.
1: Nah, itu yang banjir parah itu ya.
2: Itu kan juga membantu untuk mendonasi kan. Itu.
1: Kalau dari Kak Nadia gimana nih terkait dengan tema kita hari ini, memandang menjadi obor di tengah gelapnya zaman, menjadi cahaya nih Kak Nadianya nih.
3: Iya, yang seperti kita tahu juga udah banyak tuh kasus-kasus, enggak sebesar itu sih Kak. Cuman banyak teman-teman mahasiswa atau masyarakat sendiri yang kurang peduli sama sekitar, sama lingkungan gitu. Tapi padahal sebenarnya dengan melakukan hal kecil aja, itu sebenarnya kita sudah melakukan hal yang berdampak untuk mereka. Tapi karena tidak ada rasa pedulinya, itu rasa tanggung jawab kita kepada sosial, itu kurang gitu Kak. Karena kan kita juga sebagai makhluk sosial ya Kak. Kita nggak bisa hidup sendiri gitu.
1: Betul.
3: Jadi nggak bisa kalau misalnya kita tidak peduli sama sekitar.
1: Oke, berarti ada pergerakan ya.
2: Mungkin satu sih Kak. Jadi contohnya kayak kami kan tadi ada bilang kan kegiatan kami yang sepadan tadi. Nah, di mana anak-anak sekarang ini kan ke masjid cuman main wifi, main game, tidak peduli kan. Sedangkan pas kami datang itu Kak, mereka tuh inisiatif bantu kami bersih-bersih.
1: Iya kan. Yang awalnya main game.
2: Tidur masjid sama kami, tadarusan sama kami. Malahan.
1: Di acara sepadan itu.
2: Di acara sepadan. Karena kan di acara sepadan pasti kami nginap juga kan di masjid tersebut.
1: Berapa hari?
3: Biasanya 2 hari.
2: Biasanya 2 hari, 1 malam. Iya, 2 hari 1 malam.
1: Oke.
2: Jadi ikut tidur masjid, ikut makan juga di masjid. Ngaji bareng. Kami juga ada lomba dan bikin mereka semangat juga kan di situ.
1: Betul.
2: Alhamdulillah ya, kalau kami ke situ lagi mereka masih ingat terus.
1: Oh, masih ingat.
2: Iya. Seneng banget malahan mereka.
1: Udah ada nih berarti contoh nyatanya.
3: Udah ada, Kak.
1: Oke. Berarti udah terbukti ya dari kasus sederhana main wifi di masjid.
2: Iya.
1: Nah, kalau teman-teman mandang seperti itu, posisinya kalau teman-teman dari sisi pengurus masjid nih, apakah akan nge-stop wifi-nya atau hanya sekedar kasih edukasi saja kah ke anak-anak itu?
2: Kalau untuk menutup kayaknya enggak deh Kak.
3: Enggak.
2: Kalau kami pun kan enggak menutup.
1: Oke.
2: Kami malah mengajak mereka cara yang lebih seneng aja untuk ngelakuin hal-hal yang positif.
1: Yang lebih positif lah ya.
2: Tapi enggak kayak menyuruh. Tapi kan kami ngelakuin, mereka mau dan mereka seneng sama kami.
1: Oh, berarti mereka tuh butuh figur contoh aja.
2: Butuh figur aja.
1: Iya,
2: bukan sebagai contoh. Bukan suatu tekanan gitu loh. Karena kalau anak-anak zaman sekarang ditekan makin
1: makin ngelawan ya. Iya. Berarti ini jadi contoh nyata juga, menyesuaikan di era sekarang, teman-teman hanya gerak aja ya. Enggak ada banyak omongan, mereka langsung ikut gitu. Untuk ikut-ikut kakaknya buat apa, mereka juga ikut gitu ya. Nah, ini kan luar Ramadan udah berlalu nih. Apakah ada kegiatan lainnya yang ingin teman-teman lakukan selain scraft tadi?
3: Untuk sekarang kami fokus ke scraft dulu sih, Kak.
1: Oke, karena besar ya kegiatannya.
3: Iya.
1: Ngos-ngosan ya dia ngasih tahunya. Sebesar itu ya.
3: Iya, Kak.
1: Ada rencana berbeda kah dari tahun lalu?
3: Tahun ini sedikit berbeda karena kita mengangkat tema lingkungan, Kak.
1: Oh, lingkungan. Iya. Kok tahun lalu?
3: Tahun lalu
2: Kemelayuan.
1: Oh, fokusnya kemana nih? Kalau lingkungan kan berarti kebersihan gitu lah ya.
3: Kami ada kegiatan bakti yang insya Allah juga akan ada, yaitu penanaman tunas. Lalu kegiatan bakti lainnya turun juga ke masyarakat, ke panti asuhan insya Allah. Dan juga berkunjung-berkunjung, Kak.
1: Berkunjung.
4: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: makanan-makanan ini khas Kepulauan Riau loh. Luti Gendang. Luti adalah sebutan orang Melayu untuk roti. Luti Gendang berasal dari Pulau Tarempa. Luti Gendang ini memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Luti Gendang ini berisikan ikan tuna yang telah dicampur dengan rempah-rempah khas Pulau Tarempa. Lendot. Makanan ini khas Pulau Karimun, berupa sayur bayam dan kangkung. Yang membedakannya dari makanan ini adalah pada kuahnya. Kuah yang disajikan bertekstur seperti lendir sehingga dinamakan lendot oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, gonggong. Gonggong atau siput laut merupakan khas masyarakat di Kepulauan Riau. Cara memasak gonggong direbus terlebih dahulu dan disantap dengan mencongkel dagingnya dengan tusuk gigi dan dicocol dengan sambal khas. Itu dia, makanan-makanan khas Kepulauan Riau. Selain unik, rasanya juga enak.
1: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12, mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai

0: Contoh konkret, bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika. Bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Satu 1,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, perempat area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara perempat. Kembali lagi bersama dengan Salwa Alia di Segantang Lada Tengah Hari, edisi Rabu 15 Juli 2026. Ini hari ketiga, saudara perempat, hari masuknya anak-anak sekolah ya. Anak TK, anak PAUD, kemudian anak SD, SMP di Kabupaten Bintan. Karena kabarnya di Tanjung Pinang terutama masuknya diserentakkan tanggal 20 pekan depan nih. Nah, ini para ibu-ibu yang mengantarkan anaknya ya, yang di Kabupaten Bintan khususnya, gimana nih? Apakah anaknya rewel setelah dilepaskan untuk

untuk awal mula mengenal teman-teman, mengenal lingkungan sosialnya di TK, atau malah justru mereka kesenangan nih? Karena yang saya lihat di media sosial itu para guru memposting video anak-anak muridnya di TK itu, masya Allah, pada rewel-rewel ya. Sampai ada yang berkomentar gitu, aduh kalau saya jadi gurunya kayaknya sehari aja udah bubar itu ya, karena gak tahan dengan rewelnya anak-anak. Tapi ya gitulah ya, banyak seorang guru ya dari perempat ya, mereka bisa untuk mengelola emosinya, terus manajemen waktunya, manajemen emosinya, dan mengatur anak-anak supaya tenang nih ketika awal mula, awal kali mengenal lingkungan sekolah barunya. Aduh, membahas lingkungan sekolah ini kayaknya seru dan nostalgia sedikit, kayaknya seru juga deh saudara berempat. Tetap bersama dengan saya, temankan saudara hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, dengan acara awalan kita berada pada jelajah Kepulauan Riau. Ini sekiranya hari ini kita akan menjelajahi apa ya? Karena sebelum-sebelumnya kita menjelajahi pesisir laut, kemudian juga pakaian ataupun keunikan tempat wisata yang tidak hanya berfokus ke alamnya saja secara perempat, tapi juga turut ternyata ada keunikan, keindahan lainnya yang patut kita ketahui bersama. Nanti pun juga di pukul 11 hingga pukul 12 kita berada pada acara Sembang UMKM, bahas kuliner lagi bersama dengan saya, dan juga menjelajahi UMKM Tanjung Pinang dan sekitarnya, serta yang sekiranya belum ada sertifikasi halal ataupun juga KRIS ya, metode pembayaran digital era sekarang yang sepertinya udah harus kita pasang nih di setiap kedai supaya memudahkan pelanggan untuk belanja. Karena kan kadangkala ada pelanggan yang milih untuk, aduh gak ada uang cash, jadi akhirnya membatalkan belanja gitu ya. Lanjutkan nanti pukul 12 hingga pukul 13 berada acara Belese, dan di pukul 13 hingga pukul 14 Suara Budaya Nusantara bersama dengan Perempat RRI Jakarta. Setelah itu diakhiri dengan acara Belese kembali. Dan pastinya dari Perempat kita juga menghadirkan pilihan-pilihan lagu terbaik ya dari Nusantara, lagu-lagu dangdut, lagu-lagu Melayu, lagu-lagu Tanjung Pinang yang kita dengarkan bersama sebagai sebuah hiburan dan juga peneman kita di kala kita kesepian. Asik, masih pagi dan kesepian aja ini ya. Ya, kali-kali lagu satu ini bisa menghibur Anda karena lagunya dari Raja Hafiz, Zazapin Sekapur Sirih.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

104 FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, kita telah berkunjung ke Desa Bereket Kabupaten Bintan. Jangan terburu-buru pulang sebelum singgah ke Kampung Wisata Panglong. Di sanalah berdiri sebuah peninggalan sejarah yang mungkin belum ramai orang tahu, yakni Dapur Arang, saudara. Dulu tempat ini menjadi pusat pembuatan arang daripada kayu bakau, yang juga menjadi sumber rezeki masyarakat pesisir, khususnya suku Laut. Kini walaupun asap pembakaran tak lagi kelihatan, tapi ya saudara, bangunan Dapur Arang pun tetap berdiri teguh, menjadi saksi perjalanan hidup masyarakat Bahari pada masa lampau. Dan keunikan Dapur Arang bisa pula kita lihat daripada bentuk bangunannya yang besar, menyerupai piramida dan dibangun menggunakan tanah liat loh saudara. Kalau dari luar kita tampak lihat tuh macam sederhana dia punya bentuk, namun menyimpan kisah panjang tentang kerja keras masyarakat zaman dahulu. Nah, menurut cerita masyarakat setempat, terutama yang disampaikan oleh Pak Ude, dahulu ramai ibu-ibu rumah tangga bekerja mengolah kayu bakau menjadi arang saudara untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi ya, seiring meningkatnya kesadaran menjaga alam, pemerintah pun dilarang pula lah melarang penebangan hutan mangrove, sehingga aktivitas pembuatan arang pun dihentikan pula demi kelestarian lingkungan. Jadi walaupun dapur tak digunakan lagi, ini bukan berarti nilainya ikut hilang ya saudara. Justru hari ini kawasan tersebut telah berubah menjadi wajah destinasi ekowisata yang menarik lah untuk dikunjungi. Pemerintah Kabupaten Bintan pun juga mengembangkan kawasan ini lah menjadi Kampung Wisata Panglong, lengkap saudara dengan penataan lingkungan serta renovasi rumah-rumah masyarakat suku Laut. Tentu langkah ini bukan hanya sekedar menjaga bangunan bersejarah saja, tapi juga memberikan peluang ekonomi baru melalui sektor pariwisata yang tetap menghormati budaya dan juga alam sekitar.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah. Dari situs resmi ke tak? Kalau tak, jangan kau sebarkan pula. Jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nantinya bab berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
4: Hai, halo, saya Amfitri Susanti, Ketua Umum Majelis Wilayah Korhati Provinsi Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Pergi ke pasar, membeli selasi. Tidak lupa membeli kelapa. RRI selalu di hati yang bersih, temani Piala Dunia penuh sukacita. Mari kita rayakan Pesta Bola Dunia 2026. Program RRI tentang keseruan ajang bergengsi Piala Dunia 2026 yang selalu dinanti jutaan pencinta sepak bola di dunia. Di RRI, setiap momen pertandingan terasa lebih hidup dari detik awal hingga gol penentu kemenangan. Tetap setia bersama RRI ya, karena disinilah semangat sepak bola menyatukan kita semua. Saya, Afitri Susanti, pamit undur diri. Salam olahraga, salam sehat, penuh semangat. Dah!
3: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
5: Ya, saiki cublak-cublak suang. Siapa sing gelem dadi dhisik?
6: Aku.
5: Ya, iki tata mengkurep kene. Kabeh tangane do ditumpangke geger.

Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, kita boleh beralih ke Kabupaten Lingga. Ada batu berlubang yang ada di Desa Parsing, Kecamatan Singkep, Pesisir, Kabupaten Lingga. Ini menyimpan misteri ternyata, saudara. Jadi memang bukan keunikan saja keindahan alam di Kepulauan Riau, tapi juga ada ternyata sisi misterinya nih yang gak ketinggalan ya. Kalau bahasa-bahasa orang sekarang tuh apa ya, dia punya cerita-cerita seramnya lah. Ini pun tak ketinggalan pula, saudara. Sebab warga sekitar ini meyakini kalau batu yang berada di pinggir jalan itu dijaga oleh makhluk tak kasat mata bertubuh besar. Nah, batu berlubang ini kalau kita lihat daripada sisi sejarahnya, ada kisah sejarahnya. Karena ini merupakan salah satu tempat sejarah yang disebut-sebut sudah ada sejak sebelum adanya negara Indonesia. Bahkan sudah ada sejak ketika kerajaan Melayu Lingga runtuh, saudara. Nah, yang berpendapat di sini ada warga sekitar Daud yang mengatakan kalau batu berlubang menyimpan kisah kelam. Batu ini ternyata diyakini pernah dijadikan tempat pembunuhan ya, saudara. Setiap orang yang melintas di batu ini akan dibunuh dan juga jasadnya akan disembunyikan di dalam batu tersebut. Lalu ternyata ada orang yang bernama Panom. Dia melakukan pembunuhan kepada warga yang melintasi kawasan batu berlubang itu. Dan selain itu juga, batu berlubang ini pun disebut sebagai tempat persembunyian para tentara Jepang. Mereka juga pernah melakukan percobaan dengan memasukkan bola besi di lubang yang ada di Bukit Cina. Bola ini pun muncul dekat pantai yang ada di batu berlubang itu. Nah, sementara menurut warga lain, Acai mengklaim, saudara, kalau batu ini dijaga oleh makhluk tak kasat mata bertubuh besar yang diyakini adalah seorang panglima hitam. Ada warga sekitar yang memang katanya pernah melihat sosok tersebut, saudara. Jadi kalau cerita orang tua dahulu bahwa ada salah seorang warga sekitar mengalami kejadian menyeramkan ketika perjalanan pulang ke rumah. Dia melihat pula lah sosok bertubuh besar itu. Dan menurutnya penunggunya memang tidak mengganggu masyarakat sekitar, saudara. Hanya saja dia punya sosok tua akan memunculkan diri kepada orang-orang yang tak mempercayai dan juga tak kabur tentang keberadaannya. Jadi walaupun tempat tuh digadang-gadang angker ya, tapi sosok yang diyakini menjadi penunggu tempat itu pun tidak akan mengganggu masyarakat. Dan dia hanya muncul kepada memang orang-orang yang punya sifat tak kabur dan tak percaya keberadaan sosok tersebut. Tapi meskipun begitu ya, dari aroma pemandangan sekitar batu berlubang ini memanjakan mata kita loh, karena ada pepohonan hijau dan juga dia punya suasana alamnya sangat-sangat asri. Apalagi lokasinya juga cukup tersembunyi nih, sehingga membuat batu berlubang jadi tempat ideal untuk menenangkan diri dan dari hiruk-piruk perkotaan ya. Tapi karena melihat kisah sejarahnya ada berkaitan dengan hal-hal mistis, jadi seeloknya janganlah sorang-sorang diri ya. Ajaklah kawan, takut nanti kita kesampokan. Lain pula cerita kesana nanti.

Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, meski sama-sama dibungkus daun pisang, isi otak-otak Tanjung Pinang sangat berbeda dengan otak-otak yang sering dijumpai. Otak-otak di Tanjung Pinang berwarna kuning dengan harum rempah yang sangat pekat. Otak-otak yang memiliki di Tanjung Pinang pun lebih lembut dan akan lumer di mulut ketika dimakan, sehingga tak perlu menggigitnya terlalu keras. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mempersiapkan pembangunan gelanggang olahraga GOR representatif senilai 55 miliar setelah menerima hibah lahan seluas 4 hektar dari pengasuh lokal Suryono. Kepala Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Friyadi, mengatakan usulan pembangunan telah mendapat persetujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora dan direncanakan dibiayai melalui Kementerian PUPR. Saat ini Pemkot telah menyelesaikan sertifikasi lahan sebagai aset daerah serta melengkapi dokumen teknis seperti DED dan AMDAL sebelum diajukan kembali ke pemerintah pusat. GOR yang akan dibangun di Jalan Daeng Kamboja, Kelurahan Air Raja, diharapkan menjadi fasilitas olahraga berstandar nasional yang mampu mendukung pembinaan atlet dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana olahraga di Kota Tanjung Pinang. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Roma FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, ramainya pelanggan ini seringkali membuat pelaku usaha tergoda untuk segera membuka cabang baru. Nah, padahal keputusan ekspansi pun tak cukup ya, hanya didasarkan pada meningkatnya penjualan. Tapi juga perlu kesiapan modal, operasional, dan juga manajemen yang matang supaya usaha bisa berkembang secara berkelanjutan. Kalau kita lihat dari jurnal akuntansi, manajemen, dan ekonomi zaman nih, keputusan membuka cabang usaha ini mesti didasari pada analisis kelayakan investasi saja ya, saudara. Bukan hanya pada tingginya permintaan pasar. Nah, tentu mesti ada pertimbangan nih terhadap aspek keuangan, kemampuan operasional, serta potensi keuntungan jangka panjang yang menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan ekspansi usaha. Kalau kita membuka cabang, itu artinya menambah tanggung jawab dalam mengelola sumber daya, mulai dari tenaga kerja, persediaan barang, hingga pengawasan kualitas produk dan juga pelayanan. Kalaulah aspek-aspek ini belum siap, saudara, maka pembukaan cabang ini justru berisiko mengganggu kinerja usaha yang sebelumnya sudah terlihat jalan dengan baik. Maka tak sikit juga ya, saudara, ternyata para pelaku usaha, terutama UMKM nih, yang terlalu cepat berekspansi karena melihat tingginya permintaan dalam waktu singkat. Padahal peningkatan penjualan belum tentu bersifat stabil. Apalagi kalau berbeda daerah ya, saudara perempat, belum tentu di daerah A pelanggannya, masyarakatnya suka dengan produknya. Belum tentu di pelanggan B juga suka dengan produknya. Jadi memang perlu dipastikan kembali ya. Pastikan dulu ini apakah usaha benar-benar mampu untuk menopang biaya operasional cabang baru dalam jangka waktu panjang.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Kembang Sekaki, Variasi Kembang Sekawan, Filosofi. Kembang Sekaki, Kembang Sekawan, namanya dua, induknya satu. Lapang hati, senang berkawan, kemana saja takkan bertemu.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Rahmat, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cinta. Salam hangat dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau, limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau, hijau berpatut banyak tuahnya.

0: Eh, Riel, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya? Haalah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab. Lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Kuat sangatlah angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah.

0: Mak tanyalah dengan yang jual.
1: Hah, kalau macam gitu, kau pergi sekarang belanja lagi.
0: Beli apa lagi, Mak?
1: Beli jajan kah, kue kah, laksa kah, putu piring kah, serang kau lah.
0: Asik. Mana duit, Mak?
1: Nah.
0: Lah, gula-gula pula Mak kasih.
2: Im, im, im, im, terbesar.

Promo FM Suara Budaya Kepulauan Riau, dari Perompat, penelitian yang dipublikasikan dalam Seminar Nasional Ilmu Komputer menunjukkan kalau pembukaan cabang baru memerlukan studi kelayakan, mempertimbangkan berbagai parameter bisnis sebelum keputusan ekspansi dilakukan. Dengan kurangnya persiapan dan analisis yang matang, ternyata bisa menyebabkan pembukaan cabang justru menjadi beban bagi usaha dan menghambat perkembangan bisnis secara keseluruhan loh, saudara. Jadi sebelum memutuskan untuk membuka cabang, pelaku usaha seeloknya mengevaluasi kembali ya kondisi keuangan, memastikan juga sistem operasionalnya telah berjalan secara efektif, serta membangun tim yang mampu untuk menjalankan usaha secara konsisten. Nah, dengan langkah seperti ini pula, bisa membantu mengurangi berbagai risiko, sehingga ekspansi bisa dilakukan dengan lebih terarah dan juga terukur. Tapi saudara, selain kesiapan internal, pemilihan lokasi usaha pun juga mesti dipertimbangkan ya, secara cermat supaya sesuai dengan karakter pasar seperti apa nih yang ingin kita incar. Apakah pasar yang memang menjual bahan baku atau pasar yang menjual makanan lagi viral di era sekarang, dan juga pastinya lokasinya tuh harus strategis, darah jangan pula dekat tikungan, kan nanti orang-orang nak berhenti pun juga susah, dan yang mesti mudah untuk dilihat oleh para pengendara ketika nak belanja makan tempat kita jual. Tentu dengan analisis terhadap tingkat persaingan, maka daya beli masyarakat serta potensi pelanggan pun jadi bagian penting ya untuk mendukung keberhasilan pembukaan cabang baru.

Di balik makanan sehat dalam program Makan Bergizi Gratis MBG, terdapat 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur MBG dengan ketat. Kerennya lagi, Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk meminimalkan limbah, bahkan untuk mendukung keberlanjutan nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada perempat, kue asal Kepulauan Riau ini memang sekilas mirip kue semprit sagu. Tak heran karena bahan utama keduanya ialah tepung sagu. Untuk pembuatan kue bangke tergolong sederhana alias tak sulit. Yang dibutuhkan selain tepung sagu ialah telur, santan, baking powder, dan soda kue. Kita beralih ke maklumat lain. Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah menggelar Focus Group Discussion FGD untuk memperkuat tata kelola pelestarian warisan budaya tak benda WPTB Melayu di Kota Tanjung Pinang. Melalui kolaborasi antara akademisi pemerintah dan pemangku kepentingan kebudayaan. Kepala Bidang Adat, Tradisi, dan Karya Budaya Tak Benda Dinas Kebudayaan Kepri Hari Prima Putra menyebutkan, Kepri telah memiliki 111 WBTB yang ditetapkan kementerian dan menilai sinergi dengan Umrah penting untuk mendukung inventarisasi serta pengembangan budaya Melayu. Sementara itu, Ketua PKM Umrah Nur Ilmiah Rifai mengatakan hasil FGD akan menjadi masukan dalam merumuskan strategi penelitian dan pengembangan budaya Melayu sebagai bagian dari komitmen Umrah menjaga identitas budaya lokal bagi generasi mendatang. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani.
1: Segantang lada tengah hari,
0: dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah Engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta Engkau beri rezeki yang mulia berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Maka berkat sifat Maha Pengasih

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perempatan Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Perempat, olahraga ya di era sekarang ini memang sudah banyak sekali yang senang dengan olahraga-olahraga apapun, entah itu dengan sepatu rodaku atau dengan sepeda ataupun juga dengan jogging, khususnya di umur 40 tahun ke atas, Dara, yang fokusnya sudah bergeser nih, bukan hanya bakar kalori saja tapi juga jaga otot tulang jantung supaya tak gampang cedera. Nah, ada beberapa pilar olahraga yang paling disarankan oleh dokter, mulai daripada kekuatan training ya. Dengan kita kalau udah berusia 40 tahun ke atas, ini mesti sering latihan kekuatan supaya bisa mencegah pengeroposan tulang dan juga jaga massa otot supaya metabolismenya nggak turun. Misalnya, angkat beban, push up deh yang paling sederhana, saudara. Kemudian juga squat resistance band, ini bisa kita lakukan 2 hingga 3 kali seminggu saja. Kemudian juga ada kardio untuk jantung. Ya, pastinya bisa menjaga jantung, paru-paru, dan bakar lemak nih, saudara. Dengan cara apa paling gampang? Jalan cepat setiap pagi. Jogging ringan pun juga bisa, apalagi main sepeda. Nah, ini juga bisa Anda lakukan ya, yang udah masuk ke usia-usia atas, tapi pun juga usia-usia kita mah juga tak masalah, saudara, kalau nak memang olahraga-olahraga ringan seperti ini, karena supaya melatih tubuh terbiasa olahraga sejak dini. Kemudian berikutnya latihan kelenturan dan juga keseimbangan dengan tujuan mencegah jatuh, pegal, dan juga badan kaku. Bisa dilakukan dengan tren-tren olahraga sekarang ya, apalagi kalau bukan yoga, pilates, stretching, tai chi, ini bisa kita lakukan 2 kali seminggu selama 15 menit hingga 20 menit saja. Dan yang terakhir, aktivitas fungsional. Kalau ini memang banyak sekali orang memilih untuk menghabiskan masa tua dengan santai-santai seperti berkebun, nak main sama anak dengan cucu, nak berjalan kaki keliling komplek, keliling perumahan, dan juga sering naik tangga. Supaya apa? Aktivitas sehari-harinya tetap kuat dan juga terbiasa untuk bergerak.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
2: Ayo, permainan tradisional apa yang pernah Anda mainkan? Layangan, gasing, lompat tali, kelereng atau yang lain? Menyenangkan ya rasanya? Ketika kita mengingat bermain permainan tradisional dengan teman-teman kecil kita dulu, tapi kira-kira menyenangkan tidak ya ketika permainan dimainkan oleh makhluk halus?

0: Permainan gobang yang dimainkan oleh makhluk halus orang Bunian adalah cikal bakal lahirnya kesenian gobang asli di tanah Jemaja. Permainan gobang ini dilaksanakan pada malam hari hingga fajar menyingsing yang semulanya bertujuan untuk acara ritual sebuah pengobatan. Legenda ini bermula pada suatu malam, beberapa penduduk kampung pergi melaut mencari ikan di suatu tempat yang bernama Desa Mampu.
1: Kata Mampu diambil daripada nama sebatang pohon kayu yang tumbuh di daerah tersebut. Tetapi kini kayu yang bernama Mampu itu tidak pernah ditemui lagi.
0: Di tengah keasikan mereka mencari ikan dan dengan ditemani terangnya bulan, sayup-sayup mereka mendengar suara dari sekitar daerah mereka mengail. Seperti ada kelompok orang yang sedang melaksanakan sebuah pesta atau kegiatan.
1: Awalnya suara tersebut terdengar sangat jauh dan sayup-sayup. Namun semakin lama malah semakin jelas. Bunyi gendang, gong, dan suara orang menjadi satu sehingga menciptakan sebuah irama yang kadang-kadang sendu dan kadang-kadang riang. Bahkan kadang-kadang terdengar suara ketawa dan sorak-sorai selayaknya orang-orang sedang bergembira.
0: Perasaan ingin tahu semakin besar, diam-diam mereka berkayuh menuju darat. Sesampainya di pantai, jongkong disembunyikan di tempat yang aman. Dengan perasaan was-was dan sangat berhati-hati, mereka mulai menuju ke arah sumber suara tersebut. Dengan menelusuri bukit dan kayu-kayu yang besar, tanpa menggunakan alat penerangan, sampailah mereka pada suatu tempat. Hati-hati mereka berusaha mengintip dari selah pepohonan dan semak belukar. Dengan perasaan aneh dan takut, mereka melihat seperti ada sebuah perhelatan.
1: Gendang ditabuh, gong dipukul, diiringi dengan suara manusia seperti bacaan mantra atau sebuah nyanyian. Wajah orang-orang tersebut sangat menakutkan sekali. Ada yang matanya merah, taring yang menyeringai, janggutnya yang panjang, dan bentuk badan, organ tubuh yang aneh-aneh. Tidak begitu lama waktu berselang, datanglah rombongan yang lain. Dengan berjalan dan berlari kecil, mereka membuat gerakan mengikuti irama yang dilantunkan.
0: Ketakutan mereka melihat kejadian ini muncul kembali ketika melihat pola dan perilaku aneh didukung dengan wajah-wajah yang menakutkan. Terkadang ada yang berteriak kesakitan, ada yang mendengus kelelahan, dan ada yang berteriak layaknya orang yang bergembira.
1: Gerakan mereka seperti tarian, berkeliling dan membuat sebuah lingkaran sambil mengeluarkan suara yang aneh namun mirip seperti sebuah nyanyian.
0: Dengan perasaan yang masih diselimuti rasa takut, para nelayan itu tetap harus mengamati permainan mereka. Setelah selesai lagu-lagu yang dimainkan, mereka berhenti, baru kemudian mulai lagi berkeliling, dan begitulah seterusnya. Tanpa terasa, hari hampir menjelang pagi. Permainan ini semakin meriah.
1: Ada yang bersorak-sorak dan berteriak sambil menghentakkan kakinya di lantai dengan cara melompat-lompat. Namun tetap seirama dengan nyanyian yang dilantunkan. Nah, dari dalam rumah kelihatan pula sekelompok perempuan yang menyiramkan air ke arah penari-penari yang sedang asyik menari.
0: Semakin lama suasana semakin riang. Tidak ada lagi suara dengusan seperti orang yang sedang menahan rasa sakit. Malah, nelayan-nelayan ini mengikuti dengan seksama sampai permainan ini selesai. Setelah siang, mereka sadar, rupanya mereka sedang berada di tengah hutan lebat dan di atas sebuah batu besar.
1: Mereka serempak kaget dan saling berpandangan sambil bergumam mereka berucap hantu, hantu, hantu. Dengan perasaan takut, mereka bersusah payah untuk turun dan keluar daripada hutan. Sampai di pantai, mereka mengambil jongkong yang disembunyikan tadi dan berkayuh pula ke rumah. Sesampai di rumah, mereka bercerita panjang lebar dengan istri dan anak-anak keluarganya masing-masing.
0: Selang beberapa hari, para nelayan yang menyaksikan permainan tersebut berkumpul, saling mengingat, serta membayangkan kembali cara permainan yang dimainkan orang Bunian di Teluk Mampo itu.
1: Adanya mengingat cara menabung gendang, memukul gong, dan ada pula yang mengingat lagu-lagu yang dinyanyikan. Akhirnya mereka pun sepakat untuk meniru permainan tersebut sebagai hiburan di kampungnya.

0: berkembangnya zaman dan pergantian waktu, permainan gobang telah berubah menjadi sebuah kesenian. Permainan seni gobang dimulai dengan lagu gendang panjang yang terdiri dari 10 lagu sebagai lagu pembukaan. Untuk keseluruhan lagu pada kesenian gobang berjumlah 28 lagu. Lagu terakhir yang dimainkan adalah lagu lanang.
1: Lagu-lagu gendang panjang yang dimainkan dalam permainan gobang ini adalah ada lagu tambo 1, tambo 2, tambo 3, ada ganja, arak-arak, cakcom, ada acana, ada tambo deras, anjing menyala, kambing berlaga, ada bulang. Kemudian lagu-lagu yang lain yang dinyanyikan dalam seni permainan gobang adalah ada lagu abang, lagu kintong, lagu temelan, kemudian ada dinding, ya iyong, cik minan, lagu gambu, alang panjang, anak burung, timang burung, lengkung, alang pendek, dalung, orang padang, linau, gindung, lambu, dan terakhir adalah lagu lanang.
0: Permainan kesenian gobang ini berusia lebih kurang 500 tahun. Pemain-pemain yang ada sekarang adalah generasi kelima. Pada zaman penjajahan Belanda, penari gobang mengalami perubahan dan pembaharuan yang dilihat dari cara berpakaian dan pola tariannya.
1: Cara berpakaian pola tarian penari gobang lebih dikenal dengan istilah topengka. Mereka memakai topengka menyerupai orang bentuk makhluk halus. Tariannya tidak beraturan seperti yang pernah mereka lihat dari lahirnya kesenian gobang ini. Istilah kedua ada topeng bangkung. Bangkung ini merupakan sejenis topi yang sering dipakai oleh orang-orang kolonial pada zaman penjajahan Belanda. Pakaian penari gobang sedikit lebih rapi dan kelihatan gagah. Namun wajah penari tetap tersembunyi di balik sehelai selendang yang menutupi wajah mereka serta gerak tarinya lemah lembut, tertata rapi.
0: Perubahan dan pembaharuan dari cara berpakaian maupun pola tariannya mengubah perasaan takut bagi orang yang melihat permainan gobang ini menjadi perasaan senang. Permainan kesenian gobang berubah menjadi sebuah pertunjukan seni dan hiburan di saat ada hajatan pesta perkawinan di Pulau Jemaja.

Sampai sekarang, kesenian Gubang masih tetap diminati oleh masyarakat Melayu Pulau Jemaja. Dalam kepercayaan masyarakat Jemaja, mereka sangat percaya akan adanya makhluk halus yang senantiasa mengganggu setiap hajatan. Misalnya saat hitanan atau acara pernikahan. Dengan adanya kesenian ini, diharapkan makhluk halus tidak akan bisa mengganggu karena terbuai menari bersama dan lupa akan tujuan awalnya. Demikian bersama narasumber Haji Saparilis SIG MSI, seorang tokoh masyarakat Jemaja. Saya Nurul Khotimah untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: ngapain kau berhenti nih?
1: Hei, tanggal lagi.
2: Tiap hari tanggal. Aku nih bukannya tak kuat, tapi rodanya tak pandai naik tangga.
0: Ah, abis tu macam mana?
2: Ah, macam mana kalau kita pasang turbo dekat kursi roda saya ni?
0: Ah, ada-ada saja langkau ni. Baik kita buatkan jalan yang betul.
3: Kadang yang perlu diubah bukan orangnya, tapi tempatnya. Akses untuk semua, itulah baru adil.

0: Yang kau duduk nengadah ni buat apa?
1: Rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
1: Ha-ha juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, tepung gomak merupakan cemilan asal salah satu pulau kecil di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Hanya menjadi cemilan penduduk Pulau Penyengat, kue tradisional yang berbahan dasar tepung kacang hijau ini mulai diolah menjadi oleh-oleh khas Kepulauan Riau. Kita beralih ke maklumat lain. Warga Tanjung Pinang, Ucok Dragon dan Ahmadi menilai penggunaan gadget oleh anak merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah dan orang tua. Orang tua diharapkan aktif mengawasi, membimbing, serta mengarahkan anak agar memanfaatkan gadget sebagai sarana belajar, sekaligus menanamkan budaya belajar dan literasi di rumah. Menurut mereka, sinergi antara keluarga dan sekolah menjadi kunci dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, adaptif, serta mampu memanfaatkan teknologi secara bijak untuk menghadapi tantangan di era digital. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hual Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Saudara Pro4, kita akan bergabung bersama dengan Pro1 RRI Tanjung Pinang. Maksud kami bergabung bersama dengan Pro4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.
1: Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Abang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama kita mau menuju ke Medan dulu ya. Sapa dulu yang ada di Medan. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nopa, apa kabarnya Pok Nopa?
1: Kabar baik Kak Hanum. Kak Hanum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat. Ya beda ya. Jadi sini enggak pakai kacamata ya. Kira tadi ini narasumber
2: mantapan gitu.
1: Iya, narasumber kok ini kan cowok narasumbernya gitu. Tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya. Medan gimana Kanum?
2: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung, cuma tadi agak panas sebelum sampai jam-jam 1 tadi masih panas. Ini udah agak mendung sih.
1: Gitu. Minggu-minggu ini ada hujan di sana.
2: Oh, hujan terus.
1: Oh, alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh enggak ada hujan-hujannya.
2: Wow, mungkin memang lagi musimnya ya kali.
1: Iya, benar. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta enggak ada hujannya, polusi udaranya.
2: Iya, di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih Kak.
1: Oh ada gitu.
2: Banyak inilah, macet-macet juga, luar biasa lah.
1: Ya, kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
2: Iya.
1: Kak Anum, narasumber kita hari ini hadir di studio kah? Atau by phone atau by Zoom?
2: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
1: Masya Allah.
2: Jam 12:30.
1: Ya udah deh, daripada nanti ya dislepet sama bapaknya gitu kan ya. Kak Anum, saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita, Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13:30. Kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kak Anum.
2: Oke, Abang dan Kakak, sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Mutazuhud hadir menemani Abang dan Kakak dalam Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro4 Medan dan bersama dengan Pro4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang Barusan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum Pak Zahrin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, macet tadi Pak di jalan.
1: Medan kalau nggak macet bukan Medan namanya.
0: Medan kalau nggak macet kalau nggak Medan namanya. Apalagi lagi ada pembangunan
1: iya,
0: gitu ya Pak.
1: Di RT ya.
0: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya, karena kan tadi itu nanti lagunya lagu Batak ya, jadi agak-agak kaget ya, biasa Horas ya. Kalau di Tapteng sendiri sapaannya itu apa tuh Pak?
1: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya di Bata atau di Mandailing di Angkola itu Horas. Nah kalau di Melayu Ahoy, kalau kita di Tapanuli Tengah itu orang Pasisi namanya Oi Dusana.
0: Oi Dusana, itu apa itu artinya Pak?
1: Dusana itu dari, ada pengaruh bahasa Minang, Dusana itu sana, gitu.
0: Sana. Sana,
1: family.
0: Family, nah, iya.
1: Itu, kerabat.
0: Kerabat ya.
1: Gitu.
0: Iya, sekarang kita bahas tentang, Bapak ini kan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi MAPSI ya.
1: Iya.
0: Boleh deh dijelasin ini, MAPSI ini apa gitu dulu ya Pak ya?
1: Kalau secara kelembagaan dia perkumpulan, perkumpulan dari masyarakat yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sibolga, terutama mereka yang mengelompokkan dirinya ke dalam etnis Pasisi. Di Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis itu,
0: ya,
1: ada Melayu, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, apa Mandailing, terus Nias, dan yang ke-8 Pasisi.
0: Pasisi.
1: Ya, ini mereka yang mendiami kawasan pantai barat Sumatera Utara yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Angguli sana, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya, bahkan dimulai dengan abad kedua Masehi. Jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi, dan seterusnya.
0: Banyak berarti ya Pak ya. Dan kalau misalnya kita ini kan bahasnya tentang Barus.
1: Iya.
0: Barus, Nan. Tentang Barus nih Pak, boleh deh dijelasin juga tentang Barus sendiri. Karena kan banyak memang kalau dari suku lain atau daerah lain itu nggak tahu. Ternyata di Sumatera Utara itu bukan hanya Batak nih ya. Ada juga yang di Barus gitu ya Pak. Barus boleh dijelasin dulu Pak.
1: Jadi kalau secara administratif, Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah arah ke utara. Dia berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil. Gitu. Jadi Barus ini kalau di zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
0: Iya.
1: Nah, kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
0: Iya.
1: Apa yang disini, Pak? Yang dicari itu sering disebut orang ya, itu kapur.
0: Kapur ya. Barus ya Pak.
1: Barus gitu. Tapi kapur Barus yang dulu tidak seperti kapur Barus yang kita lihat di berbagai tempat di rumah kita.
0: Iya. Nah,
1: bukan itu. Karena kapur Barus itu getah dari kayu. Ya, kayu kapur Barus itu. Dan dia tidak hanya tumbuh di Barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut. Lumut dengan apa Tapanuli Selatan itu ya, Batang Toru ke arah ke Sibolga.

0: Ya. Nah, jadi kebutuhan terhadap baros itu, kapur baros itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya itu sangat apa ya besar, sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu, kawasan Asia Barat, kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang, mendapatkan kapur baros, kemenyan, damar, nilam, bahkan emas, gading juga, ya gading Sumatera. Jadi sangat sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan mumi bagi di Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian, parfum. Nah itulah makanya dari berbagai kawasan, terutama Timur Tengah zaman dulu, masa sebelum Islam, itu banyak berdatangan ke baros itu. Jadi makanya disebut baros itu pada zamannya adalah kota metropolitan, ya pusat perdagangan internasional pada zamannya di kawasan Hindia, Samudra Hindia.
1: Samudra Hindia.
0: Iya, gitu. Itu dia.
1: Nah kalau misalnya kalau dilihat tadi Bapak juga menyinggung ya sebelum Islam masuk.
0: Iya.
1: Nah setahu Hanum ya,
0: iya,
1: Kota Barus adalah kota pertama yang menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara ya Pak ya. Boleh dijelasin Pak?
0: Mungkin bukan menyebarkan, tapi pertama Islam.
1: Pertama masuk ya.
0: Tapi sebetulnya bukan Barusnya. Kalau dilihat dari pertemuan artefak-artefak manik-manik, koin mata uang, ya koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan. Jadi ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
1: Bongal.
0: Ya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil eksplorasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu, sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu apa buktinya? Itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi. Manik-manik baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan makam para ulama seperti yang ada di Barus.
1: Iya.
0: Nah, di Barus itu di papan tinggi itu ada makam. Kemudian di komplek makam Mahligai, Syekh Rukunuddin, ada 200 ulama itu, sering disebut orang juga aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu, lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus. Tapi kita nggak boleh memisahkannya itu. Karena zaman dulu itu, mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
1: Sampai ke Bongal tadi.
0: Ya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal? Di Medan. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
1: Ya, karena yang lebih dikenal itu Medannya ya, gitu Pak.
0: Kata Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu abad kedua Masehi. Nah, sudah. Walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi.
1: Iya.
0: Nah, itu sebelum Islam itu.
1: Sebelum Islam ya. Iya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku-suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak,
0: ya,
1: apa-apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
0: Iya, iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
1: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya Pak ya. Tahu saya, literasi saya, di situ selain Melayu ada juga Batak, ada juga Minangkabau, ada juga Aceh ya Pak ya.
0: Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya, siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu? Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14. Yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir, pinggir pantai. Nah, sementara Batak ini tadi ada di pedalaman.
1: Nah,
0: sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli Tengah itu Batak.
1: Enggak juga.
0: Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir.
1: Pesisir.
0: Nah, karena itu mungkin karena Barus itu selain kata Barus juga disebut Fansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang Fansur.
1: Fansur.
0: Iya, Fansur itu artinya menyebut Barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir. Maka disebutlah orang Pasisi.
1: Orang Pasisi ya, gitu ya.
0: Orang Pasisi begitu. Nah, orang Pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
1: Iya, nah, dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu Pak.
0: Iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam, menganut agama Islam, maka di Sumatera, di pantai barat Sumatera Utara itu, pantun tadi diubah sedikit.
1: Iya.
0: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Pasisi. Itu dia.
1: Iya.
0: Jadi maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fatlan Situmorang. Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
1: Iya, bermarga ya, Pak ya.
0: Jadi saya Piliang.
1: Piliang Minangkabau.
0: Minangkabau. Jadi itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman, itu sekitar abad ke-13. Berarti tahun 1200-an. Jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke Tanah Barus. Sehingga itu awal ya, masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi. Nah, itulah makanya pertanyaannya, siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal, yaitu orang-orang Pansur ini tadi, orang Pasisi ini. Nah, mereka datang itu orang-orang Timur Tengah itu datang ke ke Barus ini itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson. Ya, angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini. Biasanya itu dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang. Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih.
1: Iya. Karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak. Iya.
0: Nanti ketika Januari, baru mereka balik ke
1: sana.
0: Sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
1: Berarti itu termasuk akulturasi juga lah itu ya Pak ya?
0: Nah, ini ada dua, ada yang menyebut asimilasi ada yang disebut akulturasi. Ya, tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang. Saya katakan begitu contoh sederhananya, orang Batak tadi tetap memakai marganya.
1: Iya.
0: Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang. Yeah. Gitu. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam. Nah, kira-kira begitu itu, Bu.
1: Kalau misalnya di Saudara Anum nih ada di Sibolga, dia marga Pasar Ibu, tapi dia ngomongnya Pasisi.
0: Iya. Jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
1: 90% ya, memang agak-agak mirip sih kalau Anum dengarnya. Betul. Salah satunya Owi Dusana itu ya.
0: Iya, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang. Dunsana. Jadi kami, saya misalnya ngomong kepada
1: Mbak Hanum.
0: Mbak Hanum, bukan Mbak kalau di sana.
1: Jadi apa panggilannya?
0: Kuning.
1: Kuning.
0: Iya. Kalau saya, Oge.
1: Berarti panggil Oge dong ini?
0: Iya, boleh.
1: Gak enak tapi panggil.
0: Iya. Kalau nggak salah, RRI Medan ini juga ada program Oge Uning ya?
1: Ada.
0: Iya, jadi itu menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa baiko-baiko, ambo, gitu. Ada pengaruh batanya? Ada. Misalnya kata sida. Sida itu kalian.
1: Kalian.
0: Bukan kalian, mereka. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, nasida.
1: Berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan.
0: Ada serapan dari bahasa Batak. Misalnya kalian itu kalau dalam bahasa Toba hamuna.
1: Hamuna.
0: Jadi dalam bahasa pesisir jadi muna.
1: Oh, muna aja, hanya hilang gitu ya, Pak ya.
0: Kamano muna. Itu sering disebutkan kamano muna. Kemana kalian? Kasiko bajalan-jalan.
1: Kasiko itu bahasa Minang.
0: Bajalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
1: Melayu kuno.
0: Ya itu mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Sebab kalau Uning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Fansuri, syair perahu itu kan itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
1: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13:30 nih, Mpok Nopa.
2: Ya, siap, masih di sini. Saya berasa apa ya, berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang, Sumatera Barat, Pak Dokter.
1: Orang Minang kan?
2: Iya, asli orang Minang.
0: Nampaknya.
2: mak bapak awak orang Padang kaduduonyo. Oge, panggil saya Pak Oge ya kalau di situ ya.
1: Oge,
2: ini Kapten Oge. Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
0: Kebanyakan.
2: Iya, karena saya ngelihat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya?
0: Dari Sumatera Barat.
2: Dari Sumatera Barat. Piliang, Tanjuang, Koto gitu ya?
0: Caniago.
2: Caniago, ya benar-benar.
0: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
2: Oh, urang Pariaman, Ajo ya. Ajo Piaman.
0: zaman Lawe.
2: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga nggak sih, Ge, penerapan-penerapan adat budaya Pariaman kan keras banget itu ya budayanya, seperti yeah. buaya Manjapui Marapulai yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya yang punya jabatan gitu kan ya.
0: Ya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang mm-hmm. itu hampir tidak ada.
2: Oke.
0: Jadi istilah Bajapui itu tidak ada. Tapi ada konsep yang
1: mirip
0: uh-huh. dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
2: Oke. Okay. Nah,
0: tapi tidak sepenuhnya Sumando. Kalau di Sumando di orang Minang kan, laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
2: Iya benar.
0: Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat di dari Sumatera Barat. Dari
1: seketat Minang.
0: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat. Dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
2: Nah, okay.
0: Itu di antara lain salah satu pernak-perniknya. Kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya, kalau di Minang itu atau di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar, pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si kambang namanya. Si kambang, terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu. Nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Nah, itu pengaruh dari Minangkabau.
2: Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
1: Karena memang persatuan segala suku juga di situ, ya kan, Oge?
0: Betul. Oke. Kalau di orang Pasisi itu Batak ada,
1: Minangkabau
0: banyak, Melayu ada, Mandailing
1: banyak,
0: Kola, Jawa.
2: Oh, berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bhinneka Tunggal Ika ada di situ ya, Oge ya.
1: Temanya seperti itu memang, Pok Nopa.
2: Oke, kayak Jakarta berasa ya.
0: Iya, Betawi lah begitu mungkin.
2: Kalau Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita break dulu ya, Oge ya. Kak Hanum, kita break dulu ya.
1: Iya.
2: Abang Po. Oke. Ya. Oh, bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu. Berapa untuk Medan, Kak Hanum?
1: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-614-4248.
2: Boleh diulang lagi, Kak Hanum?
1: Boleh, 061-846-3116 atau dari WhatsApp di 0811-614-4248.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-1124928 untuk WhatsApp-nya. 021-350-4510 ya. Nanti kita balik lagi ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan ya. Ininya belum kebuka ternyata. Kita ke Medan lagi, halo Kak Anum.
3: Halo Pak Nopa.
2: Iya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang mau gabung ya Kak Anum ya. Di Medan ya. Sudah ada kah?
3: Sudah ada.
2: Ya. Silakan Medan duluan.
3: Oke.
2: Sudah?
3: Iya, tidak terhubung ternyata.
2: Tidak terhubung, kita sambungkan.
3: Tapi dari WhatsApp ini sudah ada nih Pak.
2: Sudah ada dari WhatsApp. Boleh dibaca dulu WhatsApp-nya.
3: Assalamualaikum, oi di sana. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Tadi kan Pak Zahrin menjelaskan keagungan Barus juga nih ya. Barus ini sudah ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 24 Maret 2017 sebagai kilometer nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
2: Dari siapa?
3: Nggak ada disebutkan pula dia.
2: Waduh, kita disuruh nebak. Oke, ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
3: Boleh.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang blaem.
2: Waalaikumsalam, masih ada ini orang. Halo Ica.
3: Iya Ica nih ya.
4: Halo juga.
2: Iya udah lama kagak nongol kan.
3: Iya betul Pak Nova.
2: Iya makanya ayo kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
4: Pak Nova.
2: Ape?
4: Habis sakit Pak Nova.
2: Masya Allah. Terus gimana sekarang, alhamdulillah udah sehat kan?
4: Alhamdulillah sakit Ica semenjak mama meninggal gitu. Ica sakit.
2: Innalillahi. Kita turut berduka cita ya.
4: Iya.
2: Oke deh. Oke, dilanjut dulu Cak, ngobrol langsung sama narasumber kita.
4: Halo Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak siapa namanya?
2: Pak Zahrin.
3: Pak Zahrin.
4: Oh.
2: Oke itu panggilan.
4: Oh panggilan.
5: Ya, abang kalau di Betawi.
2: Iya.
4: Oh, abang ya.
2: Iya. Yeah.
4: Iya kan kalau di itu kan abang dan kakak pono panggilnya.
2: Oh yang di Medan.
4: Iya.
2: Iya.
3: Abang kakak. Kalau di Jakarta mpok.
2: Abang mpok.
4: Abang mpok. Sama abang.
2: Iya.
4: Kita mau nanya nih Pak ke Hanum ya Pak Nova.
2: Iya kan udah dibuka pertanyaan, silakan nanya.
4: Kalau di Medan itu kan terkenal kalau dan kita tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
2: Terus?
4: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan gitu.
2: Jadi bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
4: Iya,
2: ada.
4: Itu anak-anak itu masih bisa ke bahasa Batak gitu.
2: Oh, anak-anak di sana masih bisa nggak bahasa, jangan bahasa Batak dong, iya. Karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak ya, oke tadi katanya bahasa Melayu, bahasa ibu yang ada di sana barangkali ya.
4: Oh gitu, iya itulah.
2: Iya, oke deh. Itu. Gitu ya, Cak.
4: Oke, dan Pranova itu aja. Yuk. Saya mau semuanya aja ya.
2: Ya, salam kasih juga. Sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Yuk. Ada Ica di Bone, Sulawesi. Mungkin dijawab dulu ada dua pertanyaan. Tadi di dari WhatsApp Medan dan juga telepon Jakarta. Silakan aja.
5: Baik, Mpok Nova. Langsung ya?
3: Langsung aja. Yeah. Yang pertanyaan dari ini dulu dari WhatsApp Medan.
5: Oh, dari WhatsApp ya. Itu ya.
2: Kalau besok pagi bisa nginap OG di situ kan?
3: Iya, ya.
5: Ya, terima kasih dari yang mengirimkan WhatsApp. Pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu, persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu ada tugu dibuat titik nol masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaannya tadi sejauh mana peran pemerintah
3: pusat.
5: Ya, pusat. Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk situs-situs sejarah yang ada di Barus dan sekitarnya. Terbukti wakil presiden dan presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya.
3: Apakah cuman-cuman dibuat kilometer gitu aja gitu ya?
5: Iya, persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu, tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
3: Iya, untuk pariwisatanya juga itu, gitu.
5: Iya. Jadi sama dengan misalnya kalau kita ke Borobudur, itu pasti dikelola secara baik. Orang bisa bertanya dan ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya Pak Nova datang ke sana, itu akan merasa kecewa. Jauh-jauh dari Jakarta datang, yang dilihat hanya seonggok
3: tulisan kilometer
5: nol gitu. Selebihnya nggak ada apa-apa. Jadi mestinya di situ ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan. Karena di situ ada situs Lobutua di Barus itu. Itu situs Lobutua yang pernah, yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal. Jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak.
3: Agak ya. Nah,
5: tapi sebetulnya.
3: Ya, sebenarnya agak memperhalus lah.
5: Ya, jadi Makam Mahligai misalnya, itu juga karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Makam Mahligai itu juga seperti itu, tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah, kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam Papan Tinggi yang tangganya
3: banyak itu ya,
5: ribu.
3: Iya.
5: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada teknologi eskalator, sehingga orang tidak terlalu capek sampai seribu tangga itu masuk ke sana. Itu misalnya, itu jadi itu kalau disebut bagaimana pemerintah, ya kalau untuk provinsi maupun daerah Tapanuli Tengah, saya katakan agak kurang lah dukungannya untuk menjadikan kawasan itu sebagai wisata religi, wisata apa begitu. Nah, itu satu. Terus pertanyaan yang kedua dari apa
3: Ica di Bone.
2: Dari Ica di Bone.
5: Jauh, Sulawesi. Ya, ada orang Sulawesi di Tapanuli Tengah itu. Ya. Jadi kalau di Medan itu sebetulnya Medan itu adalah tanah Deli.
3: Iya.
5: Jadi bukan tanah Batak. Jadi sama dengan Jakarta, yaitu Betawi. Nah, jadi tanah Deli itu bahasa pergaulan di kita ini, di Medan ini, bahasa Indonesia.
3: Indonesia.
5: Ya. Memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu ya. Sehingga disebut loh ini dari mana kau gitu. Ini Medan Bung katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu tidak seperti itu.
3: Iya.
5: Nah, jadi sehari-hari bahasa komunikasi kita adalah bahasa Indonesia, tapi mungkin di rumah, di sesama teman-teman sepergaulan yang satu kampung, satu asal itu mungkin menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Ya kan kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing, dan melestarikan bahasa daerah, daerah gitu. Jadi seperti saya misalnya dengan teman-teman saya di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa, ya berbahasa Indonesia. Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang satu kampung dengan Kak Nova ini, Kak Anum ini, ya marbahasa Angkola mahami.
3: Iya.
5: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang. Itulah kita di Medan ini. Tapi Medan itu tidak identik dengan Batak. Ya, namanya Tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah. Nggak betul. Yang mestinya apa? Ya, karena ini Tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu. Bukan Horas. Tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka 8 itu tadi yang harus kita sebut. Etnik, jadi ya. Ahoy, Horas, Mejuah-juah, Enjuah-juah, Yahu
3: yang dari Nias ya.
5: Ya dari Nias, baru Oi Dusana.
3: Iya.
5: Jadi itulah dia. Ada 5 itu ungkapan itu kan.
3: Bermacam-macam.
5: Nah, itu dia penjelasan
2: baik
5: terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya,
2: dari Bone. Masih ada kesempatan Kak Hanum, silahkan. Medan kayaknya udah kerangkering-kerangkering dari tadi.
3: Iya, sudah ada. Belum ada ini.
2: Oh, belum ada. Telepon
3: dari sebelah kayaknya.
2: Oh, itu telepon dari sebelah. Sepertinya udah kerangkering-kerangkering dari tadi. Ya, dan lagi itu ke Jakarta lagi di 021-3504510, silahkan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo. Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu ya, dari Maluku.
6: Ayu di Maluku
2: Tengah. Iya, silakan Yu.
6: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanum yang ada di Tol Batara Medan.
2: Ya.
5: Alhamdulillah.
6: Saya tidak begitu mendengar suaranya Mbak Hanum.
2: Iya. Mbak Hanum bisa dengar suara Ayu?
3: Dengar, cuman
6: sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Zahrin ya.
2: Iya, oke.
6: Okay. Ya, tentang apa sih barus ya. Tadi bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah letak masuknya budaya Islam di sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
3: Iya.
2: Ada Medan yang nelpon Kak Hanum?
3: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan Kak Mpok Nopa.
2: Sambungin kemana nih?
3: Iya, ini soalnya lagi gangguan sepertinya.
2: Oh ya udah, kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
3: Boleh.
2: Baik, oke, silakan.
3: Iya, boleh Pak Zahrin.
5: Iya. Mengapa menjadi apa ya disebut sebagai satu
3: harmoni
5: masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya. Nah, di Sibolga sendiri, jadi kota terkecil saya kira di Sumatera, kota madya terkecil ketiga di Indonesia. Itu disebut negeri berbilang kaum. Karena itu tadi berbagai suku bangsa itu. Jadi kalau kita rujuk ke masa lalu tadi, bangsa-bangsa yang ada berdatangan itu ada dari kawasan Timur Tengah, Arab, Persia, kawasan India, mm-hmm. ya, Pakistan, Afghanistan, Gujarat, terus Cina. Mm-hmm. Nah, kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya, perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian mencoba hidup ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disau. Jadi tepian disau gitu. Jadi orang-orang yang datang itu secara penuh kesadaran melakukan adaptasi. Orang yang lokal itu juga bisa memahami praktek-praktek kebiasaan yang berkumpul mereka. Hmm. Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami.
3: Saling memahami.
5: Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya.
3: Iya.
5: Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal.
3: Mm-mm.
5: Orang Keling bertemu dengan orang Arab,
3: Mm-mm.
5: orang lokal.
3: Mm-mm.
5: Jadi itu orang Cina juga begitu.
3: Mm-mm.
5: Ini saling memahami itu tanpa sedikit pun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing.
3: Iya.
5: Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai, gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni.
3: Harmoni.
5: Nah, gitu.
2: Baik.
3: Begitu Mpok Nopal.
2: Iya, mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya.
5: Insyaallah.
2: Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13:55. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oge.
5: Ya, terima kasih Mpok Nopal. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan Barus masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa memetik pelajaran dari sejarah masa lalu Barus yang agung ini, yang kaya dengan sumber daya alam, ya. Harga dari sekilo kapur Barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur Barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta, nah kali 74 ya, berapa itu baru 1 kilo
2: Barus,
5: kapur Barus tadi.
2: Yeah.
5: Jadi sekitar 1, sekian miliar 1 kilo kalau kursnya sekarang itu. Okay. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan masyarakat yang saling berantem begitu.
3: Mm-hmm.
5: Alhamdulillah harmoni.
2: Ya, tetap harmoni ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zahrin ya.
5: Iya.
2: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
5: Iya.
2: Enggak juga. Lah. Oh,
5: enggak juga. Sultan itu mungkin di Dubai.
2: Oh, kirain enggak juga takut didengar orang pajak enggak ya?
5: bukan sultan Mbak Nova.
2: Apa itu?
5: Sultan.
2: Sultan bisa sultan. Oi, sultan muda gitu kan ya. Zahrin, terima kasih banyak. Semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya. Kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kak Anum, terima kasih.
5: Ya, sebelum ditutup, Oidunsana.
2: Iya. Oidunsana. Oh, oh dia dinyanyiin Oidunsana gitu. Oke, okay, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat orang Melayu Kepulauan Riau dalam mempertahankan diri mengenal keris Tumbok Lada. Bentuk matanya lurus lebar pangkal ulu keris. Selain itu juga mengenal senjata keris dengan nama Jembilah, sebuah keris berbentuk bengkok andalan para jawara silat. Kita beralih ke maklumat lain. Oleh Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah menegaskan pentingnya keselamatan kerja bagi 220 petugas kebersihan sebagai garda terdepan dalam menjaga kebersihan kota. Pemkab berkomitmen menyediakan perlengkapan keselamatan seperti wear pack, helm, dan masker, serta meminta petugas meningkatkan disiplin, kerja sama tim, dan menjaga kendaraan operasional. Lis juga mengajak masyarakat mendukung kebersihan dengan membuang sampah sesuai jadwal pengangkutan dan membiasakan memilah sampah dari rumah, agar pengelolaan sampah di Tanjung Pinang semakin optimal. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Kuala Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak terdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Kembali bersama kami dengan di Perempat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, masih banyak masyarakat yang percaya bahwa memakai kacamata terlalu sering bisa membuat mata menjadi malas, ketergantungan, atau bahkan menyebabkan minus bertambah. Padahal anggapan ini merupakan mitos yang tak didukung oleh penjelasan medis.

Dr. Sadam Ismail menjelaskan, kalaulah penggunaan kacamata yang sesuai dengan resep dokter, tidak akan membuat mata minus bertambah maupun menyebabkan ketergantungan. Karena kacamata ini kan merupakan alat bantu optik ya saudara, yang berfungsi membelokkan cahaya supaya jatuh tepat di retina, sehingga penglihatan jadi lebih jelas dan juga tajam. Kacamata pun juga tak mengubah bentuk pola mata ya, ataupun juga struktur saraf mata secara permanen. Nah, kalau kita bertambah minus, saudara, dikatakan oleh Dr. Sadam Ismail, ternyata dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pertumbuhan bola mata, kemudian faktor genetik, hingga kebiasaan melihat dalam jarak dekat. Dalam waktu yang lama, ini bukan karena penggunaan kacamatanya. Justru menurutnya, penderita mata minus yang tak nak menggunakan kacamata sesuai kebutuhan, akan ada resiko mengalami mata yang tegang, saudara. Sebab mesti memancingkan mata untuk melihat lebih jelas lagi. Hingga akhirnya kondisi ini menyebabkan kelelahan mata, sakit kepala, hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi saudara perempat yang tengah menggunakan kacamata atau baru yang menggunakan kacamata, tak payah risau sangatlah. Sebab kacamata ini adalah alat bantu optik ya saudara, untuk kita memperjelas penglihatan kita, bukan justru malah membuat minus kita tambah. Malah dengan kita menggunakan kacamata itu menghindari tambahnya minus kita di mata kita.

0: kenapa pula?
1: Sebab harga elok, kualiti elok, dan saya tak cepat kurus.
2: Pilih produk tempatan, dompet senang, orang kampung pun senang. Ada tahu tak? Pada Piala Dunia tahun 2014 terjadi skor yang betul-betul di luar dugaan. Tim Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1. Wow. Pertandingan ini terjadi di babak semifinal dan lebih mengejutkan lagi, Jerman sudah mencetak 5 gol hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebagai tuan rumah, Brazil pastilah sangat terpukul. Bahkan momen ini disebut sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman melaju ke final dan akhirnya menjadi juara dunia. Dari pertandingan ini kita belajar, dalam sepak bola, apapun dapat terjadi. Bahkan tim besar pun dapat mengalami kejutan yang sangat luar biasa.

FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, psikolog klinis Anis Muller mengungkapkan bahwa perasaan cemas atau gelisah yang muncul menjelang hari Senin selepas menikmati akhir pekan dikenal dengan istilah Sunday Scaries. Ini kondisi merupakan respon emosional yang cukup umum dialami banyak orang ketika mesti kembali menghadapi rutinitas pekerjaan, sekolah, dan juga aktivitas sehari-hari. Nah, saudara, Sunday Scaries ditandai pula dengan munculnya rasa cemas, sedih, takut, ataupun juga enggan lah untuk melepas akhir pekan ini berakhir. Jadi perasaan ini akan terasa lebih kuat lagi ketika seseorang menghabiskan waktu untuk bepergian, kemudian juga berlibur. Jadi ketika kembali ke rumah, berbagai tanggung jawab belum terselesaikan, seperti mencuci pakaian, merapikan barang bawaan, memenuhi kebutuhan rumah tangga, hingga mempersiapkan pekerjaan untuk keesokan harinya, yang pada akhirnya menimbulkan rasa penat dan juga kewalahan. Menurut Muller, yang seringkali memperburuk kondisi ini bukanlah rasa cemas sendiri ya, melainkan cara orang meresponnya, saudara. Misal, dengan menunda membereskan barang, hingga akhirnya menghabiskan waktu berjam-jam menggulir, men-scroll media sosial, bahkan begadang nih, hanya untuk menunda datangnya hari Senin. Ini kebiasaan pun juga memang bisa memberikan rasa lega sesaat saja loh, saudara. Tapi tak mampu untuk mengurangi kecemasan dalam jangka panjang pula. Lantas bagaimana nih kita harus membedakan antara perasaan kita yang lega sejenak dan juga fakta yang pada akhirnya menampar kita kalau esok udah hari yang harus kita lakukan untuk bekerja kembali. Kita akan bahas lepas lagu yang satu ini.

0: Intermezzo.
1: Buah apa nih? Macam sedap je. Makan lah.
2: Jangan kau makan itu sembarang.
1: Ngapa?
2: Itu aku cubung lah, bahaya. Bisa-bisa nanti engkau mengalami halusinasi.
1: Halusinasi? Tak buat bubur kan kau ni.
0: Intermezzo. Saudara tahu tak? Gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hasan Syukur hanya dalam waktu 11 detik. Wow. Momen ini terjadi saat pertandingan antara Turki melawan Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2002. Baru aja peluit kick off dibunyikan, bola tuh langsung direbut dan boom! Gol kilat tercipta sebelum banyak penonton benar-benar fokus ke lapangan. Rekor ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, satu detik saja dapat menentukan sejarah. Dan sampai kini, rekor 11 detik ini masih belum terpecahkan di ajang Piala Dunia. Jadi, jangan pernah lengah.

Roma FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, Muller menyarankan supaya seseorang belajar membedakan antara perasaan dan juga fakta. Pikiran seperti minggu depan pasti akan berantakan. Nah, ini merupakan respon emosional. Sedangkan jadwal rapat atau daftar pekerjaan yang udah kita ketahui, ini adalah fakta yang masih bisa kita kelola. Jadi menulis keduanya ternyata bisa lo membantu melihat situasi secara lebih objektif dan juga mengurangi beban pikiran, saudara. Selain itu, ia juga menganjurkan untuk melakukan satu atau dua langkah kecil yang bisa meringankan beban di awal pekan. Misal meluangkan waktu sekitar 20 menit saja untuk membongkar barang bawaan, menyusun daftar tugas, atau menjadwalkan belanja kebutuhan selepas pulang kerja. Pun, kita mesti mengurangi sedikit saja waktu menatap layar ketika rasa cemas mulai muncul. Karena penggunaan media sosial yang berlebih bisa memperkuat kekhawatiran kita. Jadi kalau misalnya nih, saudara, barangkali sewaktu-waktu Sunday Scaries nih muncul dengan intensitas yang sangat kuat dan juga terus berulang, ini kondisi bisa jadi sinyal ya. Kalaulah seseorang, kalaulah kita, ini perlu mengevaluasi sumber stres dalam kehidupan kita. Penyebabnya ini bisa berupa pekerjaan yang sudah tak lagi memberikan kenyamanan, kemudian juga beban tanggung jawab yang tak seimbang, atau bahkan kurangnya masa kita untuk nak berehat. Jadi, dan kita kenal dengan diri sendiri dulu sahaja, saudara. Kenal dengan penyebab utamanya kenapa kita bisa macam gini, maka kita akan mampu untuk mengambil langkah yang lebih tepat supaya bisa menjaga kesehatan mental dan juga pastinya menjalani awal pekan dengan lebih tenang. Lantas gimana kalau misalnya kita nggak bisa mengenal diri sendiri dan juga tak bisa mengevaluasi diri sendiri? Eloknya kita curhat dengan kawan dekat kita. Aku nih macam gini lah sekarang, berubah hidup aku sebab apa gitu kan. Macam mana ya seeloknya ya? Dengan seperti itu secara gak langsung kita sudah melukai emosi kita, saudara, dengan curhat tadi. Karena waktu kita untuk bercerita ke orang lain yang tepat ya, saudara, itu adalah waktu yang memang sangat bagus untuk kesehatan mental kita juga. Pun kita juga akan mendapatkan saran yang positif, motivasi yang baik untuk kehidupan kita selanjutnya.

0: U E O. Di dalam Armel itu huruf alif ya wow ya wow. Kalau huruf A di dalam Armelnya itu huruf alif. Kalau huruf I dalam Armelnya itu huruf ya. Kalau dalam Armelnya huruf U berarti huruf wow. Huruf E huruf ya dan huruf O huruf wow.
1: Dulu, sebelum masyarakat Melayu mengenal huruf Rumi atau huruf abjad, mereka menggunakan huruf Jawi atau tulisan Arab Melayu dalam menulis surat dan menulis syair. Salah satunya adalah syair Gurindam 12, ciptaan Raja Ali Haji. Aksara Arab Melayu atau huruf Jawi adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan 5 huruf bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu tetap ada. Contohnya, di setiap nama plang jalan disertakan juga tulisan Arab Melayu.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perompak, menduyalah teater rakyat yang berkembang di masyarakat Riau, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Teater diawali dengan nyanyian dan tarian yang diiringi tabuhan alat musik serta pengenalan pameran teater. Cerita utama dalam teater diperoleh dari Hikayat Dewa Mendu dan dipentaskan secara berbabak. Penyampaian cerita menggunakan bahasa Melayu Mendu dan pesisir. Pusat kegiatan Mendu yakni di Bunguran Timur dan meluas ke Natuna, Anambas, Sungai Ulu, Pulau Tiga, Midai, dan Siantan. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Spupspi, maksud kami di Spupspi Provinsi Kepulauan Riau, terus mengembangkan layanan konsultasi penelitian lakonan yang diluncurkan sejak Juni 2025 untuk membantu siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum dalam menyusun penelitian. Layanan konsultasi gratis ini memberikan pendampingan mulai dari penentuan topik, perumusan masalah, hingga penyusunan desain penelitian dengan durasi 1 hingga 2 jam per sesi. Pustakawan ahli media di Spusip Kepri, Jeffrey Kamil, mengatakan program ini merupakan bagian dari transformasi perpustakaan menjadi pusat pendampingan penelitian, sekaligus menjadi solusi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses penelitian. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Mayani Perampat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Halo, halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perampat. Di hari ini 15 Juli 2026. Mana tahu di hari ini ada yang berulang tahun. Kita doakan semoga bahagia selalu, panjang umur. Kalau kata orang sih, bertambah muka dunia, berkurang ke akhirat. Ya Allah, seram ya. Oke, tapi tak apa saudara perempat, banyak juga beberapa lagu dangdut kan, yang kadang tuh lagu-lagu dangdut tuh ada sebagai inspirasi, sebagai motivasi ya kan, dan juga sebagai introspeksi diri ya, macam lagu-lagu Bapak Haji Roma Irama ya. Baiklah, macam hari ini pula cuacanya insyaallah cerah, indah, panas ya. Sepanjang jalan tadi itu memang luar biasa panasnya, dan juga tentunya berhati-hati di perjalanan bagi Anda yang sedang di perjalanan. Dan hari ini bersama saya Julia Puspita yang akan menemani hingga nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat seperti biasa. Dangdut Ria hingga pukul 17, nanti perakiraan cuaca juga akan ada. Kemudian nanti ada ragam budaya di pukul 19 dan juga ada kawan celoteh. Yang bergabung di petang hari ini silakan di telepon 0771-3849-50 atau 0811-7448-8660 atau juga bisa bergabung di aplikasi RRI Digital. Oke, tambah sudah sabar lagi ingin bergabung, kita coba dulu di belakang sana dekat talian telepon ya. Kira-kira siapakah yang sudah menunggu saya? Halo, halo, halo. Oke, terputus. Kita coba dekat salian WhatsApp dulu ya. Ah, terputus dia agak jaringan saudara perempat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ju. Apa kabar, Ju?
0: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, Allahu Akbar. Bentar lagi, Wan Azhar.
0: Oh, cupaknya ya, baru tadi saya duduk kat sini. Sehat, Mak?
1: Sehat, Alhamdulillah. Sehat, lagi duduk-duduk nih, ha.
0: Oh, duduk-duduk.
1: Dengan jujur lah, peceloteng.
0: Oh, tak apa ke? Tak angkat jemuran ke?
1: Sebentar lagi.
0: Nak oh, sebentar jemuran, lagi.
1: Lagi panas.
0: Okey.
1: Cuaca Alhamdulillah ini, Ju.
0: Luar biasa. Mulai cerah hari ini. Kering baju?
1: Kering, memang dah kering. Tinggal angkat, nak lipat aja nanti.
0: Oh lah, lagu apa kita, Mak?
1: Lagu apa ya, Ju?
0: Jangan-jangan samakan aku dengan tuh yang lain. Bibirnya yang merah. Apa judulnya, Mak? Judulnya apa? Oh ya Allah, saya tahu nyanyi aja. Tunggu, saya coba dulu ya. Jangan-jangan samakan. Oh, judulnya Milikku, Dialah Milikku.
1: Tempat
0: berkasih sayang.
1: Untuk Juju, kena Juju dah menyanyi.
0: Padahal saya tadi nyanyi aja padahal.
1: Oh, kalau gitu sampai habis tapi ya.
0: Oke.
1: Iyalah, salam-salamnya ya.
0: Boleh.
1: Pertama buat Juju, selamat petang, selamat bertugas. Banyaknya hati muda selalu sayangku.
0: Amin.
1: Ulang rezeki panjang umur.
0: Amin.
1: Nanti buat penipuan yang kedua nanti, tak siapa tak nak ucu masuk atau mamak berian. Atau biasa dia orang tiga tu ya, sama Pak Abzah. Kak Deli kan. Buat yang buat mamak belian dan dia buat ini dah medu, mudah-mudahan selalu masuk sayangku.
0: Amin.
1: Buatnya Kak Sarinah kriu-kriu masuk Kak. Ada Kak Derina tadi, adanya Pak Kumis, ada Bang Udin, adanya Mamak Dini, ada Makcik Endo juga, ada Ida juga di Karas. Buat Yusuf, buat Pak Hamzah Yusuf. Mak Nora sama Mak Indah, ada yang ucu, ada Nek Barkis, ada Nek Manda, ada Nek Anjang juga menasihat selalu.
0: Amin.
1: Ada Bunda Permata juga, ada Siska, adanya Arjuna juga, ada Pak Awang. Pak Awang lama tak masuk kan?
0: Oh, dah lama dah memang.
1: Mungkin dia ngaruk sampan dia mungkin lagi
0: bocor. Ngaruk sampan eh.
1: Narik sampan dia. Buatnya siapa lagi ya? Buat Pak Umar. Adanya siapa ya? Siapa lagi Ju?
0: Siapa lagi?
1: Kalau dah masuk kan lupa Ju.
0: Oh.
1: dah semua nak jemput.
0: Semua lah pokoknya, oh, ya.
1: Ada Lukman juga. Adanya Pak Busu juga di Kelimatan Lepam lah. Mudah asyik selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Buat semua je lah. Pun-pun kedua sampai terakhir nanti ya, Ju.
0: Buli-buli.
1: Buli-buli lah tu. Ayolah. Terima kasih sayang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Rosi. Kita enggak lagi di Katalian. Jelbon, halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Kamu di mana?
2: Halo.
0: Ye.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Macam mana cuaca di sana?
0: Oh, molek cerahnya ucu.
2: Alhamdulillah lah, ya.
0: Kering baju. Ikan asin pun kering.
2: Cuma kat sini nak hujan tak jadi, nak jujur.
0: Oh, tak jadi.
2: Tadi dah bunyi-bunyi dah tadi.
0: Dah bertang dentum tadi?
2: Ha, dah bertang dentum ke telesti.
0: Rupa-rupa tak jadi.
2: Rupa tak jadi. Itulah. Mendung tak berarti hujan lagi.
0: Betul.
2: Judul lagu.
0: Macam judul lagu memang.
2: Yelah.
0: Lagu apa kita?
2: Saya ingat cak rancak lah. Itu nak jujur. Kalau semalam kan. Ada gula-gula kan semalam.
0: Ya, ada gula-gula. Tadi apa tadi? Rindu bayangan eh.
2: Sama nak jujur. Bisik-bisik
0: tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga. Mengena gitulah lagunya pokoknya.
2: Menyemak telingaku. Ayolah. Yalah, ini dah nak buat dah asar ya. Salam ikut apa Mak Rosi je tadi ya.
0: Boleh.
2: Nanti di belakang kalau Kak Dang biasa dia nyalam nanti ikut Kak Dang aja ya. Yalah, pokoknya buat semua-semualah Pak Mzah Yusof nanti ya.
0: Boleh-boleh.
2: Yang ya. Ini Kak Deli nanti ya.
0: Boleh.
2: Yalah. Yang ikut semualah nanti kalau Bunda Permata pun ada di belakang nanti Mak Belian ya. Kita je nak jujur eh.
0: Okey, terima kasih nyamu cu.
2: Ya, kalau bisik-bisik baik-baik
0: ya. Betul.
2: Anu nak jujur kan?
0: Iyalah, kena bisik-baik lah.
2: Nanti Lesti kasih dekat Kak Dang aja nanti ya.
0: Boleh,
2: nak jujur,
0: boleh, boleh.
2: Semalam dia minta malam kan?
0: Semalam ramai minta. Kak Deli pun minta.
2: Pak Hamzah biasanya dia suka juga tu.
0: Lesti
2: terus dia Pak Hamzah tu.
0: Kak Deli semalam yang minta tu.
2: Iyalah. Terima kasih nak jujur.
0: Ya, sama-sama menyemucu.
2: Ya, selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih nyemucu minta lagunya. Bisik-bisik tetangga. Kini mulai. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bangun ke, Mak?
3: Iya, saya betul.
0: Sedapnya
3: Fahadi
0: tidur.
3: Sama Riza bangun tidur juga.
0: Oh.
3: Utar lagu dia. Ya, dia nidurin mak lah lagu dia tadi. baru terbangun ni pula. Lagu dudu tadi pun yang pertama mak tak dengar.
0: Oh iya ke? Tak apa lah.
3: Kali dia masuk ada siapa yang ucu.
0: Yang ucu, eh? Betul.
3: Lagu ini dari
0: lagu apa
3: ini
0: kita?
3: Si Dia aja lah.
0: Apa
3: si
0: judul?
3: Sipang Jalan.
0: Apa, Mak?
3: Dari ini setia di simpang jalan.
0: Di simpang jalan.
3: Ada ke?
0: Kejap ya. Simpang jalan. Ino Sintia. Di simpang jalan. Jangan tawar cinta apa kabar. Oh, ada.
3: Ya, ada.
0: Oke.
3: Okay. Salamnya tadi ada yang lucu ya. Ada siapa tadi yang pertama?
0: Pertama ada Mak Rosi.
3: Oh, Mak Rosi juga. Di Pro 1 tadi Mak tak dalam dia. Habis waktu dah nak habis kan.
0: Oh.
3: Buat Kak Dendi juga. Bang Udin, Mak Amzah Yusof, Buat Yusof. Buat Kak Sandah QQ, Mas Prabu, Pak Umar, Pak Kapar. Buat Pak Kumis. Buat Mak Dani, buat Ilek. Yang di sini ya, siapa lagi? Buat Mak Ita, Mak Indah, Mak Ros. Siapa lagi? Buat Mak Ngah, buat Mak Aida, Mak Dini. Buat Cik Endon, buat Kak Kak Dang Merdu, buat Kak Merica, buat siapa lagi Ju?
0: Siapa lagi tu?
3: Buat semua aja lah Ju.
0: Boleh.
3: Oh, buat Bunda Permata Ju. Bunda yeah. Permata sama buat Cinta.
0: Boleh.
3: Yelah. Buat semua aja lah. Buat Bunda pertama sampai terakhir.
0: Sampai terakhir, okey.
3: Buat Juju, selamat petang, selamat bertugas, sehat selalu ya Ju.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Berlian sudah bergabung di petang ini. Oke, kita angkat lagi ke talian telepon ya. Kita ganti-ganti dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat petang Kak Julia.
0: Selamat petang dari Jambi.
4: Apa kabar Kak Julia?
0: Alhamdulillah baik. Pak Hamzah macam mana?
4: Alhamdulillah baik
0: juga lah. Baik juga. Cuaca panas?
4: Cuaca panas. Kata orang Jambi itu panas bedengkang.
0: Panas bedengkang.
4: Yang barusan tadi
0: ada Mak Berlian.
4: Oh iya Mak Berlian ya. Lagunya nih.
0: Apa tuh lagunya?
4: Berkali-kali.
0: Berkali. Satu
4: kali. Kalau garam rasanya gula tak ada mungkin.
0: Yang apa tuh?
4: Garam rasanya gula tak ada kan.
0: Garam? Belum garam ada kayaknya.
4: Belum masuk ya.
0: Oh, jadi belum ada, belum.
4: Berkali-kali.
0: Oke, boleh, boleh.
4: Iya, Ma. Ada lagunya?
0: Ada, nanti kita putarkan ya.
4: Ya, salamnya pertama sekali untuknya Kak Julia ya, selamat petang sama
0: Bapak-Ibu
4: selalu. Tadi yang sudah dipotokopi dengan Marosi ya, tadi betul. Yang pertama. Ada keduanya tadi ada yang lucu ya.
0: Yang lucu.
4: Banyak cemberdaknya. Kemudian ada Mak Berlian tadi ya. Semua yang sudah dipotokopi, yang lucu, Mak Berlian, kemudian tadi ada Mak Rosi, untuk semua lah tanpa terkecuali karena waktu juga menjelang azan asar ya.
0: Betul, terima kasih Pak.
4: Ya, untuknya Mbak Julia, selamat petang sama Mbak Tukar, terima kasih banyak.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca di WhatsApp juga sudah bergabung ya. Semangat siarannya, semangat kerjanya, jangan lupa makan, jangan lupa minum, amin. Pulang kerjanya hati-hati dan semangat selalu. Salam ya Kak ya untuk Kak Syarina, Mbak Berlian, Benda Permata, Putri Kedondong, Bang Edo, Pak Kumis, Pak Yusuf. Lagunya boleh Kak, Apande A5. Oh iya, Siska ulang tahun, Kak Siska ulang tahun 13 Juli. Barakalafikum ya, barakalafikum untuk Kak Siska yang berulang tahun kemarin ya, tanggal 13 Juli. Wow, semoga semakin menjadi pribadi lebih baik ke depannya ya, amin. Bersama-sama untuk menunggu waktu sholat pardu zuhur pada asar, dah zuhur itu ingat kan. Untuk sholat asar pada hari ini pada pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat. Jadi tetap di perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Nanti kita jumpa lagi selepas azan asyar.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan tingkah laku dan perbuatan orang-orang kafir yang tak mau beriman kepada adanya hari kiamat dan akibat yang akan mereka rasakan. Mereka tak yakin bahwa semua manusia akan kembali kepadamu melalui kematian, juga tak yakin akan dibangkitkan kembali pada hari penghisaban, serta tak percaya akan adanya pahala sebagai balasan amal baik dan siksa sebagai balasan amal buruk. Mereka hidup di dunia mengikuti hawa nafsu dan amat cinta kepada kenikmatan duniawi, seakan hidup di dunia ini satu-satunya kehidupan. Mereka tak peduli halal dan haram, serta tak memikirkan tanggung jawab di akhirat. Segala tingkah laku mereka anggap baik, padahal mengikuti hawa nafsu berarti mengikuti ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan. Akhirnya, mereka benar-benar hidup dalam kesesatan dan bergelimang dosa. Sungguh, itulah balasan bagi keingkaran mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk mengikuti petunjuk-Mu, bukan yang mengikuti hawa nafsu dan ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan, sehingga bergelimang dosa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Intermezzo.
1: Orang-orang tua zaman dulu, kalau marahkan anak dia, tak pakai maki, tapi didoakan dia. Contohnya ya, betuah punya budak.
2: Oh gitu, aku pengen juga didoain supaya betuah. Apa ya yang harus aku lakuin? Curi aja kali ya, mangga Pak Junaidi yang udah mau panen itu, satu biji. Try.
3: Oi, siapa tuh curi manggaku? Betuah punya budak.
2: Yes.
0: Intermezzo.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perompet, di Kepulauan Riau terkenal dengan tarian pejenjang. Nama tarian ini kondisinya hampir punah. Sudah jarang ditampilkan karena tidak ada lagi tetua yang dalam upacara peperangan sebagai dukun. Selain dukun itu masih hidup, tarian ini masih ditampilkan dalam mengiring upacara berjenjang. Upacara ini digunakan untuk pengobatan melalui perantara dukun, pawang menari dengan gerakan-gerakan untuk menyerupai orang untuk pengobatan. Lokasi kesenian ini di Desa Mentuda, Kecamatan Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Kita beralih ke maklumat lain. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah menegaskan bahwa penguatan integrasi layanan primer merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus menjawab berbagai tantangan seperti meningkatnya penyakit tidak menular, tuberkulosis, masalah gizi, serta kesehatan ibu dan anak. Menurutnya, transformasi layanan primer bertujuan mendekatkan pelayanan promotif dan preventif kepada masyarakat melalui deteksi dini, edukasi kesehatan, serta akses layanan yang cepat, mudah, dan berkualitas hingga ke tingkat kelurahan. Terus juga menekankan pentingnya peran posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan, serta menjaga tenaga kesehatan, kader posyandu, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Tanjung Pinang. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, penat betul lah kerja hari ini. Nasib baik dapat duduk di kursi depan nih. Bolehlah lelapkan mata sekejap.
1: Maaf, Dek. Boleh saya duduk sini?
0: Ya Allah. Maaf, Bang. Saya tak perasan. Saya duduk di dekat kursi prioritas ni.
2: Saudara, setiap kursi prioritas di angkutan umum

0: Perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria. Di petang hari ini kita coba lagi angkat di talian telepon. Ada sepakat di belakang yang ingin bergabung. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di perempat
0: Bunda Permata.
1: Saya lama tak dengar suara Jujur.
0: Iya ke Bunda yang dah lama tak masuk tak?
1: Sehat. Semalam siapa buat acara?
0: Semalam saya, Bunda.
1: Bunda berjalan ke sana.
0: Berjalan mana tu?
1: Jalan ke Makawan.
0: Oh, ke Makawan. Jadi nak lagu apa, Bunda ni?
1: Sehat je.
0: Alhamdulillah, sehat, Bunda.
1: Prasangka dia je.
0: Prasangka, jangan kau prasangka. Ada.
1: Ada, alhamdulillah. Salam Ju.
0: Sila.
1: Ju mak juga sehat selalu keluarga nak.
0: Amin.
1: Untuk yang dah masuk ramai tadi lah.
0: Dah ada 6 dah.
1: Kak Deli, Mak Rosi, Yang Ucu, Nai Anjang. Mak Beruyam dan Merdu, sehat selalu dan Merdu, sayang. Untuk Sari Mas Yukiu, untuk ini Pak Umar, untuk siapa Bang Gapar, dah lama suara dengar Pak Bang Gapar. Untuk ini Bang Jaiz, untuk siapa Siska. Untuk yang sudah tadi, untuk ini Bang Edo, Pak Mas Prabu, untuk Mak Suzana yang digusung, sehat selalu sayangnya.
0: Amin.
1: Untuk Nek Balki, Nek Manda samalah jalannya kali. Untuk siapa lagi kalau dah masuk ni? Oh, ya. Yeah.
0: Siapa tu?
1: Untuk Yusof sama Amjad Yusof. Untuk Wir sama Mak Indah.
0: Boleh.
1: Semua-semuanya lah yang perempat disenggol semua dari pertama. Sampai akhir.
0: Okey.
1: Saya senggol kami lupa. Oh ya. Yeah.
0: Siapa lagi?
1: Mak Dini, Wak Singkara sama Mak Endon.
0: Oh ya. Yeah.
1: Oh. So, semua-semuanya lah yang mendengarkan.
0: Boleh.
1: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Permata. Kita angkat lagi dekat talian WhatsApp ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Ju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bawa inilah dapat masuk sore-sore Ju.
0: Oh, semalam ke mana?
2: Tak pernah masuk mang kalau petang Ju, banyak kegiatan Ju.
0: Oh, masih sibuk ya. Apa tu? PKK. PKK ke?
2: Apa?
0: Sibuk PKK ke?
2: Tak.
0: Oh,
2: tak ada lah Ju. Biasalah Ju, kadang jalan-jalan sini nyari bahan-bahan Ju.
0: Oh, iya.
2: Biasalah petang kan. Hari ni dah cuci pinggan bagi.
0: Oh, dah cuci pinggan.
2: Mumpung ada waktu mencet dapat pula ni minta lagu.
0: Boleh. Lagu apa kita?
2: Lagu dia apa ya Ju? Dari Ernie Abe ada tak Harapan dan Duka?
0: Harapan dan Duka, Harapan.
2: Aku tak mengerti mengapa kau sampai hati.
0: Oh, adanya dari Neneng Anjarwati.
2: Neneng aja lah. Dia rancak dikit ya. Apa lagi?
0: Apa ya? Itu
2: judul itu.
0: Harapan dan Duka. Boleh. Salam
2: Ju.
0: Cila.
2: Salam buat Jojo lah ya. Selamat sore. Selamat bertugas. Semoga sihat selalu.
0: Selamat bertugas.
2: Buat yang tadi siapa Ju? Mak Permata ya?
0: Bunda Permata.
2: Yalah. Mak Angah, Mak Anjang juga di sana. Buatnya Mak Yang Ucu di Temeleng. Mak Angah di Cikolek juga. Buatnya Kak Sarina Kiu juga. Buatnya Bang Am Janggut, Bang Udin. Buatnya Mas Prabu. Buatnya apa lagi Ju? Buatnya Mak Berlian je Ju. Kak Ina, Kak Siti Banda Mak juga. Buatnya Kak Dang Merdu, Kak Putri Maricia, buatnya apa lagi jo? Lupa juga.
0: Lupa.
2: Nikarah semualah di mendengar, disenggol semua ujung ke ujung nikarah juga ya.
0: Boleh-boleh.
2: Buat itu aja buat Cucu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Aida di KAS. Kita angkat lagi dekat talian telepon ya. Halo.
3: Halo juga.
0: Iya, sama petang.
3: Selamat sore.
0: Dekat sini masuk ya. Oh. Berebut dengan yang lain memang.
3: Memang iya Jo.
0: Kalau tak berebut tak dapat lah.
3: Pilih sini, halis sana, halis
0: sini. Sat nak.
3: Anak juga.
0: Mana yang dapat lah.
3: Dah dapat di sini lah sini. Halis-halis.
0: Mumpung selagi ada pulsa kan.
3: Pantai aja lagi. Saya tak nusuk. Apalagi di sini. Sebelah rumah ke.
0: Sebelah rumah.
3: Iya. Kenyit-kenyit sikit matanya. Tahulah dia tu kan.
0: Iya betul.
3: Dia lagi minta lagu Ju.
0: Boleh lagu apa kita?
3: Lagu Cinta Tak Bertuan Ju.
0: Cinta Tak Bertuan. Aulia ya. Cinta. Iya kan. Tak bertuan. Oke, boleh.
3: Salam tadi ikut untuk Aida. Untuk Bunda Permata. Semalam kan dah dikasih tahu Bunda Permata. Ini mungkin Bunda dengar ya Bunda. Semalam saya dah kasih tahu juga dengan Juju. Yang Juju. Dia bilang Nenek Bakis, nyari Nenek Bakis ada tu.
0: Yeah.
3: Kalau tanya dengan isteri Pak Yusuf tu, tahulah itu Bunda. Dia kan selalu penyengat juga itu Pak Yusuf itu kan. Ada saudara penyengat juga kata dia.
0: Oh gitu, baik.
3: Ya, Mama Yuni. Bunda kalau tak tahu Nenek Bakis tu.
0: Mama Yuni ya. Boleh.
3: Ya. Kerja laju untuk satu untuk semua aja laju.
0: Boleh.
3: Akhir nanti di salam semua, di senggol semua ya.
0: Siap.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Nek Balgi yang sudah bergabung di petang hari ini. Saudara perempuan ya. Sudah ramai yang bergabung. Sebentar lagi perkiraan cuaca kita angkat satu lagi. Ada siapa di belakang sana. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa cerita?
4: Cerita penat.
0: Penat? Kenapa penat? Habis ngapa tu?
4: Mindah anak padi.
0: Anak padi? Ya. Dari mana ke mana?
4: Dari kampung ke Penyalan.
0: Oh, jauhnya. Berapa jaraknya tu?
4: Kalau sepit sekitar 1 jam lah.
0: Berapa ulang aliknya? Berapa kali tadi tu?
4: Tadi bawa anak padi sekali di sini.
0: Oh, sekali.
4: Okeylah.
0: Okeylah, lagu apa kita?
4: Request dari Yeni Inka.
0: Yeni Inka?
4: Ya.
0: Yeah. Yeni Inka. Apa tu judulnya tu?
4: Judulnya
0: apa? Apa?
4: Ada kempling.
0: Yang ada iki rendo rondo kempling.
4: Ya.
0: Oh, wes. Iso.
4: Salame kafe wae.
0: Ya, silakan.
4: Oke, selamat juga, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa padat jelas dan pas semua saya dari perempuan ya. Kita doakan semoga nanti hasilnya banyak ya. Baik, kita dari kalau kebetulan dari selfie ya, berkali-kali.

0: Din.
1: Oi.
0: Din.
1: Apa?
0: Kau tahu tak?
2: Aku tahu.
0: Aku nak bagi tahu ni. Kau dengar dulu. Kau main game aja.
2: Lagi super luat aja.
0: Ah, aku nak bagi tahu ni.
2: Apa tu?
0: Ikat bengkong. Ah, tahu tak? Tali pinggang yang lebar tu melambangkan pemaga diri dan penolak bala tau.
1: Ibaratkan kata, pengantin memakai ikat bengkong, tuahnya jadi tempat berlindung, menolak jembalang, teluk dan tanjung,

Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna biru. Lazimnya dipakai orang bekas kerajaan atau orang patut-patut, orang baik-baik, melambangkan kedamaian, kesuburan dan kemakmuran hampir sama dengan warna hijau. Bukan nyiru sembarang nyiru, nyiru penampi pengayak padi. Bukan biru sembarang biru, biru terpuji membawa rezeki.

0: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi
1: cuaca untuk esok hari seperti apa. Dan kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Pak Dris. Assalamualaikum, selamat sore Pak Dris.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Baik, alhamdulillah ya, sehat selalu. Seperti apa untuk esok hari cuaca di Kota Tanjung Pinang dan Bintan? Silakan.
2: Baik, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Cuaca untuk esok hari, pada pagi hari diperkirakan berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan, dan pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 18 km per jam, dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 69 hingga 92%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk wilayah utara perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Anambas dan perairan Natuna, juga diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pembentukan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir serta angin kencang, terutama pada siang hari. Demikian, terima kasih.
1: Ada imbauan untuk masyarakat?
2: Ya, tentunya imbauan kepada masyarakat agar selalu update informasi cuaca dan iklim, ya, terutama di aplikasi info BMKG, kemudian dari akun Instagram @BMKG Tanjung Pinang.
1: Baik, terima kasih Fadris, informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, sama-sama Kak.

Saudara perempat, meski sama-sama dibungkus daun pisang, isi otak-otak Tanjung Pinang sangat berbeda dengan otak-otak yang sering kita jumpai. Otak-otak di Tanjung Pinang berwarna kuning dengan harum rempah yang sangat pekat. Otak-otak yang dimiliki Tanjung Pinang pun lebih lembut dan akan lumer di mulut saat dimakan sehingga tak perlu menggigitnya terlalu keras. Kita beralih ke malam-malam, pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mempersiapkan pembangunan gelanggang olahraga representatif senilai 55 miliar setelah menerima hibah lahan seluas 4 hektar dari pengusaha lokal Suryono. Kepala Disparag Kota Tanjung Pinang Ruli Priadi mengatakan usulan pembangunan telah mendapat persetujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan direncanakan dibiayai melalui Kementerian PUPR. Saat ini Pemkot tengah menyelesaikan sertifikasi lahan sebagai aset daerah serta melengkapi dokumen teknis seperti DED dan AMDAL sebelum diajukan kembali ke pemerintah pusat. Gor yang akan dibangun di Jalan Daeng Kamboja Kelurahan Air Raja diarahkan menjadi fasilitas olahraga berstandar nasional yang mampu mendukung pembina atlet dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana olahraga di Kota Tanjung Pinang. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama saya pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Siau Barat. Wonderful Riau Island. Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro 4 berbicara tentang keindahan Kepulauan Riau. Salah satu yang cukup unik juga di Kepulauan Riau itu ada di Kampung Panglong, wisata budaya dan sejarah suku laut di Pulau Bintan. Dan Saudara Pro 4, di Kampung Panglong ini juga meninggalkan beberapa sejarah, keindahan, dan juga cerita-cerita yang banyak ya anak-anak muda sekarang ini belum tahu semua, saudara ya. Dimana memang kita tahu juga Kampung Panglong ini adalah pemukiman mayoritas nelayan, namun ada yang membuatnya begitu istimewa, dimana bangunan-bangunannya tuh unik ya. Itu ada di tengah desa, salah satunya itu adalah masih ada sampai sekarang tuh yang namanya dapur arang, yang memiliki bentuk seperti kubah, bentuknya macam kubah gitu ya. Ya kalau kita masuk tuh macam-macam nak gua gitu, bukan gua saudara perempat. Kemudian juga dia juga mirip dengan rumah suku Eskimo. Nah sebagian besar memang penduduk kampung ini dulunya tuh bekerja sebagai pembuat arang ya. Dan daerah ini tuh pernah menjadi penghasil arang terbesar di Pulau Bintan sekitar tahun 1920-an, Masya Allah. Tapi karena kebijakan pelestarian pohon bakau yang digunakan dalam pembuatan arang, nah produksi arang akhirnya dihentikan juga. Meskipun begitu sudah berempat, produksi arang telah tidak ada lagi, tapi penggunaan dapur arangnya itu masih menjadi kokoh dan menjadi salah satu daya tarik untuk Kampung Panglong. Jadi kalau misalnya saya dapur 4 tuh nak pergi ke Kampung Panglong, yang paling penting adalah jangan lupa untuk datang tengok macam mana dia punya dapur arang yang masih ada sampai sekarang ya. Dan juga memang ada 3 dapur arang yang sudah dipugar tanpa mengubah bentuk aslinya. Di mana ini juga kalau wisatawan datang, saudara, mereka masih bisa melihat untuk sejarahnya, kemudian ceritanya macam mana dan kehidupan masa lalu di kampung ini. Selain bangunan ini unik, yang tak kalah menarik adalah sejarah suku laut yang mendiami kampung ini. Dan suku laut ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu dan hidup di laut. Nah, menjadikan sampan juga sebagai rumah mereka. Setiap keluarga suku laut memiliki 2 sampan dengan ukurannya tuh berbeda-beda ya. Ada satunya untuk mencari ikan. Nah, yang lebih besarnya itu sebagiannya itu tempat tinggal atau juga dapur. Jadi mereka tuh biasanya setiap satu keluarga itu memiliki 2 kapal. Nah, jadi kapal satu itu untuk dia pergi cari nafkah lah kan. Satu lagi itu untuk kita memasak dan segala macam, saudara perempat ya. Dan yang lebih uniknya lagi, suku laut ini memiliki keahlian luar biasa dalam bertahan di laut, di mana mereka ini macam tahu macam mana cuaca, macam mana menghindari badai ya, dan menangkap ikan. Nah, bahkan dalam sejarah Kerajaan Riau, mereka ini memiliki peran penting dalam menjaga keamanan laut. Keterampilan mereka ini dalam menavigasi laut dan bertahan di tengah samudera yang ganas adalah faktor kunci dalam kejayaan Kesultanan Riau pada masa lampau. Selain sebagai nelayan ulung, suku laut juga dikenal karena kepercayaan animisme mereka. Tapi selepas menetap di Kampung Panglong, mereka ini mulailah mengenal agama. Dan saat ini toleransi antarumat beragama pun terasa kuat dekat kampung ini, dengan adanya juga masjid dan gereja yang ternyata memang mereka ini saling berdampingan.

Waktu terus berjalan, tapi banyak keluarga masih menahan lapar. Ayah duduk termenung, ibu cemas di dapur kosong. Anak-anak terpaksa berhenti sekolah. Inilah wajah ketidakmampuan yang lahir dari tiadanya pekerjaan. Tapi kita tak boleh diam. Dengan semangat, dengan usaha, dengan keterampilan yang kita gali bersama, tidak adanya pekerjaan bisa kita kurangkan. Ketidakmampuan bisa kita lawan.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Patahnya Gunung Daik, kumpulan cerita rakyat Kepulauan Riau, karya Abdul Razak, merupakan sebuah karya sastra yang mengangkat khazanah budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai koleksi cerita rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal Kepulauan Riau kepada generasi muda. Cerita-cerita dalam buku ini memiliki nilai moral dan kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cerita yang terdapat dalam buku ini seperti Patahnya Gunung Daik, menceritakan asal-usul nama Gunung Daik yang terkenal di Pulau Lingga, Bawang Putih, Bawang Merah. Sebuah cerita yang mengandung pesan moral tentang kejujuran dan kebaikan hati. Selanjutnya, Ikan Duyung, mengisahkan tentang makhluk mitologi yang menjadi bagian dari legenda masyarakat pesisir. Ape Weng Tai, cerita tentang seorang tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan yang terakhir, Pak Dayu, mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran teks legenda di kelas 7 sekolah menengah pertama sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Buku ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk siswa SMA yang menilai cerita-cerita dalam buku ini menarik dan penuh makna. Contohnya cerita Batin Mabot, menempati peringkat pertama dalam penilaian siswa, menunjukkan bahwa cerita tersebut memiliki daya tarik dan relevansi yang tinggi bagi pembaca muda. Dengan demikian, Patahnya Gunung Daik bukan hanya sekedar kumpulan cerita rakyat, tetapi juga merupakan media penting dalam pelestarian dan pengenalan budaya Kepulauan Riau kepada masyarakat luas.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara penobat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Umat yang Terbaik yang disampaikan oleh Ustaz Rizal di Siregar. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90 yang dibacakan oleh Nurul Aisyah untuk beduk azan maghrib wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 18.16 menit Indonesia Barat. 18.16 menit Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapat satu predikat yang unggul yang disebut dengan istilah khairu ummat. Khairu ummat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu dengan sebaik-baik umat. Tentunya kalau ada ungkapan sebaik-baik umat, maka antonimnya akan ada seburuk-buruk umat. Jadi kalau ada khairu ummah, maka akan ada istilah syarru ummah. Siapa itu khairu ummah? Siapa itu umat yang terbaik? Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat ke-110 menyebutkan bahwasanya sebaik-baik umat itu ditujukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa labeling kepada pengikut Nabi Muhammad dalam terminologi Al-Qur'an itu menggunakan kata ummah. Sedangkan labeling kepada pengikut-pengikut nabi-nabi yang lain itu disebut dengan nama qaum. Ya Isa, wa idz qala Isa liqaumihi, ketika Isa berkata kepada kaumnya, wa idz qala Ibrahim liqaumihi, dan tatkala Ibrahim berkata kepada kaumnya, semua ayat-ayat yang berbicara tentang pengikut-pengikut nabi selain Nabi Muhammad itu diberikan istilah dengan kaum. Sementara pengikut Nabi Muhammad itu disebut dengan nama ummah. Di mana letak diferensiasi antara keduanya? Para ulama mengatakan bahwasanya kalau kaum, pengikut-pengikut Nabi yang lain itu mereka hanya punya tugas mengikuti, menjalankan ajaran nabinya tanpa ada kewajiban untuk menyampaikan ajaran itu kepada yang lainnya. Maka berbeda dengan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita-kita ini, kita memiliki tugas dua, tugas ganda. Pertama, kita harus menjalankan apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita berupa ajaran Islam. Berikut, kita ada kewajiban untuk menyampaikan pula kepada yang lainnya. Maka atas dasar kerja menyampaikan agama kepada yang lainnya, walaupun kita bukan nabi, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apresiasi dengan memberikan gelaran khairu ummah. Persoalan sekarang adalah, saudaraku para pendengar berbahagia, apakah semua umat Nabi Muhammad, apakah semua pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu layak disebut dengan nama ummah? Tentunya satu predikat yang tinggi harus berbanding lurus dengan kerja yang dilakukannya. Dikatakan satu pegawai itu berprestasi karena ada serangkaian aktivitas-aktivitas yang dilakukannya yang melebihi aktivitas rekan-rekan sekerjanya. Seorang disebut menjadi warga negara terbaik karena ada prestasi yang dilakukannya sehingga layak untuk mendapatkan gelaran tersebut. Maka demikian juga kepada kita, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan layak disebut dengan khairu ummah jika memiliki tiga persyaratan seperti mana yang Allah jelaskan di surah Al-Imran ayat ke-110 tadi. Apa kata Allah di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum. Sebagian ulama menjelaskan kata-kata kuntum itu adalah gabungan daripada dua suku kata, kun dan antum. Kun itu bisa dimaknai dengan jadilah. Antum itu kamu. Maka ada semacam ekspektasi dari Allah, ada semacam pengharapan dari Allah SWT, sekaligus memberikan sebuah tugas buat kita, jadilah kamu, kata Allah. Ya. Maka ini kembali berpulang kepada kita. Kita mau mengikuti atau tidak, maka ini lagi-lagi dikembalikan kepada kita. Tapi harapan Allah SWT, kamu harus jadi, gitu loh. Jadi apa? Khairu ummah. Umat yang terbaik. The best ummah. Ya. Apa yang dilakukan oleh umat yang terbaik itu? Ya. Ukhrijat linnas. Yang mana kalian ini, kata Allah, memang dikeluarkan. Ya. Dihadirkan, dihantarkan. Linnas untuk semua manusia. Masya Allah. Ya. Bukan kepada satu golongan tertentu, tapi untuk semua manusia. Maka inilah yang menjadi perbedaan dengan pengikut-pengikut Nabi yang lain, di mana mereka itu ya dihantarkan hanya untuk satu kalangan tertentu. Kaum itu adalah penyebutan kepada satu kelompok tertentu yang tidak bisa digabung sama yang lain, itu kaum. Sementara umat, ukhrijat linnas, dihantarkan ya, dilahirkan untuk semua manusia, Masya Allah. Dengan kata lain, walaupun kita tinggal di Tanjung Pinang, Indonesia, tapi ya cakupan kita mesti semua dunia. Ya. Kalau kata orang sekarang, think globally and act locally. Kita harus berpikir global walaupun bertindak lokal. Ukhrijat linnas. Nah, apa kerja umat yang terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf. Dia mesti mengajak orang untuk berbuat baik. Masya Allah. Ya. Berikut. Tanhauna anil mungkar. Dia mesti melarang, mencegah orang daripada berbuat mungkar. Sembari. Watu'minuna billah. Dengan tetap berlandaskan kepada keimanan kepada Allah SWT. Saudaraku, para pendengar berbahagia. Kalau untuk syarat yang ketiga. Watu'minuna billah. Ya. Umat-umat Nabi yang maaf. Kaum-kaum Nabi yang terdahulu juga sudah melakukannya. Mereka beriman kepada Allah. Itulah kenapa ya syahadat semua umat-umat Nabi itu sama. La ilaha illallah. Ya. Mereka meyakini tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Pengikut-pengikut Nabi yang lain juga punya itu. Ya, makanya Allah SWT menempatkan itu yang ketiga. Tapi yang utama sebagai diferensiasi antara kita dan mereka, dan juga antar kita sama kita, mau tak kita melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang berbuat baik, masyaallah. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, ini bukan perkara mudah. Ini dibutuhkan kesabaran, ini dibutuhkan ketaatan, ini dibutuhkan kepedulian. Ya. Orang baru akan dianggap bisa mengajak orang berbuat baik. Tentunya dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, kalau itu lahir daripada sense of belong dan sense of care, rasa kepedulian, sehingga dia melakukan itu tanpa keterpaksaan dan tidak ada tekanan ketika orang yang diajak ikut kepada ajakannya atau tidak ikut kepada ajakannya, dia akan bersikap nothing to lose. Kenapa? Dia buat itu karena Allah. Jadi orang yang mau dan mampu melakukan ta'muruna bil ma'ruf itu memang orang-orang yang terpilih. Dia datang jumpa orang, ngajak pintu ke pintu, lorong ke lorong. Tiap jumpa orang, di mana-mana tempat dia sampaikan kebaikan, dia sampaikan kebenaran. Ya, sama ada orang terima ataupun orang mungkin tidak menerima, sama ada orang mungkin meresponnya dengan manis ataupun sinis, tetap saja dilakukan tugas itu. Kenapa? Karena ini adalah penugasan dari Allah sebagai bentuk ya, upaya mendapatkan khairah ummah tadi. Dan ini, saudaraku, para pendengar berbahagia, akan semakin sulit ketika kita punya tekanan, ya, kita under pressure di sebuah organisasi. Ya, enggak mudah untuk melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kepada bagi orang yang bawahan kepada atasan. Iya. Itu enggak mudah. Tapi disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya al-jihadul akbar. Jihad yang besar itu adalah menyampaikan perkara kebenaran kepada pemimpin yang melakukan kesalahan. Walaupun dengan ya hikmah, tetap harus mengedepankan kebijaksanaan. Tapi paling tidak kita tidak mengiyakan satu kesalahan yang dilakukan mungkin maaf oleh pimpinan kita, oleh atasan kita, walaupun kita tahu itu salah, tapi demi untuk menyelamatkan ekonomi kita, menyelamatkan finansial kita, menyelamatkan status jabatan kita, sehingga hal seperti itu malah kita iyakan, ya, malah kita sokong, kita dukung, masya Allah. Dan ini akan mengarah kepada kondisi antonim daripada khair ummah, yaitu syar ummah. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang tidak memiliki kepedulian, orang-orang yang ikut-ikutan mengiyakan sebuah kesalahan, maka Allah Ta'ala menyebut mereka dengan sebutan syarru ummah, umat yang terburuk. Nauzubillah. Maka saudaraku yang berbahagia dirahmati Allah SWT, itulah kenapa Nabi pesankan kepada kita, kita ini mesti berani mengatakan yang benar. Qulil haqqa walau kana murro, walaupun itu berpotensi untuk menyebabkan kita rugi, pahit, kata Nabi. Apa ruginya? Ya mungkin ya kita akan kehilangan jabatan, kita akan kehilangan kedudukan, tapi paling tidak kita tidak kehilangan muka di mata Allah Ta'ala. Kenapa? Kita sudah menjalankan tugas. Dan disanalah letak keyakinan kita bahwasanya ya, kalau itu dihubungkan dengan finansial, kalau itu dihubungkan dengan pendapatan, kita yakin bahwasanya rezeki itu kan dari Allah. Masya Allah. Saudaraku, pada pendengar yang berbahagia dirahmati Allah Ta'ala, kondisi kehidupan kita belakangan ini menghendaki, membutuhkan adanya orang-orang yang khair ummah ini. Berani mengatakan tidak untuk sesuatu yang orang-orang mungkin mengatakan iya, walaupun itu salah, gitu. Berani mengatakan tidak. Berani mengatakan ini salah, gitu loh. Program ini salah, kebijakan ini salah. Kenapa? Dilihat dari kacamata makro. Ya, bukan dilihat daripada kepentingan pribadi. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar ini, dalam terminologi agama yang lain, itulah yang disebut dengan dakwah. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dan dakwah itu membujuk, bukan membajak. Maka, ya, supaya labeling khair ummah itu kita dapatkan, dan dalam penerapannya tidak menimbulkan ya hal-hal yang di luar keinginan kita, maka rambu-rambu yang ditentukan Allah SWT seperti ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu tetap kita kedepankan. Ya. Ajak orang menuju kepada Allah dengan cara hikmah. Namun hikmah atau kebijaksanaan itu bukan berarti malah mengaminkan segala kesalahan yang terjadi atas dasar hikmah. Itu juga merupakan sebuah kesalahan. Karena Nabi SAW juga berpesan kepada kita, man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja yang melihat satu kemungkaran terpapar di depannya secara nyata, kesalahan terpapar di depan nyata, tapi malah kita mentertawakan, mengiyakan, bertepuk tangan kepadanya, itu kesalahan. Kenapa? Karena Nabi SAW berpesan, untuk kondisi seperti itu, kemungkaran yang kau lihat langsung depan mata, atau berada di miliu kamu, di lingkungan kamu, maka Nabi katakan, falyughayyirhu. Bukan tepuk tangani. Iya, bukan didukung. Rubah. Cegah. Itu perintah Nabi. Ini kita bukannya malah merubah, mencegah, malah mengikuti. Atas dasar takut kehilangan posisi. Nauzubillah min dzalik. Atau mendambakan posisi. Dapat belum tentu, ya, dosa sudah pasti. Falyughayyirhu biyadih. Ini diperlukan ketegasan. Dan inilah Islam. Islam itu suatu sikap, suatu tindakan yang tegas dan jelas. Muslim selamat. Ya. Berada di antara dua kutub. Ya, antara kelembutan yang terlalu lembut dan kekerasan yang terlalu keras. Dan kita ada berada pada wasaton, ya. ummatan wasatun. Makanya Al-Quran menyebut umat Islam itu sebagai umat wasit, umat penengah. Ya. Karena dia bisa tegas namun lembut. Gitu deh. Saudaraku, bisa berubah. Dengan apa dirubah? Kata Nabi, biadih, dengan kekuasaan. Itu bermakna, ya, kekuasaan, jabatan yang kita miliki, itu dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk kita gunakan sebagai laluan mencegah kemungkaran, bukan malah menjadi laluan untuk mendokong kemungkaran. Ini salah. Cegah dengan tangan. Oh, saya tak punya kekuasaan, tak punya jabatan. Alternatif yang kedua, Nabi katakan, fa illam yastati' fa bi lisani. Kemungkaran itu mesti kau rubah dengan apa? Lisanmu, nasihat-nasihatmu, ya, dakwamu, cakap-cakapmu, bincang-bincangmu, pola fikirmu, kau mesti transfer kepada orang-orang bahwa kemungkaran yang terjadi pada hari ini sebuah kesalahan dan kita mesti sepakat untuk merubahnya secara masif. Iya, dan ini perlu sampaikan supaya akan menyatu kepada satu pola pikir bahwasanya ya, kemungkaran ini perlu untuk kita minimalisir paling tidak. Walaupun tidak kita eliminir. Rubah dengan, ya, rubah mindset orang. Rubah paradigm berpikir orang. Dengan cara apa? Iya, komunikasikan kemungkaran ini untuk menjadi sebuah PR bersama. Ya. Common homework untuk kita bisa rubah secara bersama. Nah, jika itu pun mungkin kita gak punya skill ataupun keahlian untuk menyampaikan itu tak punya, maka Nabi katakan, ya, fabi qalbih. Rubah dengan hatimu. Maknanya apa? Ada kebencian, ada ketidaksenangan, ada ketidaknyamanan atas kondisi ini. Maka ketika orang malah merasa nyaman dengan kesalahan, ketika masih ada orang yang memaksa diri untuk nyaman dalam ketidakbaikan, maka itu tidak punya iman sama sekali. Karena iman yang terkecil itu adalah ketika di hatinya masih ada alarm yang membunyikan ini salah, gitu loh. Kalau itu sudah tak ada, maka keimanan sirna dari dirinya. Nauzubillah min dzalik. Maka orang yang mampu merubah dengan hati itu, setelah di hatinya ada perasaan ketidaknyamanan, akhirnya diangkat tangan. Bukan angkat tangan give up, menyerah, bukan. Tapi angkat tangan berdoa kepada Allah SWT. Dia adukan persoalannya kepada Allah. Dia sampaikan kepada zat yang maha berkuasa, Allah Azza wa Jalla, di tengah malam yang gelap gulita. Ketika orang tertidur dengan nyenyaknya, maka dia bangun. Dia sampaikan, ya Rob, ya Allah, kondisi ini tidak baik-baik saja. Engkau yang menciptakan keadaan, dan engkau juga yang merubah suasana keadaan. Jadikan hamba ya Allah, termasuk orang-orang yang termasuk orang-orang yang merubah keadaan. Iya. Walaupun hamba hanya seperti ya seekor burung pipit dengan paruh kecilnya untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, tapi paling tidak ya Rob, aku termasuk barisan orang-orang yang peduli kepada ketidakbaikan. Saudaraku, berbahagia. Tentunya harapan kita semua menjadi khairul ummah. Karena itu, mari kita starting ya from now. Kita mulai dari sekarang. Kita mulai daripada yang terkecil. Kita mulai daripada diri sendiri. Ya, terapkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena ini penting. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu juga lah bagian daripada watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr yang Allah katakan dalam surah Al-Asr. Jika kita tidak melakukannya, maka kita tergolong orang yang rugi. Innal insana lafi khusr. Watawasaw. Watawasaw itu bermakna saling menasihati. Tawasaw. Tawasaw itu menasihati. Watawasaw itu resiprokal. Kegiatan yang bersalingan. Ya, ada kalanya kita memberikan ingatan kepada orang, dan ada kalanya kita diberi ingatan oleh orang. Ya. Maka jangan pula kita hanya mau menasihati, mengingatkan, mengajak orang, tapi ketika diajak kita meradang, kita marah. Ya, itu bukan watasau namanya. Saudaraku, semoga lebih kepahaman kepada kita. Semoga dengan kerisauan-kerisauan melihat fenomena kenyataan terjadi pada hari ini, ya Allah akumulasi kerisauan kita, ya Allah akumulasi kegundahan hati kita, sehingga ini akan menjadi asbab Allah rubah segala semua suasana keadaan. Karena fikir kita akan terlontar ke alam semesta, dan alam semesta akan merespon apa yang kita pikirkan. Dan ini namanya satu kekuatan alam. Semoga Allah Ta'ala memberkahi pertemuan ini, dan semoga Allah ijabah semua kerisauan dan kegundah gulanaan hati-hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Hebatnya seorang ibu mengenai topik kita pada malam hari ini. Sebetulnya, kehebatannya itu seperti apa itu?
2: Hebatnya ya?
1: Iya.
2: Itu sebetulnya... rahasia.
1: Rahasia.
2: Tapi seorang ibu itu satu rahasia.
3: Punya pondasi,
2: privasi, satu
1: privasi
2: yang jelas. Ya. Itu tergantung bapaknya. Jadi seorang ibu tidak bisa nuntut 100% bisa makan dengan bapak. Begitu juga bapak tidak bisa menuntut 100% dengan ibu. Karena masing-masing punya karakter dan punya tugas. Makanya kalau bapak tidak bisa jadi ibu, tapi kalau ibu bisa jadi bapak. Contohnya nih, zaman dulu.
1: Iya.
2: Enggak sekarang, zaman dulu ya. Anak 12 kita sukses, bisa sukses padahal bapaknya tak ada.
1: Oh iya betul.
2: Nah, sekarang pun begitu juga. Begitu bapak pagi-pagi masih di tempat tidur, ibunya udah siap semua. Tinggal antar sekolah. Nah itu penilaian tersendiri kepada seorang bapak. Gimana bapak menilai ibu? Seandainya kalau bapak seperti ibu, bisa enggak? Nah di situ
3: juga satu lagi, doa seorang ibu menembus langit.
1: Doa seorang ibu menembus langit.
3: Benar. Iya betul.
2: Itu yang jelas. Siapapun ibu itu, entah ibu benar, entah ibu ikut enggak benar, ya, yang jelas.
3: Tapi insya Allah semua ibu benar.
2: Iya. Ya, itu kan penilaian ya. Jadi setelah itu, apapun ya, apapun ini tugas seorang ibu tanpa adanya mengeluh. Nah itu.
3: Tapi kadang-kadang juga
2: ngeluh. Ya, soalnya gini, soalnya. Kalau bapak ini tak mau tahu, bukan jelekin bapak ya. Tapi kalau ibu yang sakit tetap menghandle dapur. Tapi kalau bapak yang sakit,
3: ada di raja ya. Kapan kita dilatihkan ya?
2: Ya maaf ya untuk bapak-bapak yang
1: lagi mau maaf nih bapak-bapak nih ya. Saya pun bapak-bapak sebetulnya.
3: Tapi ini fakta mas, fakta.
2: Tapi bukan karena apa ya, bukan karena pemalas, karena manja. Jadi mau manja dengan siapa kalau nggak manja dengan istri, seperti itu. Jadi seorang istri ini memanjakan anak juga memanjakan suami, tapi suami terlalu manja ya, maunya dimanja terus. Tapi kalau kita lagi mau manja dengan suami, anaknya yang ribet,
3: nggak sempat.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan, prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat.

Pernah tak saudara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa Kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta. Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Sedara perampahit kue asal Kepulauan Riau ini memang sekilas mirip kue semprit sagu. Tidak heran karena bahan utama keduanya adalah tepung sagu. Untuk pembuatan kue bangkit, tergolong sederhana alias tidak sulit. Yang dibutuhkan selain tepung sagu adalah telur, santan, baking powder, dan soda kue. Kita beralih ke maklumat lain. Universitas Maritim Raja Ali Haji menggelar fokus group discussion untuk memperkuat tata kelola pelestarian warisan budaya tak benda Melayu di Kota Tanjung Pinang melalui kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan pemangku kepentingan budaya. Kepala Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Tak Benda Dinas Kebudayaan Kepri Hari Prima Putra menyebut Kepri telah memiliki 111 WBTB yang ditetapkan kementerian dan menilai sinergi dengan UMRA penting untuk mendukung inventarisasi serta pengembangan budaya Melayu. Sementara itu, Ketua PKM UMRA Nur Ilmi Rifai mengatakan hasil FGD akan menjadi masukan dalam merumuskan strategi penelitian dan pengembangan budaya Melayu sebagai bagian dari komitmen UMRA menjaga identitas budaya lokal bagi generasi mendatang. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

itu adalah kulit, kemudian dagingnya, tulang, gading, dan tidak menutup kemungkinan bagian tubuh lainnya tergantung pada jenis penyakitnya. Nah, saudara, dengan perubahan zaman dan berbagai kemajuan teknologi tidak serta-merta menggeser peran pengobatan tradisional. Pengobatan modern dan tradisional justru saling melengkapi satu sama lain, terutama di daerah terpencil atau pulau-pulau yang jauh dari jangkauan medis. Maka pengobatan tradisional menjadi alternatif utama dan memiliki peran penting dalam pengobatan.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

0: Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

kaum muslimin dan muslimah, kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah Ketutunya Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 19.30 menit Indonesia Barat. 19.30 menit Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Perompat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Merajai segala raja lagi Maha Suci. Engkau telah berfirman, memberi peringatan kepada kaum muslimin agar selalu berhati-hati dalam menentukan apa yang akan dilakukan dan selalu ingat akan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Di antara tugas khalifah di bumi itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu. Sungguh, Engkau memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Apakah sesuai dengan yang Engkau perintahkan atau tidak? Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu di muka bumi ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia Pria. Wow. Dia ialah Stephanie Frappart, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Frappart dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Frappart menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

Saudara perempuan, dengan perubahan zaman dan berbagai kemajuan teknologi tidak serta-merta menggeser peran pengobatan tradisional. Dan saudara perempuan, pengobatan modern dan tradisional justru saling melengkapi satu sama lain, terutama di daerah terpencil atau juga pulau-pulau yang jauh dari jangkauan medis. Biasanya tumbuhan yang dijadikan pengobatan tradisional masyarakat Melayu Kepulauan Riau itu adalah kumis kucing. Tumbuhan jenis ini tergolong tanaman semak tahunan yang memiliki tinggi sekitar 50 sampai dengan 150 cm. Berdaun tunggal dengan batang kayu dibentuk segi empat. Biasanya tumbuhan ini itu digunakan untuk mengobati semacam ada pengobatan air kencing, mengandung yang zat putih telur, batu empedu, batu ginjal, rematik, bahkan juga sakit pinggang. Untuk mengobati sakit pinggang saudara, siapkan daun kumis kucing satu genggam dan kulit batang pepaya sekitar 4 cm lalu direbus. Lepas itu diminum air rebusannya kurang lebih 1 kali sehari sebanyak 100 ml sekali minum. Tentunya pengobatan tradisional Melayu Kepulauan Riau hingga saat ini masih banyak digunakan oleh masyarakat ketika mengalami penyakit sakit seperti sakit perut dan sebagainya yang dianggap sebagai pengobat untuk medis.

Berangkat RRT Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perlu sudah mengunjung acara untuk dengan telah petang di hari ini. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kita masih bertemu dengan keadaan yang baik ya, hati yang baik, pikiran yang baik, badan yang sehat tentunya. Amin ya rabbal alamin. Dan selepas ini Gantang Lada Malam bersama rekan kami Mizuardi. Kalau macam itu saya tetap saya pamit ya. Akan pamit dari sini untuk hari ini. Kita bertemu kembali, insya Allah diberikan umur panjang dan kesehatan. Dan tentunya yang di perjalanan, berhati-hati di jalan, yang senang bekerja, semangat selalu untuk mencari pundi-pundi rupiah demi keluarga tercinta. Bye-bye.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
0: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
2: Hah? Hi, mama, kok ke sini? Coba lihat ini dulu.
3: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu mama dapat berkat luar biasa hari ini.
2: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi tahun dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, tiga,
3: iya,
2: 4, 5, enam.
3: Enam?
2: Ada enam.
3: Enam telur besar, Aduh, bapak turang bisa simpan kah?
2: Tunggu pulang, mama.
3: Buat tong bisa masak, tuh. Bisa masak ini.
2: Iya. Aduh. Ayo, mama, tunggu pulang.
3: Iya, bapak. Ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan,
3: Bapak cepat kesini, sudah bapak
2: kenapa?
3: Cepat.
2: Ada apa?
3: Bapak,
2: telur.
3: Bapak saya takut.
2: Siapa kalian?
4: Bapak, mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa bapak dan mama selama ini.
3: Anak?
5: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
6: Betul, bapak, mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
7: Mama,
3: anakku, bapak.
2: Iya, mungkin ini takdir kita, mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
0: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kok hati-hati kalau datang kemari. Sapu kakak dorang, terus senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
9: Pintole, saya dan saya punya penduduk dari pulau jauh sering gelar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang terada niat jahat mau ambil tanah ini.
8: Saya tahu kakak, tapi tidak bisa kak, kamu orang mencari di pulau seberang sana.
9: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
8: Ah, saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
9: Dorang laki-laki, kau tidak pikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Maksudnya, jadi...
9: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole, di pulau jauh sana. Saya akan memimpin, kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
8: Oh, tapi...
9: Kau percaya saya, toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
2: Pintole!
8: Aduh, tidak. Sakaka ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
2: Pergi sudah, ayo sudah. Ikut saya sekarang.
8: Tidak, lebih baik kau cepat pergi. Cepat.
2: Pintole.
7: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
8: Saya ada nyam daun.
10: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
7: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
8: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
10: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
7: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga turang pade perempuan satu-satunya.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
3: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
8: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
3: Iyo, dong tuh

0: Mampu anak perempuan satu nih, su gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk kawin. Terus, mama punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
0: Bah, siapa yang tidak mau? Kau telah lihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
0: Betul ini, ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah, saya masih mau di luar sini.
0: Iya sudah, tapi jangan terlalu larut .
2: Nah, kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari.
3: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
4: Ah, susah sekali.
3: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
4: Duhar, mat orang pun ada laki-laki paling kecil.
3: Bah, tapi sekarang orang susah sama-sama dewasa.
5: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terbesar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
3: Kau bilang apa?
4: Hei, sudah. Kan bagai apa? Torang semua saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
6: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, ya. Nanti malam bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
4: Iya, bapak.
6: Semua kumpul. Mama dan Pintulnya mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya. Ayo, mari Pintulnya.
6: Kalau kamu orang ingat, dulu bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
6: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
4: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang kau. Tapi kau petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
6: Betul itu Pintole. Dan kamu orang empat, besok Pacenap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
3: Tenang saja, Bapak. Torang akan laksanakan.
6: Bagus. Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
4: Pintole.
1: Ih, kakak. Kakak bikin apa di

0: Hei, kau lagi?
1: Aduh,
0: saya sudah bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut torang pu adik.
2: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
3: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
1: Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Bintole.
0: Kau bilang apa?
4: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terbetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Bintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
0: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
2: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Saya tidak mau lihat kau terluka kakak.
1: Kita lihat saja nanti Bintole.
3: Bintole, mari saya antar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu Pak Cenap. Nanti saya balik. Bintole, saya tidak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
5: Ada apa, War? Bintole, kau menangis kenapa?
3: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
0: Saya punya firasat terbaik.
4: Firasat? Firasat apa?
0: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
6: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.
3: Saya setuju.

0: Kau tiup 3 kali alat dari kerang ini. Nanti muncul kerang raksasa bisa bawa kau pergi ke sepu tempat.
1: Tintole, Tintole.
2: Iya, iya bapak. Cepat pergi, pergi sudah kakak.
0: Percaya kau, kita pasti bisa ketemu lagi.
1: Tintole, kau tertidur.
2: Sebentar lagi bapak, saya ada buka jendela.

0: saya harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup ini 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, Mama bangun, Mama. Kok kenapa?
1: Jangan, jangan pergi.
2: Mama, Mama. Mau bangun, Mama. Kok kenapa, Mama? Mama?
3: Mama, tolong, Mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, Mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, Mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintulnya pergi kasih tinggal turang semua.
4: Bahaya. Pintulnya tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat pulang cari dia.
2: Kau tinggal saja, kau tinggal saja.
1: Tidak, Bapak, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: Kerang raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh, jangan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik kerang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak Sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya suatu saat nanti negeri indah ini akan banyak dikenal orang. Tapi ingat, tetap jaga torang punya tangan.

0: pejabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.
1: Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara, setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Terkait tentang bahasa Bugis ini kan, Bugis kan banyak-banyak nih Kak Seda. Ada Bugis Bone,
2: ada Bugis Wajo, Selayar,
1: Sope,
2: Maros, Gorontalo, banyak sekali.
1: Banyak sekali Kak Seda ya. Tentu ciri khasnya berbeda-beda. Oke. Okay. Tanda pembedanya seperti apa Kak Seda?
2: Kita umum saja ya, ya
1: umum
2: karena
1: saja,
2: Kak Seda pun secara otodidak aja. Kalau untuk cara pembedaan atau pembatasannya itu dari segi bahasanya,
1: bahasa,
2: logat bahasanya, ya. Apa tradisinya juga.
1: Oke. Okay. Berarti Kak Seda ini di Bugis
2: Bone.
1: Bone.
2: Ya.
1: Oke, okay, kita ambil satu contoh antara perbedaan bahasa suku Bugis Bone dengan Wajo itu apa letak bedanya Kak Seda?
2: Dari segi bahasanya juga beda
1: maksudnya itu letak bedanya tuh Kak Seda apakah ini lebih kadang-kadang ke letak geografis satu daerah kan menentukan bahasa juga.
2: Betul, iya.
1: Ah, seperti apa nih Kak Seda?
2: Kalau dia Bugis Bone,
1: ya.
2: Kedengarannya itu lebih agak kasar sedikit.
1: Oh.
2: Penekanan bahasanya.
1: Penekanan bahasa.
2: Namun dah hatinya lembut.
1: Oke. Baik. Dalam artian kata berarti kalau agak keras sedikit Bone ini agak di ke darat gitu kan.
2: Iya.
1: Ke laut atau ke darat nih?
2: Ke darat.
1: Ke darat, bagian darat ke sana ya.
2: Oke. Jadi kalau misalnya orang kita Bone sebenarnya sih tidak kasar, tetapi mungkin intonasinya
1: intonasi saja.
2: Tapi kasarnya itu bukan kasar karena bagaimana tegas.
1: Kasih sayang Kak Seda.
2: Tegasnya itu karena kita kan orang Bone itu mempunyai filosofi siri napace.
1: Siri napace.
2: Siri itu artinya kita punya sifat tegas itu supaya jangan kita mempermalukan diri kita sendiri atau mempermalukan keluarga kita.
1: Okay.
2: Jadi tegasnya itu kita memang mempunyai pegangan bahwa kalau kita bilang ya.
1: Wow,
2: tidak
1: prinsip,
2: bisa dengan
1: ya?
2: Prinsip tidak boleh itu jangan jadi
1: gitu. Nggak ada abu-abu
2: nanti
1: abu.
2: Hilang kepercayaannya. Iya betul,
1: tidak
2: boleh abu-abu,
1: nggak boleh abu-abu Kak Seda ya.
2: Lagi hitam
1: oke Kak Seda.
2: Iya.
1: Berarti memang kalau Kak Seda sendiri, kalau andai bertemu dengan masyarakat suka Seda dari Bone, jumpa dengan bahasa Bugis-Bugis yang lain, Kak Seda menyesuaikan berarti?
2: Menyesuaikan. Karena terus terang, Kak Seda di sini saja baru tahu begitu. Karena kita kan dari kampung. Ya, kampung kita itu pergi ke sini beradaptasi.
1: Baik.
2: Rupanya Bugis, kita pun dengar bahwa Bugis ini. Tapi di sana kita tidak berjumpa di kampung, kan?
1: Oh, gitu.
2: Karena di sini sudah kita berjumpa, kita sudah bersatu, acara apa segala macam. Ini lo dia.
1: Berarti berjumpa itu di luar kampung sendiri. Baik.
2: Kayak seperti inilah saya di sini jumpa dengan Bugis Makassar. Jumpa dengan Bugis Wajo, Bugis Sopeng gitu.
1: Baik. Kak Seda, melalui bahasa ini merupakan alat komunikasi kita hari-hari Kak Seda ya. Kalau misalnya Abdi ingin tahu nih, Kak Seda ini orang suku
2: Bugis Bone.
1: Bugis Bone.
2: Yeah.
1: Gimana caranya Kak Seda? Gimana Kak Seda?
2: Ciri khasnya gitu dia orang Bone.
1: Iya,
2: ya, cara berbahasanya juga sudah.
1: Ini orang Wajo misalnya gitu. Berarti dari dialek intonasinya kan?
2: Iya.
1: Dari
2: intonasinya. Kalau orang kita Bugis sih lebih mendayu-dayu ya gitu ya.
1: Mendayu-dayu
2: bahasanya. Tabe ini lah gitu. Lebih sopan gitu. Tapi enggak mungkin sama juga sih mungkin dengan Bugis-Bugis lain, tetapi untuk saya sendirinya itu Bugis Bone itu memang lebih merendah tapi
1: tetap berwibawa. Okay. Dalam artian kata mendahulukan adab dan etika Kak Saida ya dalam berbahasa. Berarti etika dalam komunikasi. Okay, Kak Saida, sedikit kita ngobrol juga terkait tentang bahasa ini gitu kan. Asik Abdi dengarkan banyak kawan-kawan Abdi yang dari masyarakat Bugis ya kan. Apa namanya, dia ngobrol sama-sama mereka tentu gitu kan, dia menanya. Asik Abdi dengarnya logat-logat bahasa Bugis gitu kan. Gimana Abdi ingin ngomong tapi susah kali gitu.
2: Sambung menyambungnya itu ya.
1: Iya,
2: saya sendiri pribadi karena mungkin saya adalah salah satu di antara orang kita Bugis yang selalu promosi budaya kami. Terutama dari berbahasanya, berpakaiannya. Baik. Saya sendiri sering tampil beda dengan pakaiannya karena seperti itu. Berbicaranya juga, kalau misalnya ada satu acara, contohnya semalam kita ada acara di Pengantenan dengan rombongan saya, pas pula jumpa ponaan di sana, langsung ponaan tuh bilang gini, eh Puang, sama siapa, artinya gitu, Puang sama siapa, langsung kawan kami yang di depan kami, translate-nya di bawah ya, katanya gitu. Inilah si Bugis katanya, kalau jumpa dengan orang-orang dia sudah lah,
0: Pelangi Nusantara, Perempat RRI Tanjung Pinang, setiap hari jam 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya, melalui RRI

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam. Tentunya pada malam hari ini, tentunya juga di hari Rabu malam Khamis ya. Sudah pun kita dengarkan drama legenda yang bertajuk Petualang Aruna dan disambut dengan Pelangi Nusantara. Ada pun pada ini pada elo saudara. Baik saudara perempat dimanapun saja berada malam hari ini, tentunya kita kongsikan informasi terkait budaya Bugis, adat istiadatnya dan lain sebagainya lah yang boleh patut kita ketahui, yang boleh patut kita kenali juga ya. Sedikit banyak menambah edukasi kita yang boleh berbagi kongsi malam hari ini melalui Pelangi Nusantara perempat RRI Tanjung Pinang. Baik saudara perempat, daripada Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4, studio Pro 4 RRI Tanjung Pinang, menyapa buat saudara Pro 4 dimanapun saja berada. Salam hangat dan salam bahagia untuk kita malam hari ini. Tentunya terimalah salam hormat takzim saya juga, yang orang tua-tua saya yang selalu bergabung, yang selalu monitor, yang selalu bersilaturahmi melalui udara. Tentunya orang Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga ya. Terima kasih banyak-banyak terima kasih ya. Tentunya mudah-mudahan dengan banyak kita menyambung silaturahmi, hidup juga mendapat berkah. Amin. Dan tentunya mudah-mudahan hidup kita semakin berjaya juga dan tentu semakin bahagia, semangat selalu dalam beraktivitas. Baiklah saudara perempat dimanapun saja berada, malam hari ini Ardi kongsikan daripada alat musik suku Bugis. Yang pertama ada kecapi ya. Kecapi yang cara memainkannya dengan digesek ini cukup populer di Indonesia. Kecapi Bugis ditemukan oleh seorang pelaut saudara. Selanjutnya juga ada suling. Suling Bugis berbentuk panjang yang memiliki 5 lubang. Namun sayang suling Bugis telah punah. Oh, itu dia. Selanjutnya ada namanya sin rili, berbentuk biola namun lebih kecil dan dimainkan dengan duduk bersila. Biasanya pemain alat musik ini mengenakan pakaian tradisional. Ada namanya bati. Bati ini dari suku Bugis yang menggunakan alat seperti gambus. Biasanya saudara dimainkan saat acara pesta seperti pernikahan, sunatan dan lainnya lah. Ada juga namanya gendang. Gendang memang salah satu alat musik yang hampir dimiliki setiap daerah. Gendang Bugis sendiri memiliki ketahanan dan ciri bunyi yang khas karena terbuat dari cendana, pokok nangka, pokok jati dan pokok kelapa. Itu dia. Itu beberapa lah alat musik yang ada di suku Bugis ya, yang boleh kita sama ketahui juga. Baiklah saudara perempat dimanapun saja berada, Ardi kan kembali selepas lagu berikut, tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau, ditulis oleh Triani. Penulis yang menulis buku panduan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya dan kuliner daerah. Tema utama buku ini ialah kuliner khas dan pengalaman berbelanja di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari wisata budaya dan gaya hidup masyarakat lokal. Buku ini merupakan panduan singkat namun penuh warna tentang kekayaan kuliner daerah Kepri dan pengalaman berbelanja yang bisa dinikmati saat berada di provinsi ini. Penulis menggambarkan bagaimana sebagian besar wilayahnya ialah laut yang berpengaruh besar pada menu makanan masyarakat setempat, termasuk berbagai sajian laut dan makanan khas lain yang unik. Selain itu, buku ini memperkenalkan banyak makanan dan minuman khas Kepulauan Riau seperti laksa, roti kirai, roti prata, epo-epo, paciri nanas, asam rujak, kopi tarik, serta teh tarik. Pembaca juga diajak mengenal tempat-tempat belanja populer di Batam dan sekitarnya yang menjadi pusat perbelanjaan yang menarik di wilayah tersebut. Buku ini menekankan bahwa kuliner dan belanja tidak hanya soal konsumsi semata, tetapi juga bagian penting dari budaya dan gaya hidup lokal. Makanan khas yang beragam menggambarkan sejarah, lingkungan geografis yang mayoritas laut, dan pengaruh budaya pesisir di Kepulauan Riau. Selain itu, pengalaman berbelanja di kota-kota seperti Batam juga menunjukkan bagaimana daerah ini menjadi tempat interaksi antara budaya lokal dan pengunjung dari berbagai daerah, baik wisatawan domestik maupun internasional. Buku ini bukan sekedar buku resep kuliner, tetapi panduan budaya kuliner dan gaya hidup lokal yang menggabungkan teks dan pengalaman nyata berkunjung ke tempat belanja dan mencoba makanan khas. Fokus pembahasan bukan hanya makanan, tetapi juga bagaimana belanja menjadi bagian penting dari pengalaman wisata di Kepulauan Riau. Kesan dan manfaat bagi pembaca cocok untuk pembaca yang ingin merencanakan wisata kuliner dan belanja di Kepulauan Riau, termasuk pelajar, traveler, dan pecinta budaya lokal. Membantu pembaca memahami kekayaan citarasa dan gaya hidup masyarakat pesisir, serta memberi inspirasi untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang kehidupan di daerah kepulauan. Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau adalah buku panduan ringan yang memadukan informasi kuliner khas daerah dengan pengalaman berbelanja unik di wilayah ini. Buku ini cocok menjadi referensi awal sebelum Anda menjelajahi kuliner dan tempat belanja ketika berkunjung ke Kepulauan Riau, sekaligus memperkenalkan ciri khas hidup masyarakat pesisir dan warisan budaya lokal. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101.3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tentunya tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Buat orang tua-tua saya, saudara Pro 4 dimanapun saja berada yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon maupun di talian WhatsApp. Ya, malam hari ini kita berbagi kongsi informasi yang boleh sama patut kita ketahui juga ya. Dan sedikit kita ingatkan malam hari ini kita singkat padat jelas sebab-sebabnya kita berbagi kongsi juga waktu ya dengan yang lain-lainnya. Kita cuba pun sambut di talian telefon ada siapa kira di penelpon yang pertama di Langgam Serumpun Melayu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Abang Hamzah Yusuf.
1: Iya, apa kabar Bang Ardi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat kami malam hari ini.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah baik juga, sehat. Nah, ada pakai pantun ya?
0: Kalau ada boleh Bang.
1: Adalah pantunnya satu cuma ya. Jangan diraut sebelum mempah. Batang padi pun kenangan.
0: Baik.
1: Salam di laut dapat kutimba. Salam di hati jiwa merana. Halo.
0: Ya, saya.
1: Lagunya Bang Ardi.
0: Lagu apa?
1: Apa ya lagunya? Ukir-ukir itu apa judulnya?
0: Hati Merana.
1: Hati Merana ya.
0: Baik.
1: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuk menyambang hati. Selamat malam, selamat malam. Semoga sehat selalu. Kemudian untuk semua lah tanpa terkecuali nanti diwakilkan dengan siapa ya? Diwakilkan dengan Mak Berlian, dengan Bun apa ya? Mama Dani.
0: Baik.
1: Dan juga siapa ya? Bang Yusuf, ada Uya, ada Bang Uya, ada juga Bunda Permata, ada Kak Kang Merdu, ada juga yang lucu ya nanti. Ada juga Bang Ele, atau Bang Gais, ada juga Bang Odin ya. Untuk semua lah tanpa terkecuali dari sampai selamat malam untuk menyambang Ardi, selamat malam, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Hamzah Yusuf yang berada di Jambi. Di belakang Bang Hamzah ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Terputus juga nampaknya. Silakan masuk kembali yang terputus. Kita cuba tengok di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Nampaknya belum ada juga yang bergabung. Kita cuba intai-intai, telik-telik sikit-sikit ya. Jangan sungkan dan jangan segan malam hari ini kita bergabung bersembang bual juga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ni, apa khabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Adik, apa khabar? Alhamdulillah baik juga, sehat walafiat malam hari ini.
2: Assalamualaikum.

0: Tak dipindah orang rupanya hujan tu.
1: Oh, yang di pawang dia.
0: Kalau
1: orang dulu kan pandai air dia.
0: Betul.
1: Kalau orang nak pengantin kan.
0: Ah, betul ni, tak salah pun. Kalau orang pengantin banyak lah nak dibuat.
1: Oh, ada pakaian dalam lah campak ke atas.
0: Itulah macam-macam model ni, Nek, ya.
1: Oh, macam-macam. Raket dia pakai dah tuli.
0: Ha?
1: Tak beraket macam pakai lah.
0: Eh, macam pakai? Luar biasa. Baiklah.
1: Kalau kita tabur-tabur garam.
0: Ah, itu pula ni. Macam-macam model pokoknya.
1: Model lah, petua kan.
0: Ah, petua, betul.
1: Apa lagi ni, pantun ni?
0: Apa lagi kira-kira ni?
1: Ah, tadi itu je tadi?
0: Ah, itu je. Lagu apa malam ni, Nek?
1: Lagu ini aja apa? Kenangan mengusik jiwa ni.
0: Kenangan mengusik jiwa walaupun jauh. Batu. Okey.
1: Ya, ya. Salam-salam lagi.
0: Boleh.
1: Sama sekali untuk Adi, sama alam kat petugas, sihat terlalu, panjang umur, dimurahkan rezeki,
0: dilancarkan
1: segala usaha,
0: amin,
1: dan
0: ya usaha Allah.
1: Sampai dari dunia sampai akhirat ini.
0: Ya, saya.
1: Semoga dapat job selalu.
0: Amin, ya Allah.
1: Selesai kuliah ini.
0: Amin, terima kasih Nek. Nek pun begitu juga, sihat-sihat selalu ya Nek ya.
1: Amin.
0: Ah, makan berpantang-pantang lah, berpada-pada ya Nek.
1: Kalau Nek dah boleh pantang.
0: Awak pula jangan makan lah kalau gitu.
1: Dia buat pantang sangat, makan dah tak ada vitamin.
0: Awak
1: habis.
0: Iyalah, benda kita nak bertenaga juga ya Nek. Itulah.
1: Kalau penyakit gula ni susah di.
0: Susah ya Nek eh. Kata orang tua pakai akar patah wali Nek. Betul tak tahulah.
1: Ya memang di.
0: Ya Nek. Cuma kita tak tahan kelat dia tu pula.
1: Bukan kelat, pahit.
0: Ah, pahit dia tu.
1: Kelat ni sedap dia.
0: Oh, kepahit lekat.
1: Oh, ya, mekat bila minum pun sampai lekat kat gigi, pahit.
0: Ah, memang betul kadang.
1: Tapi kalau orang minum itu tak kena malaria dia.
0: Ah, memang betul lah Nek. Kami kecil-kecil dia suruh minum dia tu lah kemarin. Yeah. Obat benda tu.
1: Abang Hamzah Yusof tadi ya?
0: Abang Hamzah Yusof yang pertama, betul.
1: Abang Yusof, Tuan Marika, Tuan Ebasin, Tuan Dan.
0: Baik.
1: Tuan Anjang Nur.
0: Ya.
1: Untuk Mak Aida. Untuk Mak Dini dah lama tak masuk lagi.
0: Mak Dini?
1: Haa.
0: Ah, itu antara dua, kalau tak HP dia, radio dia lah tu.
1: Untuk Mak Dumbia. Untuk Yang Ucu. Tuan Ebasin dah tidur ni. Bang Udin, untuk Bang Wan Janggut pun dah lama juga ni. Untuk Mr. Mahmud, untuk siap Mak Berlian, untuk Mak Kawin, untuk Mak Yae. Untuk penyakuan pertama sampai akhir je tadi.
0: Ah, boleh sangat.
1: Untuk guna ya di.
0: Ah, nanti kami tunaikan ya Nek ya.
1: Ya.
0: Baik.
1: Oh, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ada Makcik Endon kita yang tengok live streaming saya malam hari ini eh. Salam hangat, salam bahagia, salam hormat takzim saya ya Makcik ya. Sihat selalulah. Mudah-mudahan Makcik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya setiap ujian yang datang menimpa tentu ada hikmah sebaliknya. Baiklah, kami doakan yang terbaik sahajalah. Assalamualaikum. Di belakang Makcik di belakang Makcik pula. Di belakang Nek Manda ada siapa kiranya?
2: Ini adalah dari Tanah Merah.
0: Ah, Kak Siti.
2: Ya, betul.
0: Oh. Oh, Kak.
2: Ya, saya.
0: Apa buat?
2: Buat dengan hati
0: tu,
2: tak ada kerja lain.
0: Ai, tak ada kerja lain. Mohonglah Kak ni tak ada kerja lain. Takkan tak bermasak? Ya, saya.
2: Ah, Cik Atun berjalan ke Pulau Penyengat.
0: Ya.
2: Tinggal pula rumah Cik Baba.
0: Betul.
2: Saya kalau berpantun ni, terkadang ingat, terkadang lupa.
0: Oh, terkadang ingat, terkadang lupa.
2: Itu memang ada pantun.
0: Awak pula. Yang ingat-ingat ajalah kalau macam tu.
2: Kadang-kadang salah masuklah lupa.
0: Kalau lupa, payah nak diingat, payah macam manalah. Ingat ujung. Ya,
2: dia badamak itulah. Kalau badamak, otak dia ingat.
0: Ah, badamak jangan dilawan. Dia cun.
2: Dia tak boleh lawan dia.
0: Ah, memang ya.
2: Ah.
0: Oh.
2: Dia dengar aja dia, dia senyum aja.
0: Oh, dia senyum-senyum memang nampak dari jauh buah masak ganom.
2: Ah.
0: Apa namanya? Buah masak ganom.

0: Masak kuning buah katis.
1: Oh, ya.
0: Alah. Nampak jauh Bang Damak senyum-senyum. Senyum bersimpul nampaknya manis.
1: Oh.
0: Macam tu.
1: Nampaknya
0: manis. Oh.
1: Tak membeli cerita penggumat.
0: Betul.
1: Singgah pula Masih Yatim. Masih Yatim membeli asal manis.
0: Haa.
1: Dia tu senyum-senyum manis. Dia tengok Kak Siti.
0: Kak Siti. Tajam-tajam seujung keris bawa orang sampai Melaka. Senyum Mendamak memanglah manis. Sebab tu Kak Siti tergila-gila. Betul kan? Kalau tak manis tak mungkin Kak Siti nak. Pula.
1: Tidak ada.
0: Betul lah. Banyak-banyak nak belajar dengan Kak Siti dengan Mendamak ni kami.
1: Ya nak belajar kan hati.
0: Apa pula kami ni apalah. Merak bukan, enggang pun bukan.
1: Pandai pantun.
0: Tak pandai kami. Suka-suka gitu aja.
1: Nak kata
0: orang,
1: kisah dia macam anak muda dekat-dekat. Yang raja-raja tu.
0: Oh, yang raja-raja. Sayangnya kami bukan raja. Kami orang biasa-biasa sahaja.
1: Oh,
0: ya, saya.
1: Lagulah dulu.
0: Lagu apa, Kak, malam hari ni?
1: Malam ini nak lagu apa pula eh?
0: Lagu apa malam hari ni?
1: Lagu itu tak ada eh?
0: Lagu apa tu?
1: Oh, minta Manis di Bibir aja.
0: Manis di Bibir ya? Itu dah pula.
1: Ada kemarin apa eh? Ada ni.
0: Ada. Ada Kak?
1: Tak ada.
0: Ada.
1: Ada. Kalau ada alhamdulillah.
0: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du habis tu.
1: Jadi sikit aja dia.
0: Boleh sila.
1: Masuklah nak apa tu nama yang dekat Karas tu siapa nama Mak, Aida eh?
0: Mak dengan Aida, Mak Dini, Mak Long Dia, Mak Cik Endon.
1: Ya, Cik Endon tak buat masuk dulu dia.
0: Yelah, pam-pam aja. Pam-pam aja juga kita kan.
1: Kak Rika eh.
0: Betul.
1: Masuk Kak Rika.
0: Kak Rika, ada Nek Long Dia, Bintan Now. Mak Hitam.
1: Itu siapa ni, Jang Wedu.
0: Mak Nora.
1: Kak Sarina. Okey. Yang siapa tu?
0: Bang Hamzah Yusof, Mahmud. Bang Mahmud.
1: Mahmud eh yang punya pantun tu eh?
0: Ya, Bang Maun, Tua Paya.
1: Pak Maun. Siapa?
0: Maun.
1: Oh, Pak Maun.
0: Pak Maun.
1: Oh, yang dekat ini eh? Dekat Tua Paya?
0: Tua Paya, betul.
1: Oh, Pak Maun. Pak apa lagi tu satu lagi?
0: Pak apa lagi? Bang Putra Kemalai.
1: Ha?
0: Pak Bang Jaiz.
1: Bang Jaiz. Semualah.
0: Semua eh.
1: Senggol semua.
0: Satu lagi lupa.
1: Siapa?
0: Pak Damak.
1: Dia tadi senyum aja.
0: Allahuakbar. Sungguh masuk. Jangan tak masuk. Kelak tertidur. Bahaya. Masuklah lagi awal-awal.
1: Yang kaki dulu je tidur mata diri.
0: Ini suruh dia masuk dulu. Suruh dia masuk eh.
1: Ngantuk kan kita tak tahan pula ngantuk kata
0: dia
1: dengan suara
0: hati. Suruh masuk, suruh masuk. Jangan tak masuk malam hari ni.
1: Itu aja lah dia.
0: Dia
1: bangun pula dia.
0: Bangun. Suruh dia masuk eh. Jangan tak masuk malam hari ni.
1: Pantun
0: dia. Pantun, Mak.
2: Anak dara duduk melamun.
0: Ya, saya.
2: Tahu-tahu dah kerja lebah. Orang dah keluarga memang senyum kerana dia ada jatah.
0: Oh, iyalah. Kalau pukutong bunga sudah merekah, ada seruas batangnya tebu. Kalau itulah tabiat orang sudah menikah, tiap malam masuk ke lambu. Aduh, hai.
1: Itu akhirnya dia orang nunggu takut marah orang ni.
0: Ya, saya boleh.
1: Laku dah ada juga kan? Terima kasih, Adi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara perompak di belakang. Kak Siti ada siapa kiranya di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Alhamdulillah, khabar baik. Sihat walafiat. Maklong, apa khabar?
3: Kurang sihat.
0: Kurang sihat. Apa pasal pula kurang sihat?
3: Sakit kepala ni.
0: Sakit kepala. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Ya, Mak Long.
3: Ya.
0: Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
3: Tembak ya dia. Tak ada.
0: Mana lagi? Oh, mana radio Mak Long?
3: Tak ada radio memang.
0: Oh, tak ada radio memang. Kalau gitu pakai tembak ajalah kalau tak ada.
3: Masuk
0: pakai tembak tu. Pakai tembak. Ayolah, kami sambut tembak Mak Long. Ada
3: Memang tu memang.
0: Oh. Apa ada pantun kita Mak Long malam ni Mak Long?
3: Ada satu ni.
0: Apa ada pantunnya Mak Long?
3: Ini mama ni dalam piring.
0: Ah.
3: Main makan anak belajar.
0: Iya. Yeah.
3: Kita manis duduk ni tambah lagi bermain mata.
0: Allahuakbar, main mata pula. Yelah, jangan sampai main-main mata kelak buah hati dikebas orang macam lagu.
3: Yeah. Hati dikebas orang.
0: Buah hati dikebas orang. Na na na na na na na. Ada lagi Mak Long?
3: Lagi satu boleh?
0: Lagi satu boleh Mak Long, silakan.
3: Memangis berambutan. Mari makan anak raja.
0: Ya.
3: Adik manis abang tampan bagi pinang di belah dua.
0: Mantap, luar biasa. Adik manis abang pun tampan macam pinang di belah dua eh. Itu pula kadang.
3: Dengan dia berdua kapak udah.
0: Oh, adik sumbing abang sengau. Macam pinang belah dua. Aduh, gurau aja Mak Long ya. Hibur-hibur hati aja malam ini. Itu kacau tu. Yang seorang bisu, yang seorang pekak. Itu bahaya tu. Pening kepala kita pokoknya mengatur.
3: Bukan ni, si pekak yang si buta ni.
0: Oh, pekak si buta. Yang seorang pekak, seorang buta. Baru yelah kita macam tu. Macam pinang dia belah dua. Hancur pokoknya. Aduh. Hai. Apa kisah malam ni, Mak Long?
3: Lagu ni?
0: Lagu apa tu?
3: Lagu apa ya? Hati merana naik.
0: Macam mana Malo?
3: Hati merana lah naik.
0: Dah naik?
3: Dah, kalau gitu.
0: Kalau gitu?
3: Joget. Joget selayang pandang je.
0: Layang-layang selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Itu dia pula. Baiklah nanti. Ada.
3: Belajar orangnya kita tak betul dengar.
0: Lah. Yang penting lagunya sampai dan selamat dan salamnya juga. Maklong ya.
3: Ya.
0: Ya, sama-sama Maklong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Long, dia kita yang berada di Karas ya. Di belakang Mak Long ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo. Oh, saudara. Terputus nampak di talian telefon. Baiklah, kita cuba tunggu nantikan sama-sama. Di talian telefon yang terputus tadi ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Malam kembali Nyang Ucu.
4: Yeah.
0: Apa khabar?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Abang Adi. Lemah nak malam ni, apa pasal?
4: Ha?
0: Lemah nak malam ni, kenapa? Oh. Sejuk. Allahuakbar.
4: Sejuk Abang Adi.
0: Lah pula sejuk Angin ya saya.
4: Ikan todah nak ditumis Bang Hadi.
0: Sedap tu.
4: Lebihkan kuah. Apa ni, lebihkan kuah. Letakkan lada Bang Hadi.
0: Ya.
4: Apa ni Bang Damak? senyum dia memang dah manis kan Bang Hadi kan?
0: Haa.
4: Kak Siti buat air tak payah pakai gula Bang Hadi eh?
0: Oh, betul sangat.
4: Aku juga kena kata Bang Damak.
0: Tak luat lah gula rumah Kak Siti tak ya.
4: Gula.
0: Oh.
4: Buat air tengok aja lah wajah Bang Damak
0: kan? Ya. Kan? Betul sangat. Ya ni yang ya.
4: Ha
0: ya.
4: Oh. Abang Adi yang minta dondang dulu Bang Adi.
0: Ah dondang apa malam hari ni? Ha,
4: kena Bang Damak dah senyum manis dengan Kak Siti kan.
0: Ah apa tu?
4: Yang minta inilah Bang Adi.
0: Ah.
4: Ketawa lagi Bang Adi.
0: Ketawa lagi? Ah ketawa lagi.
4: Jalan berlenggang. Songkoknya mereng. Ha, sabar Madi.
0: Nana tak tahu lagi.
4: Sayang tersenyum pula.
0: Suai sangat.
4: Berjalan melenggang songkok dia mereng Bang Adi ya.
0: Betul nyang.
4: Songkok mereng dia tersenyum pula Bang Adi kan.
0: Betul. Oh nyang.
4: Dia tak manis kan.
0: Nyang.
4: Itu yang nyanyi Nora Niza Iblis aku tak salah berduet dengan Datuk Siti.
0: Betul. Oh nyang. Nyang?
4: Ya.
0: Dapat salam daripada Makcik Endon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cik Endon. Yeah. Dia belum nak gabung lagi Bang Adi.
0: Oh, biarlah dulu ya.
4: Yalah, biarlah dulu tenang-tenang dulu kan Bang Adi kan. Pokoknya kita mendoakan saja dari jauh Bang Adi yang itu aja Bang Adi.
0: Amin. Allah ya rabbal alamin. Itu betul.
4: Nak kirim cepedak jauh sangat kan Bang Adi kan.
0: Itu pula.
4: Dekat sana pun bedak dah banyak
0: Bang. Berserak juga kan.
4: Apalagi dekat Makna Haida tu.
0: Tapi satu yang tak adanya tempatnya yang tempat Ardi tak ada cepedak.
4: Tak ada.
0: Dia kena lagi
4: pun dah berbuih dah mulut yang cakap kan.
0: Ya pula kadang.
4: Sampai durian dah nak habis. Sini dah cempedak kan. Tak lama lagi duku pula Bang.
0: Kalau dah bersambut duku kemas-kemas lah pokoknya. Hujan lah ya? Tungguan lah hujan kita habis tu.
4: Bang Adi.
0: Ya saya.
4: Yang nak tanya dengan Bang Adi.
0: Apa tu?
4: Jawab dengan jujur ya.
0: Apa tu yang?
4: Ini macam ini Bang Adi. Terbang punai, terbang tinggi-tinggi.
0: Oh, terbang punai, terbang tinggi-tinggi.
4: Terbang di ranting, si pohon sena Bang Adi. Yang nak bertanya dari hati ke hati, Bang Adi terpaut kasih dan jatuh hati. Yang nak tanya, terpaut kasih yang mana Bang Adi?
0: Allahu Akbar.
4: Apa senyuman dia ke kan?
0: Pula kadang
4: Bang Adi lah tak tahulah Bang Adi yang punya suka kan.
0: Itu pula
4: suka seseorang kan pasti ada kan Bang Adi kan.
0: Betul.
4: Jawab kenapa Bang Adi?
0: Ini kata orang.
4: Nak manda.
0: Itu pula kadang. Cincin emas lingkar di jari. Cuma ada emas wasa.
4: Betul lah sangat tu.
0: Kalau memang nak mencari. Kalau hendak terjatuh hati. Mencari jadi, juga baik budi dan bahasa. Itu.
4: Ya, itu dah termasuk semua akhlak dia.
0: Empat sehat dia bersempurna lah je. Matilah kita.
4: Kau pori sana Bang Adi ya.
0: Ampun malam ni. Tak kau salah cakap bahaya.
4: Bahaya yelah. InsyaAllah lah Bang Adi ya.
0: Mudah-mudahan ni yang yang.
4: Yelah. Yang sambung pantun yang semalam Bang Adi.
0: Apa tu sila.
4: Macam ini bunyi dia Bang Adi.
0: Boleh.
4: Bunga melati. Harum baunya Bang Adi ya.
0: Ya betul.
4: Mekar pagi, disiram embun Bang Adi. Jangan bangga bila dipuji dunia Bang Adi.
0: Betul.
4: Boleh jadi itulah racun Bang Adi.
0: Betul sangat. Ya.
4: Ayuh sangkat lagi Bang Adi.
0: Ayuh silakannya.
4: Sampan kecil belayar ke hulu Bang Adi.
0: Ya.
4: singgah sebentar di pokok jati, Bang Adi, ya. Pujian tinggi. Jangan selalu, Bang Adi, ya. Apa ni takut membuat kita lupa diri, kan, Bang Adi, kan?
0: Ya, betul sangatnya. Tak salah. Yalah. Pun.
4: Apa ni? Buat Pak Maon sini lah gabung, Bang Adi, ya.
0: Boleh.
4: Malam yang di apa ni?
0: Di mana?
4: Pak Mahmud kita boleh tahan pantun dia, Bang Adi, ya?
0: Boleh tahan memang. Lawa pantun dia. Yalah.
4: Dia ada gabung lagi nanti. Bang Damak gabung lagi nanti, kan, boleh, Bang Adi, kan?
0: Boleh.
4: Tadi Nek Mandai, Nek Baki mungkin dah tidur dah, Mangga. Ini lanjut pantun dengan Bang Ardi,
0: ya. Boleh,
4: Bang
0: boleh.
4: Bang Hamzah Yusof dah?
0: Bang Hamzah Yusof pertama sekali.
4: Dia pedang.
0: Itu
4: ajalah, Bang Ardi, ya.
0: Saya. Terima kasih.
4: Salam dengan orang yang belakang nanti. Mak Beliang ke nak gabung nanti? Kak Dang ke?
0: Betul. Kak Dang ke?
4: Kalau dia belum tidur. Jadi kita aja, Bang Ardi.
0: Ya, baik.
4: Tunggu ketawanya, Yes. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Bang Ardi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyaklah buat Nyang Ucu yang berada di Tembeling Tanjung, Baiklah, saudara, kita pindah laluan dari Tembeling bertolak ke Karas. Orang cantik putih berdelau melepak nampak malam hari ini. Assalamualaikum.
5: Majuk memang.
0: Sikit lah majuk tu. Mak Nga.
5: Tak tidur lagi. Tengah puji-puji. Tanya pula kadang senaik. Pagi dia tu.
0: Ya pula kadang. Mak Nga.
5: Ya, di.
0: Apa buat?
5: Duduk ni yang dah minum air ni.
0: Air apa, Mak Nga, diminum malam kau?
5: Air kopi wet di. Tak ada yang boleh kecah.
0: Kok. Sambil duduk ni. Cecah apa, Mak Nga?
5: Tak ada ditambah lagi ni, Di.
0: Oh, tidak ada ditambah. Lah makan, Mak Nga?
5: Lah, tapi bukan lauk taman.
0: Lauk taman. Lauk apa, Mak Nga?
5: Yang taman salai.
0: Taman salai. Colit apa, Mak Nga?
5: Ikan tomat.
0: Ikan tomat. Allahu Akbar, luar biasa, Mak Nga kita ni. Allahu Akbar, Mak Nga.
5: Pembuka dulu.
0: Pembuka. Di. Pantun, Mak Nga.
5: Pedai sampan pergi kedai.
0: Jauhnya.
5: Jauhnya sampan apa, sampai penaya agaknya gitu. Intinya pula di waktu pagi.
0: Saya.
5: Pedai sampan hatinya baik. Itulah selalu orang memuji gitulah.
0: Mantap.
5: Macam Ardi itu.
0: Macam Ardi pula.
5: Yalah, dia baik tu kan. Tampak lagi lah kan. Potong pun.
0: Ini bukan titi sembarang titi. Belah belah kayu dibagi dua.
5: Yeah.
0: Bukan puji sembarang puji. Ini puji pasti ada maunya.
5: Memang. Nak lagu?
0: Lagu apa tu?
5: tak lagu kan. Lagu ni ya. Masih dari apa ya, Jin? Semajak lagi ni permintaan Mak Ngah tu. Nak jom tu. Apa ya namanya?
0: Boleh.
5: Lagu dia rancak tapi dia. Dia sebutkan kalau lagu dia tu rancak apa dia. Tak tahu.
0: Lagu apa, Mak? Lagu apa, Mak Ngah?
5: Lagu yang Majak S tu.
0: Lagu yang Majak S, eh? Yang rancak. Tahu arti yang Majak S ni yang rancak hasrat. Hasratku tak tahu ni rancak atau tidak, Dendang Anak Tani Ahmad Jaiz, Mabuk Kepayang yang rancak. Kemudian Tanda Kasih, ini Ahmad Mahmud Zapin. Malam Pengantin, Sengsara, Seri Banang. Lagu apa jadi, Mak Nga?
5: Anak Tani ni. Lagu Anak Tani tu rancak ni.
0: Tak tahulah tu.
5: Kita belum bergebing. Kita belum buka.
0: Bukan Dendang Anak Tani, salah. Rewan gebeng betulis lah kita. Apa lagi gebeng? Gebeng, Mak Nga, gebeng.
5: Tidak gebeng.
0: Gebeng kata dia.
5: Ini jadi tukar je lah ya, Mak Nga makjum ya. Lagunya gini jadi surga idaman yang jadi susah nak.
0: Surga idaman. Okey, baik.
5: Bisa mesah ya, Di.
0: Ah.
5: Surga macam mana ya?
0: Macam mana?
5: Jalan-jalan ke Sungai Hulu. Yeah. Ni rapet ni je, tak pakai kitab ni susah ni.
0: Oh, ulang.
5: Sambung dia. Ha. Jalan-jalan ke Sungai Hulu. Nak pergi mana? Jalan-jalan ke Sungai Hulu. Mm-hmm. Tinggal sebentar ke hutan seberang.
0: Baik.
5: Kalau adik mati dahulu, apakah abang mencari orang gitu?
0: Oh, mencari orang eh. Penggantilah masuk dia tadi eh. Ah, sukanya dia.
5: Apa kat ada gue ni?
0: Ah.
5: Pasti tetap gitulah.
0: Oh, pula emang ah.
5: Dah tu dia lagi satu.
0: Satu lagi, sila.
5: Jalan-jalan ke Cianjur.
0: Jauh.
5: Memang. Mm-mm. Singgah sebentar ke Semarang.
0: Ya, saya.
5: Ni dalam hati semakin hancur. Hancur kerana dibuat seorang.
0: Oh yalah, sedihnya pula.
5: Yalah, tadi kan yalah nak tak nunggu tadi kan. Hancurlah hati.
0: Oh yalah, lah.
5: Berkeping-keping gitulah konon.
0: Oh lah, kalau macam tu.
5: Salam dulu lah di. Kaki Ewan nak masuk kan? Dia tak boleh kepo banyak sangat.
0: Oh, betul memang.
5: Salam buat Adi yang lagi bertugas. Semoga Adi sihat selalu, keluarga cepat dapat jodoh, dapat job. Itulah
0: terima dia. Terima kasih. Ah, terputus juga nampaknya Maklong Diah kita ya. Mang Haida kita. Baiklah saudara, kita pindah laluan di belakang Mang Haida, ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, di telefon. Ah, terputus juga nampaknya ni. Kita cuba tengok teleintai dululah, ada siapa kiranya buat orang tua-tua kita yang bergabung malam hari ni ya. Terima kasih Mak Haida, nanti lagunya kami tunaikan dan kami putarkan juga eh. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada yang nak bergabung malam hari ni di talian telefon, ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Mak Rika.
6: Ya. Yeah.
0: Apa khabar?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
6: Adi apa khabar?
0: Walafiat, sehat juga.
6: Lagu oh, masih bisa.
0: Bisa Mak Rika. Lagu apa Mak Rika?
6: Lagu apa yo?
0: Lagu apa kira-kira malam hari ni?
6: Mak Rika ni kau nak pilih lagu tak pandai lah.
0: Tak pandai. Ay, Mak jangan sampai tak pandai. Bahaya kelak.
6: Tak pandai nak nama lagu dah tak pandai.
0: Jangan macam tu.
6: Jangan salah sebut lagi lah.
0: Apa tu nak lagu apa? Bagang aje lah sebut dulu. Cemek Molek ke... Kerana Budi Jasad Tertawan pun ada, Misai Merintang pun ada, Pantun Lama pun ada, Perigi Biru ada, M. Daud Kilau.
6: Perigi Biru aje lah.
0: Dan Ikan Kaloi eh?
6: Nah.
0: Ikan Kaloi, baik. Nanti kami putarkan, ya?
6: Ya.
0: Ada salam-salamnya, Mak? Sila, Mak?
6: Salam. Salam pertama.
0: Untuk siapa?
6: Pertama buat Aldi lah. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Ya. Yeah.
6: Dapat jodoh.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
6: Yang baru ni tadi siapa?
0: Yang baru tadi ada Mak Haida kita di Kagas.
6: Buat Mak Haida. Nama Rika dan sepuluh pun nama. Salam kenal aja lah dengan Mak Haida. Buat Kak Derli, buat Bang Bayu, buat Yang Lucu, siapa yang dia, buat Kak Sarina, buat Pak Umar, Kapar, buat Pak Mahmud, buat Bang Ilek, buat Bang Andi, buat Pak Maun, buat Pak Udin, buat Bang Lukman. Lagi siapa ya? Buat Makcik Ma.
0: Baik.
6: Buat Nek Long Ya.
0: Saya boleh.
6: Yang satu tadi Nek apa tadi?
0: Nek Manda.
6: Buat Nek Ma, yang satu lagi tadi ada.
0: Yang Ucu.
6: Yang Ucu dah.
0: Nek belum ada Nek lagi di sini. Baru Nek.
6: Nek Manda.
0: Nek Balkis.
6: Nek Anja, Nek Balkis. Buat Putri Marisa, buat Lian, buat Bunda Pemata. Buat Mak Dani. Buat siapa lagi ni? Buat Kak Nasia.
0: Baik.
6: Dia banyak lupa-lupa ni.
0: Baik, lupa-lupa pula.
6: Buat Mas Prabu.
0: Ya.
6: Buat Siapa lagi ya?
0: Ya, buat
6: Mahmud sudah tadi ya?
0: Dah.
6: Buat Amzah Yusof.
0: Saya
6: juga. Siapa lagi ya? Buat Mak Ngah yang di kolej itu.
0: Saya
6: Mak Ngah, duduk Mak Ngah ya.
0: Boleh.
6: Siapa lagi ya? Buat Mak Nora.
0: Baik.
6: Buat Mak Indah, buat Mak Hitam.
0: Saya.
6: Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Buat satu semua, baik.
6: Mak semua. Nanti buat satu-satu, banyak lupa
0: ya. Ya, tak apa Mak.
6: Mana tak sebut, maaf aja lah ya.
0: Paham.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Rika kita yang berada di Pulau Ladi . Baik saudara, di belakang Mak Rika ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Di talian WhatsApp. Hello. Terputus juga nampaknya . Tadi kata Mak Ngah Haida habis paket di. Yelah tak apalah Mak Ngah, yang penting Mak Ngah dah bergabung pun senang juga rasa hati kami dapat bersilaturahmi ya. Baik, di belakang Mak Ngah Haida ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Di belakang Kak Siti, di belakang Mak Rika tadi . Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
7: Lupa di.
0: Nek Teh.
7: Nek Ngah Teh di.
0: Nek Ngah mana? Nek Ngah Cikolek.
7: Nek Ngah dekat Gunung Bintan.
0: Bukan Nek Teh lagi?
7: Oh, Nek Teh tu adik Nek Ngah.
0: Oh, iya pula. Suara mirip sama pula tu.
7: Suara lagi serak di.
0: Oh, serak. Awak pula. Alahai. Banyak makan buah rambut Nek Ngah ni.
7: Banyak makan buah rambut, banyak tak tidur di.
0: Apa pula?
7: Macam tak nak tidur, macam mana tak tidur?
0: Pula kadang ya.
7: Acara apa ni?
0: Macam biasa, langgam serumpa Melayu. Kita malam hari ni lama tak dengar. Lama kami tak dengar suara neknya .
7: Ayah lagi merantau kemarin.
0: Merantau ke mana? Neknya. Halo? Halo? Neknya, kami cari lagu dulu boleh? Suara neknya putus-putus. Halo?
7: Ya.
0: Suara neknya putus-putus, kami carikan lagu dulu boleh?
7: Lagu ini aja, jadi lagu Laksamana Raja di Laut.
0: Laksamana Raja di Laut, ya, sekejap. Laksamana Raja di Laut, boleh nanti kami putarkan ya?
7: Ya, adik apa khabar?
0: Sehat juga kami di sini.
7: Dah lama tak dengar suara adik.
0: Itulah, kami pun begitu juga dengan Nek Ngah ni. Yang penting Nek Ngah sihat, kami bahagia juga dengannya.
7: Yelah di, salam semua, satu untuk semua je di.
0: Boleh Nek Ngah, terima kasih untuk Nek Ngah.
7: Lupakan untuk Nek Long dengan Nek Teh ya di.
0: Ya, boleh sangat.
7: Untuk Mak Rika tadi. Foto kumpi Mak Rika je banyak di.
0: Boleh.
7: Itu aja di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nek Ngah kita yang berada di Gunung Bintan sana . Lama juga tak dengar suara Nek Ngah ni. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada, di belakang Nek Ngah ada siapa kiranya? Di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7648-860 ya. Assalamualaikum. Ini dia, baru sedap. mana Mak? Makin jauh dengan suara.
8: Kepala dekat dengan bantal.
0: Kepala dekat dengan kepala bantal. Macam labi-labi lah, mulai masuk dah.
8: Hantum sikit lah.
0: Boleh sangat.
8: Hantum kat sama usia tadi semua pandu dari dunia ya.
0: Boleh.
8: Hantum gini ni.
0: Macam mana?
8: pagi-pagi pergi-pergi.
0: Ah, saya.
8: Nampak berjalan sangat bagus.
0: Betul.
8: Saya nak
0: pilih
8: ini. Pilihlah empat perkara.
0: Ah, pilihlah empat perkara. Oh, iya pula. Pokok getah-getah para. Ah, daun gugur tepian lamat. Kalau mendapat empat perkara, sehat batin, sehatlah badan.
8: Betul.
0: Ah.
8: Angin berembus tepi
0: perigi.
8: Nampak cantik di pokok bunga.
0: Ya.
8: Bila paling bagus kan di sini.
0: Yang
8: cantik amal agama.
0: Itu pula. Itu luar biasa kalau lah dapat itu. Mana mak? Eh, kata orang sudah lama berkayuh sampan. Orang belayar sampai ke teluk. Sudahlah turun angin selatan. Badan bandar mak tak tak terasa sejuk.
8: Apa nama dia? Budak-budak yang ikan.
0: Iya.
8: Saya pula pakai sampan.
0: Ya.
8: Jelas.
0: Ya, betul.
8: Saya dengar ulang ke sebab dia saja.
0: Baik.
8: Apa nama dia tadi? Budak-budak yang cari ikan. Saya pula pakai sampan. Malah kuat memangnya selatan.
0: Baik.
8: Nama memang tak sejuk kerana ada pilihan yang tebal.
0: Yelah, kalau begitu yang mana mak? Oh, mana mak? Oh, apa kisah malam ni, mana mak?
8: Apa tu?
0: Lagu.
8: Aku tak lah, kena bagi.
0: Lagu apa?
8: Aku dah kerajaan tu lah, kasih apa nama dia. Apa nama dia, tadi ingat lupa pula tadi. Tadi ingat dia lupa pula tadi, itu yang mana apa ni.
0: Daud Kilau.
8: Apa lagu dia?
0: Daud Kilau, banyak Daud Kilau ni. Daud Kilau ada Bibi Butir-Butir Dosa, Gurindam Jiwa, Misai Melintang, Zapin Mengukir Janji, Kerana Budi Jasad Tertawan.
8: Itulah lagu yang begitu.
0: Ini rupanya lagu yang Linda
8: Kalau tak ada Daud Kilau, lain nyanyi boleh dia ada lain nyanyi tu lagu tu.
0: Tak ada ini pula yang ada ni ha.
8: Satu lagu tu aja lah.
0: Boleh.
8: Boleh.
0: Kalau boleh nanti kami putarkan ya.
8: Itulah.
0: Ya saya.
8: Nama dia. Orang pergi kota mana Bang Kayu.
0: Itu dia.
8: Lagi. Lagi tu. Ikutlah Bang Kayu.
0: Baik.
8: Nampak berlompat ke anak ayam.
0: Ya, saya.
8: Kadang-kadang sambil bahagian dengar lagu. Tapi nampaknya kat sisi rambu lah yang mentang-mentang tilam.
0: Mentang-mentang tilam. Maulah. Kalau terbang burung si burung balam. Main tepian paya si ayam kate. Kalau dah sudah membentang tilam, itu petanda kat Siti kode-kode. Ya, saya.
8: Nampak berompak kena ayam. Jatuh pula sangkut kayu.
0: Betul.
8: Kalau sudah ada bentang tilam, diam-diam orang lain jangan tahu.
0: Lah, kami tutup mata, tutup telinga lah kalau macam tu. Ayolah, kalau begitu mana mak? Ya, saya. Betul sangat. Sama-sama.
8: Gunaik.
0: Ya, gunaik tu lah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Banda Mak ada yang berada di Tanah Merah ya. Baik saudara Banda Mak, di belakang Banda Mak ada siapa kiranya di talian telefon. Assalamualaikum.
9: Di talian Waalaikumsalam.
0: Bang Yusof.
9: Maun.
0: Bang Maun. Baik.
9: Ini di
0: apa kisah?
9: Lautan lautan dalam sudah diduga.
0: Ya. Yeah.
9: Mancing dapat ikan jumpul.
0: Hmm.
9: Lama sudah kami tak mengudara.
0: Hmm.
9: Malam ini baru muncul.
0: Oh, dari mana?
9: Biasalah dari sini juga.
0: Oh, dari sini.
9: Upaya ni.
0: Oh, bukan maksudnya tu dari mana baru muncul. Duduk-duduk kat rumah tu lah.
9: Iyalah.
0: Kalau...
9: Jaringan susah juga sini, Di.
0: Oh, jaringan susah. Suailah kalau begitu, ya. Baik. Yelah, Bang Maun.
9: Adi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik saya di sini, Bang Maun.
9: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik kami di sini kabarnya. Bang Maun pun gitu juga, sihat-sihatlah untuk keluarga di rumah ya, Bang Maun.
9: Amin. Amin.
0: Itulah pula. Tapi kita ni tak boleh berlama-lama, Bang Maun. Takut Bang Maun tak dapat lagu pula kelak. Biar lagu.
9: Lagunya ni kalau ada lagu dari Teh Wan.
0: Mm.
9: Lagunya begini. Adinda di medan seni, sama-sama berjuang, sama-sama berbakti. Lagu itu.
0: Apa judul dia?
9: Apa dia? Pokoknya judulnya Cihwan gitulah dia.
0: Hmm?
9: Apa yang nyanyinya Cihwan ni? Cihwan yang nyanyinya dia.
0: Apa guna berjanji tak judulnya? Menahan rindu.
9: Kan dia tentang macam tentara gitulah di.
0: Atau ini
9: kekanda di medan perang, adinda di medan seni.
0: Perwira bukan? Perwira.
9: Perwira.
0: Perwira, kan?
9: betul.
0: Baik. Nanti kami
9: Tadi salam.
0: Nanti kami putarkan ya.
9: Salam tadi untuk untuk pertama untuk Adila, dia semoga sukses selalu, balik hati-hati.
0: Terima kasih.
9: Untuk Bang Mahmud, Makcik Endun, Duka Sarina, Bang Mahmud, Bang Jair, Bang Hamzah, untuk mamak-mamak semualah, untuk kak siapa tadi tu?
0: Kak apa?
9: Yang telefon yang kedua tadi?
0: Ada Nek Manda, Kak Siti, Mak Longdia, Nek Nyang.
9: Kak Siti. Kak Siti, Mak Longdia, Nek Manda. Itu semualah di.
0: Boleh.
9: Telefon pertama sampai terakhir sini di.
0: Baik.
9: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
9: Okeylah di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Maun kita juga yang ada di Toropaya. Baiklah saudara perempat, di mana pun saja berada, sedikit informasi yang ingin kami sampaikan, diberitahukan kepada pendengar Programa 1, Programa 2 dan Programa 4 RRI Tanjung Pinang, bahawa hari Khamis 16 Juli 2026 pukul 9 lewat 15 minit waktu Indonesia Barat hingga 14:15 minit waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat akan dilakukan pemindahan jalur listrik di pemancar kami sehingga siaran terestrial tidak dapat mengudara selama lebih kurang 5 jam. Namun anda dapat mendengar siaran kami melalui RRI Digital. Atas nama manajemen, kami mohon maaf atas terganggunya siaran terestrial kami ya. Demikian kami sampaikan atas perhatian, kami ucapkan terima kasih. Baik saudara perempat, di mana pun saja berada, ada sedikit pemberitahuan lah ya. Esok untuk perempat RRI Tanjung Pinang dari pukul 9 lewat 5, maksud kami dari pukul 9 lewat 15 hingga ke pukul 14 lewat 15 minit waktu Indonesia Barat, terjadi pemindahan alur listrik lah, ya. Mudah-mudahan esok dapat kembali mendengarkan siaran kami di Perompak RRI Tanjung Pinang. Jangan ke mana-mana, banyak-banyak kami ucapkan terima kasihlah buat orang tua-tua kami yang selalu monitor, selalu mendengar, ya. Baik, saudara Perompak, minta maaf, minta ampun, bukan tak nak menyambut penelpon lagi. Kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar bunga melur, variasi bunga melur kelopak beranak. Filosofi bunga melur dengan kelopak beranak menjadi hiasan elok dipandang. Hidup akur, anak beranak mencari makan tidak terhalang.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja cara yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundul, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, Belajar, judul 4, bagian 5, oleh Zikri.

0: 94 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar tentadu, variasi tentadu bergelut daun. Filosofi memakai tentadu bergelut daun, tuah ada rezeki pun murah. Perangai berpadu sifatnya penyantun, berkahnya ada hati pemurah.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, Belajar, judul 4, bagian 5, oleh Zikri.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, belajar, judul keempat, bagian kelima, oleh Sarah Mutia.

0: 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, Bulang Linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Inigo Windam, pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
2: Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Sinar 4, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Kamis tanggal 16 Juli tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup,

Penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita kesehatan serta kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mendengarkan ceramah agama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, selamat pagi para pendengar perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tema kita pada pagi hari ini yaitu mengenai tipu daya iblis paling licik. Jadi, dahulu kala itu di kalangan Bani Israel terdapat seorang ahli zuhud yang sangat tekun dalam beribadah. Ia telah mengabdi kepada Allah selama 200 tahun. Tapi, ia mempunyai satu obsesi yang aneh, yaitu ingin sekali melihat penampakan iblis. Hingga akhirnya, pada suatu hari ia melihat sesosok makhluk di mihrab. Kemudian ia bertanya kepada makhluk itu, "Siapa kamu?" "Aku iblis. Aku di depan pintumu, tetapi aku tidak bisa masuk kepadamu. Engkau ini sungguh memesona. Yang tersisa dari umurmu sama seperti yang sudah berlalu darimu." Nah, jadi setelah berkata demikian, iblis itu pergi. Ahli ibadah yang mendengar perkataan iblis bergumam dalam hati, "Wah, ternyata umurku masih tersisa 200 tahun lagi. Kalau begitu, aku bisa melakukan apa saja. Kemudian setelah itu aku bertobat." Tipu daya iblis tepat sasaran. Sejak itulah dia tergoda untuk berbuat maksiat. Lantas pada malam harinya ia keluar rumah dan meninggalkan tempat ibadah untuk melakukan perbuatan buruk. Ia sangat berhasrat untuk mencoba sesuatu yang haram yang selama ini tidak pernah ia lakukan. Tapi naas sekali nasibnya. Untung tak dapat diraih. Malang tak dapat ditolak. Malam itu juga ia meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat. Jadi kisah ahli ibadah yang terjebak tipu daya iblis ini tercantum dalam kitab An-Nail Al-Hadis fi Hikayat Al-Hadis, karya dari As-Samarkandi. Para pendengar perempat dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi apa hikmah yang dapat kita petik dari kisah tersebut? Yang pertama adalah tidak boleh bersikap sombong dengan berharap bertemu musuh. Sang ahli ibadah dalam kisah tersebut itu sepertinya merasa hebat sampai berangan-angan ingin melihat wujud makhluk terkutuk yang paling licik dan telah berhasil mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa dari surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nasu la tatamannau liqaw'al adu wi wasallallahu ta'ala al-afiyah." Wahai manusia, jangan kalian berharap bertemu dengan musuh dan mohonlah keselamatan kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari. "Inna syaitana lil insana aduwwum mubin." Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Yang kedua apa? Jadi yang kedua yaitu harus diingat betul bahwasanya iblis itu adalah makhluk yang sangat licik. Dengan berbagai bentuk tipu daya, sangat mudah baginya menjerumuskan anak cucu Adam ke dalam kemaksiatan. Maka dari itu, meskipun kita sedang dalam mode semangat beribadah, tetap harus berlindung kepada Allah dari godaan setan. Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'idh billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Quran Surah An-Nahl ayat 98. Para pendengar perempat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yaitu ketahuilah salah satu jebakan atau tipu daya iblis yang paling licik. Dan trik ini itu seringkali berhasil membawa manusia ke jalan yang salah adalah iblis menggunakan narasi yang sangat membuai. Sudah maksiat saja dulu, nantikan besok-besok masih bisa taubat. Nah, jadi dalam kisah tersebut itu seorang ahli ibadah berniat berbuat maksiat gara-gara ditipu bahwa jatah hidupnya masih panjang, seakan-akan masih bisa menunda taubat. Dengan tipu daya ini pula, iblis menghasut saudara-saudara Nabi Yusuf untuk menjebloskannya ke dalam sumur. Uqtulu Yusufa awit rohu ardon ayyakhlu lakum wajhu abikum watakunu min ba'dih qauman salihin. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenal, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. Dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Quran Surah Yusuf ayat 9. Para mendengar perempat nahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat apa? Jadi yang keempat adalah amalan di akhir hayat adalah penentu. Dalam hadis Arabin An-Nawawi nomor 4 disebutkan, فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَحْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَحْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Dan dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim disebutkan bahwa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seorang hamba itu tergantung penutupnya. Para pendengar perempat yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun sejarah hidup seseorang penuh dengan catatan kriminal, tetapi di akhir dia tutup dengan tobat nasuha, maka ia akan masuk surga insyaallah. Sebaliknya, sekalipun seumur hidup seorang abid atau ahli ibadah diisi dengan ketaatan, tetapi di akhir hayatnya justru melakukan kemaksiatan, ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka, mari sering-sering memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam bentuk tipu daya iblis. Semoga Allah melindungi kita dari akhir hayat yang buruk. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah Pagi, setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbingan-Mu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjuk-Mu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka Engkau masukkan ke dalam surga-Mu dan Engkau selamatkan dari siksa api neraka-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintah-Mu sekaligus menjauhi segala larangan-Mu, sehingga kelak beruntung Engkau masukkan ke dalam surga-Mu dan Engkau selamatkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari

amal soleh, engkau beri balasan kebaikan dan engkau masukkan ke dalam surga. Sedangkan yang berbuat jahat atau maksiat, engkau beri balasan siksa dan azab di neraka. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu,

hingga senantiasa terpanggil untuk beribadah dan beramal soleh pada saat hidup di dunia. Jangan engkau biarkan kami masuk golongan orang-orang yang ingkar dan ahli maksiat, sehingga engkau siksa

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia, menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Perompat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Merajai segala raja lagi Maha Suci. Engkau telah berfirman, memberi peringatan kepada kaum muslimin agar selalu berhati-hati dalam menentukan apa yang akan dilakukan dan selalu ingat akan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Di antara tugas khalifah di bumi itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu. Sungguh, Engkau memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Apakah sesuai dengan yang Engkau perintahkan atau tidak? Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu di muka bumi ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hambamu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, sikap saling mendukung dalam kebaikan menjadi salah satu nilai penting yang perlu terus dipupuk di tengah masyarakat. Sikap ini tidak hanya mencerminkan kepedulian sosial, tetapi juga menjadi modal besar dalam membangun kebersamaan, persatuan, dan ketahanan sosial. Saling mendukung dalam kebaikan berarti saling menguatkan, membantu dan mendorong satu sama lain untuk melakukan hal-hal positif yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga lingkungan. Nilai ini bisa diwujudkan melalui berbagai tindakan sederhana, seperti saling memberi semangat, membantu mereka yang membutuhkan, mendukung kegiatan sosial, hingga bekerja sama dalam kegiatan kemasyarakatan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Kemampuan mempertegas gagasan menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki oleh tiap individu. Dalam dunia pendidikan, organisasi, pemerintahan maupun industri kreatif, kejelasan gagasan menjadi pondasi dalam membangun komunikasi yang efektif dan juga berkualitas. Mempertegas gagasan berarti menyampaikan ide secara jelas, terarah dan mudah dipahami oleh khalayak. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pilihan kata, tetapi juga cara menyusun alur berpikir, memberikan contoh konkret, serta memastikan pesan yang disampaikan tidak menimbulkan multi-interpretasi. Dengan gagasan yang tegas dan terstruktur, pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima, dipahami, dan dilaksanakan. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Minggu Hindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, Perompak FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat di mana saja berada, kita kembali bersua pagi hari ini. Di pagi Kamis tanggal 16 Juli tahun 2026. Nah, bagaimana kabarnya sudah berempat hari ini? Semoga dalam keadaan yang terbaik, sehat walafiat, bangun pagi, dapat lakukan hal-hal yang bermanfaat, misalnya olahraga, berkemas, sehat, mandi pastinya. Mandi pagi itu menyegarkan sudah berempat, menyegarkan kepala, menyegarkan badan, menyegarkan otak, menyegarkan hati juga. Senang hati, bahagia hati, lakukan yang terbaik sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang nak kita buat juga aman, nyaman, tak ada keresahan. Walaupun ada mungkin keresahan di setiap bangun pagi, mudah-mudahan keresahan itu akan memacu semangat kita untuk lakukan yang terbaik, ikhtiar yang bagus gitu sudah berempat ya. Nah, kita ingat satu hal yang sederhana sudah berempat, bahwa tugas kita sebagai manusia ini lakukan yang terbaik aja, sebaik mungkin. Lakukan apa yang kita nak kerjakan dengan sungguh-sungguh, berikan kemampuan yang terbaik yang kita punya, dan jangan takut untuk menghadapi tantangan, karena setiap langkah yang diiringi dengan niat baik ini akan selalu memiliki nilai di sisi Yang Maha Kuasa, ya. Nah, seringkali kita terlalu sibuk memikirkan hasil. Betul juga kadang kan. Maklumlah manusia ini, hingga kadang kita lupa untuk menikmati prosesnya. Padahal sudah berempat, hasil itu bukan sepenuhnya berada dalam genggaman kita, ya kan? Yang jadi tanggung jawab kita adalah ikhtiar, bekerja dengan jujur, disiplin, dan tidak mudah menyerah. Serahkan segalanya, hasilnya kepada Yang Maha Kuasa, penuh keyakinan. Nah, tawakal ini bukan berarti pasrah tanpa usaha sudah berempat, ya. Tawakal adalah ketenangan hati kita setelah ikhtiar dilakukan semaksimal mungkin. Nah, saat hasil belum sesuai dengan harapan, kita belajar untuk bersabar. Dan saat hasil melebihi harapan, kita belajar untuk bersyukur, saudara penumpang. Disitulah letak indahnya keprihatinan pada Sang Pencipta. Semangat pagi, ya.

0: Ramadan.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

serba cepat gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang terlampau canggih gitu ya. Tapi begitulah namanya juga perubahan ya, selalu dinamis gitu ya, tak stagnan dia. Nah, apalagi tentang teknologi. Nah, perkembangan teknologi digital sudah mengubah banyak hal, termasuk juga cara masyarakat belajar gitu ya, berkomunikasi dan juga memperoleh informasi. Nah, sudah berempat. Kemajuan ini memang menghadirkan banyak kemudahan, tapi juga membawa tantangan baru untuk kita semua, terutama nih dalam membentuk karakter generasi muda. Nah, karena itu pendidikan saat ini tidak hanya fokus pada kecerdasan akademiknya saja, tapi juga ini penting adalah pembentukan karakter yang kuat. Karena apa nih, di era digital sekarang anak-anak remaja itu memiliki akses yang sangat luas ya terhadap informasi melalui internet dan juga media sosial. Kalau tanpa pendidikan dan juga pendampingan yang tepat, mereka berisiko terpapar hoax, ujaran kebencian, perundungan siber, terus juga konten-konten yang tak berfaedah, ya, konten-konten yang tak sesuai dengan usia mereka. Dan kondisi ini sudah berempat membuat pendidikan karakter jadi semakin penting untuk membekali mereka nih dengan kemampuan berpikir kritis, beretika, beradab, ya, dan juga bertanggung jawab. Nah, transformasi pendidikan karakter itu berarti menyesuaikan cara menanamkan nilai-nilai luhur dengan perkembangan zaman kita. Nah, seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, toleransi, bukan toleransi gitu ya, serta rasa hormat kepada sesama, ini tetap jadi pondasi utama. Nah, peran keluarga juga tak kalah penting. Orang tua ini diharapkan jadi teladan yang baik ya, dalam menggunakan teknologi secara bijak, membangun komunikasi yang terbuka, serta mengajarkan etika berinteraksi di ruang digital. Transformasi pendidikan karakter di era digital sekarang merupakan investasi jangka panjang nih sedapat bagi bangsa kita. Ketika teknologi dipadukan dengan nilai-nilai moral dan budaya, ini akan hadir dan lahir generasi yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan dan keterampilan, tapi juga memiliki integritas, empati, serta kepedulian terhadap sesama. Nah, dengan demikian kemajuan teknologi ini itu dapat jadi sarana membangun peradaban yang lebih baik, bukan malah sebaliknya.

0: Intermezzo. Masuk kerja, niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit, dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah, okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi, walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
1: Intermezzo. 101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat di mana saja berada, kemarin hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 ni di ruang integrasi RRI Tanjung Pinang ada kegiatan yang molek sedara perempat ya. Sebanyak 30 mahasiswa STA Pembangunan Tanjung Pinang mengikuti kegiatan talk show Smart Traveller Bekal Wajib Anak Muda Sebelum Keluar Negeri. Oh, ini diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Nah, saudara perempat, ini merupakan bagian dari implementasi visi dan misi RRI sebagai media yang berdampak dan juga menginspirasi, khususnya nih dalam meningkatkan literasi generasi muda mengenai peluang pendidikan, karir dan juga mobilitas internasional melalui sektor pariwisata dan juga perjalanan global. Nah, mahasiswa STI Pembangunan Tanjung Pinang juga tampak antusias mengikuti setiap sesi diskusi yang mengangkat berbagai aspek penting nih sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri. Ya, materi yang disampaikan meliputi persiapan administrasi, pemahaman budaya negara tujuan, juga ada etika internasional, keamanan selama bepergian, hingga pentingnya memiliki kemampuan adaptasi dan literasi digital sebagai bekal menghadapi dinamika global. Nah, ada dosen ya, dosen STI Pembangunan Tanjung Pinang, Satriadi mengatakan, keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan ini jadi bagian ya dari komitmen STI Pembangunan Tanjung Pinang dalam memperluas wawasan internasional mahasiswa. Dan perguruan tinggi tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tapi juga memiliki kompetensi global, kemampuan komunikasi lintas budaya, serta kesiapan menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif. Itu penting, sudah berempat ya. Itu yang mulai.

Rombor FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sudah berempat, ini bulan Juli. Bulan depan dah bulan Agustus. Biasa bulan Agustus ada namanya Lomba Gerak Jalan. Ini dah tersebar ya. Untuk flyernya sudah berempat, kemarin beberapa hari yang lalu ya, coba tengok. Pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk kegiatan Gerak Jalan Proklamasi tahun 2026, 17, 8 dan juga 45 km. Nah, sedaya perempat, masyarakat yang ingin mengikuti Lomba Gerak Jalan Proklamasi 2026 di Kota Tanjung Pinang sekarang ini dapat mendaftar secara online ya, tanpa harus datang ke kantor Despora maupun KONI ya. Pendaftaran itu sedaya perempat dibuka mulai Rabu kemarin melalui laman resmi Gerak Jalan Proklamasi Kota Tanjung Pinang di https://2/2gerakjalan.tanjungpinangkota.go.id dan akan berlangsung hingga 3 hari sebelum pelaksanaan lomba, saudara perempuan ya. Nah, Kepala Dispora Kota Tanjung Pinang Haruli Friyadi mengatakan mekanisme pendaftaran tahun ini masih menggunakan sistem online seperti pelaksanaan tahun sebelumnya. Peserta hanya perlu mengakses laman resmi panitia dan memilih kategori yang akan diikuti. Lomba Gerak Jalan Proklamasi 2026 ini mempertandingkan 4 kategori, yakni organisasi perangkat daerah OPD, TNI Polri, umum serta pelajar putra dan putri. Nah, secara umum ketentuan perlombaan tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. Dan panitia juga melakukan penyesuaian rute untuk kategori 45 km berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan tahun lalu. Nah, titik start yang sebelumnya berada di Senggarang dipindahkan ke Bundaran Dompak, sedangkan garis finish tetap di Tugu Sirih. Perubahan rute ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus juga memberikan ruang yang lebih memadai bagi peserta saat pelepasan. Sementara itu untuk kategori 17 km tetap menggunakan rute dari Terminal Sungai Carang menuju Tugu Sirih. Nah, adapun rute kategori 8 km putri juga disesuaikan agar tidak terjadi penumpukan peserta saat memasuki garis finish ya. Dan disarankan juga untuk peserta tidak menunggu hingga batas akhir pendaftaran agar memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan latihan dan juga kelengkapan tim ya. Dihimbau untuk seluruh peserta mematuhi ketentuan panitia selama perlombaan, termasuk menggunakan kostum yang sopan dan beradab dan tidak mengganggu ketertiban umum. Mudah-mudahan tak terjadi lagi lah hal-hal yang tak menyedapkan pandangan mata ya. Setiap tahun tu ada je. Mudah-mudahan tahun ni tak adalah yang telok-telok. Yang semuanya bagus-bagus ya kan. Tak ada rusuh. Okey, Wak. Aman, Wak, ya. Tanjung Pinang ni, Wak. Aman-aman je lah, ya.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu bersemi. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai

Tanjung Pinang bergelar Kota Gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertutur.

sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: 101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempuan di mana saja berada, rentan dan cemas di tengah tekanan kehidupan. Tak ada tekanan, tak hidup pula. Gitu ya kan? Memang tak sedikit orang yang merasa lebih mudah cemas, khawatir, bahkan merasa rentan menghadapi berbagai persoalan. Nah, tuntutan pekerjaan, kondisi ekonomi, hubungan sosial, hingga derasnya arus informasi di media digital, itu dapat jadi pemicu munculnya perasaan ini, saudara perempuan. Dan ini merupakan pengalaman yang cukup umum ya, yang juga dapat dialami oleh siapa saja. Nah, rasa cemas ini sebetulnya adalah respon alami tubuh kita ketika menghadapi situasi yang dianggap menantang atau mengancam. Nah, dalam kadar yang wajar, kecemasan itu dapat membantu seseorang jadi lebih waspada dan juga mempersiapkan diri. Tapi kalau berlangsung terus-menerus hingga mengganggu aktivitas kita sehari-hari, kondisi ini sedang perempat perlu dapat perhatian lebih. Nah, untuk mengurangi rasa cemas, penting bagi kita menjaga keseimbangan hidup, luangkan waktu untuk beristirahat, berolahraga, jaga pola makan, juga melakukan aktivitas yang disukai. Berbicara dengan keluarga, sahabat atau orang-orang yang dipercaya itu juga dapat membantu meringankan beban pikiran dan juga memberikan sudut pandang yang lebih positif, lebih peduli gitu ya kan. Nah, saudara perempat, menjadi rentan ini bukan berarti lemah gitu ya. Dan merasa cemas bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan. Nah, yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut, mencari cara yang sehat untuk mengelolanya, dan tidak ragu untuk mencari bantuan profesional apabila kecemasan itu sudah mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Ya, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik, karena keduanya itu merupakan bagian dari kualitas hidup yang lebih baik.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih Pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
3: Perempat FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau 2026, Immanuel Maitreya Li Wuisan CR. Nah, ini mengajak generasi muda untuk memanfaatkan kecerdasan buatan AI, zaman AI ini, wah, ya kan? Ini sebagai sarana meningkatkan literasi. Tapi dia juga mengingatkan agar AI ini tidak dijadikan satu-satunya sumber informasi, karena setiap informasi tetap perlu di verifikasi. Nah, menurut Immanuel, perkembangan teknologi sudah memberikan kemudahan bagi semua masyarakat yang dalam memperoleh berbagai informasi dan juga pengetahuan. Selain membaca buku atau artikel, masyarakat juga dapat melakukan riset melalui internet maupun bertanya kepada AI, ya kan? AI ini hanya berfungsi sebagai referensi awal ya dalam proses kita untuk belajar sesuatu. Nah, pengguna tetap harus melakukan pengecekan ulang terhadap informasi yang diperoleh agar sesuai dengan fakta dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, diharapkan juga sudah perempat pemanfaatan teknologi dilakukan secara bijak. Kita semualah ya, agar mampu mendukung proses belajar sepanjang hayat. Jadi dengan begitu, generasi muda maupun generasi tua, ini dapat memanfaatkan perkembangan teknologi secara produktif tanpa kehilangan sikap kritis.

0: huruf A, I, U, E, O. Di dalam Aramel itu huruf alif, ya, waw, ya, waw. Kalau huruf A, di dalam Aramelnya itu huruf alif. Kalau huruf I, dalam Aramelnya itu huruf ya. Kalau dalam Aramelnya huruf U berarti huruf waw. Huruf E, huruf ya, dan huruf O, huruf waw.
1: Dulu, sebelum masyarakat Melayu mengenal huruf Rumi atau huruf abjad, mereka menggunakan huruf Jawi atau tulisan Arab Melayu dalam menulis surat dan menulis syair. Salah satunya adalah syair Gurindam 12, ciptaan Raja Ali Haji. Aksara Arab Melayu atau huruf Jawi adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan 5 huruf bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu tetap ada. Contohnya, di setiap nama plang jalan disertakan juga tulisan Arab Melayu.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Prompat. Maklumat yang pertama, Indonesia memiliki warisan kain tradisional yang sangat kaya dan beragam, mulai dari batik, songket, tenun ikat hingga ulos. Nah, kain-kain ini bukan hanya sekedar busana, tetapi juga simbol identitas, sejarah dan juga kearifan lokal yang mencerminkan budaya masyarakat di berbagai daerah. Namun